0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5, dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.

0: Bu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasik Malaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: 103,5. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.7 Stara Radio Sukacita Ciamis, Stasiun Kemalaya. Ya, disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindang, Kasih, Ciamis. Hai, good morning everyone, everybody. Kamis manis nih, ya. Apa kabar nih di hari Kamis manis ini? Ya, semoga sehat dan bahagia selalu ya. Oke. Ya, senang sekali rasanya ada DJ Kaijen, sahabat Stara nih, yang akan nemenin sahabat Stara di programnya Stara Suka-Suka. Yuk, yang mau gabung boleh ya, request juga kirim salamnya. Ya, bebas mau lagu apa juga ya, boleh yuk. Kalau ya, yang mau gabung seperti biasa di telepon juga WhatsAppnya di 0812-456-03335. Juga di Facebooknya Stara Ciamis, yuk bersama DJ Kaijen di Stara Suka-Suka bersama Habu Strong, obat herbal Ramuan Arab.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadashift.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindang Kasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadashift, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadashift, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya, alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atana pi memotoran teh sok asa lemes larungse carape ayeuna mah rada aya gairah teu letih teuing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana bilih garuh panyawat sapertos bapak di non meri sebatkan teu kenging ragu-ragu ngonsumsi Zadashift. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadashift madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindang Kasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manon Jaya, Kecamatan Manon Jaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindang Kasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Tarik era kokonge diguser.

0: Pak, bangun Pak, makan dulu.
1: Aduh Bu. Ini loh Bu, dada terasa nyeri, jantung juga berdebar, napas juga terasa sesak.
0: Wah, kayaknya ini gejala hipertensi. Biasanya seperti ini. Lemas, pusing, sakit kepala, dan juga pandangan kabur. Bapak kepalanya pusing juga ya?
1: Iya Bu, benar. Aduh, gak kuat ini.
0: Berarti ini seperti yang dikasih tahu Ibu Juju. Beliau juga sama, suaminya mengalami gejala dan gangguan kesehatannya kayak Bapak juga. Tapi katanya dengan Habustrong langsung sembuh.
1: Apa itu Bu? Habustrong?
0: Iya, Habustrong Pak. Obat herbal multimanfaat dengan khasiat bisa membantu berbagai macam penyakit berat.
1: Wah, kalau gitu cepat Bu, cari di mana belinya? Apa tadi Bu? Namanya Habustrong ya?
0: Tenang Pak, Ibu tadi udah mampir di apotek dan memang sudah beli buat pengobatan Bapak. Nah ini dia Pak, Habustrong, obat herbal ramuan Arab yang multimanfaat.
2: Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Herbal dari Arab yang sudah dibuktikan selama ribuan tahun oleh raja-raja di Jazirah Arab. Dengan khasiat yang sangat manjur untuk mengatasi berbagai macam penyakit berat dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bisa membantu mengatasi keluhan penyakit dan penderita seperti stroke, jantung, liver, asma, kanker, wasir, ginjal, TBC, impotensi, darah tinggi, tumor, dan berbagai penyakit lainnya. Habustrong sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sudah mendapatkan sertifikat ISO 9001. Dapatkan Habustrong, obat herbal ramuan Arab, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Good morning semuanya. Ohayo. Ya, apa kabar nih ya? Yuk, yang mau gabung di Suara Suka-Suka boleh ya. Di telepon juga WhatsApp-nya di 081245603335, juga di Facebook-nya Suara Ciamis. Yuk, boleh yuk. Ya, telepon pertamanya ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pesona dangdut Suara Suka-Suka.
1: Suara Suka-Suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Good morning.
1: Oh, morning juga. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Teh Mawar juara.
1: Sampai sahanu ngagubras.
0: Duka itu nempetnya nomor hungkul. Saya degana pendatang baru.
1: Oh gitu. Saya garansinya.
0: Pas diangkat padahal mah.
1: Manya.
0: Mohon.
1: Iya teh.
0: Pendatang baru itu teh. Degana. Iya lagunya apa teh?
1: Lagunya. Pengen yang baru ah.
0: Atau yang baru apa?
1: Iya. Gosip jadi hobi.
0: Hah?
1: Gosip jadi hobi.
0: Aduh, astagfirullah, Teh Mawar.
1: Dari cewek. Yang baru ya, di Jeremy.
0: Dari cewek juga api ahoy. Gosip jadi nah, Teh?
1: Hobi.
0: Oh iya, hobi Teh Mawar.
1: Ih, amit-amit. Enggak. Jadi cuma lagu doang.
0: Iya nih, ya sambil dicari mangga salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat kejen duluan, jaga selalu bersama buat kreatif kintanya. Buat Teh Yun Gurinak Tintanya selamat pagi, buat Teh Bayu Bocin. Terus buat Bunda Anyali juga selamat pagi. Buat Mama Lis bersama Bapak Yalannya. Buat Teh Ai Andian. Buat Kang Bender juga. Buat Teh Ai Ajija. Terus buat Tibi, terus buat Mami Indah juga, terus buat Mama Ida, terus buat Teh Kumpai juga selamat pagi, buat Teh Puja juga, terus buat Bunda Hartini juga, buat Mama Dita, ada kita juga, buat Haji Holigas, terus buat Anton Brown juga, buat Kang Adam Kang Doye. Kadang aduk juga, terus buat Api Ahun, buat Adi Maung juga, buat Dede Imron, terus buat Kak Manja, terus
0: iya. Teh lagunya ada juga di DJ Gosip Tetangga.
1: Ya udah tuh itu dari cewek.
0: Cewek.
1: Pilih si cowok.
0: Moal multi cowok, kok mau tiabi mah moal.
1: Iya, gosip jadi happy hobi.
0: Iya ini aya nu Noel ya.
1: Saha
0: dap. Aya sahanya. Saya Kang Obes ya. Semangat pagi Teh Mawar perdana. Perdana kenging gelas biasa nama well.
1: Kenging piala iya perdana iyanya. Buat ya, ada DJ juga buat Abang Meti.
0: Piala berturut-turut Bang Mai kenging majigana Teh Mawar.
1: Masuk rada susah deui yang lebet kagak aja.
0: Iya, ada juga Teh Ai disurungkeun ku Teh Mawar cenah.
1: Apun teh.
0: Hayang pinter bahasa Jepang tuh.
1: Sayanya gado ieu eta bahasa Jepang.
0: Aya Teh Yuyun gurinak cenah wil jeung enjing duh meni hobi gosip ge. Teh Mawar cenah.
1: Itu mah cuma lagu doang teh.
0: Ayah Kang Reno terima kasih Teh Senggolannya cenah.
1: Oh, sama-sama Reno. Pertama Mama ditanya selamat pagi. Kita selalu.
0: Ayah oh. Pak Heru ngadupak Teh Mawar berduri cenah.
1: Oh, apun ternyata ada Pak Heren-Heren temetanya.
0: Tuh koma sawar
1: abu. Bagi iya bantos.
0: Coba aja yang meni headed cina teh mawar perdana wae.
1: Duh katanya. Gue yang lebat teh rada iya. Dikumin aja ya.
0: Dikumin aja. Oke. Okay.
1: Buat Kak Ijen tugas sampai tuntas ya. Ditunggu lagunya. Makasih ya Kak Ijen.
0: Iya siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ini telagonya.

0: Sebentar ya, ayo yang mau gabung di teleponnya ada siapa lagi ini sebentar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suka-suka bersama Habus Rong, obat herbal ramuan Arab.
0: Ramuan Arab.
1: Good morning. Selamat pagi. Amin. Apa kabar?
0: Oke. Alhamdulillah baik.
1: Sarapan di sini dan semangat.
0: Wis mangan aku. Wis mangan. Gimana sebaliknya? Wis.
1: Oke, Hakisen. Lagi gerah banget nengkene.
0: Lagi gerah, kenapa?
1: Iya, gerah banget ya, sumuk banget kok.
0: Gerah
1: lagi kan ya.
0: Alhamdulillah ya.
1: Ya alhamdulillah, mudah-mudahan selalu ya. Jadi mata ya, siapa jenengane mami Ida wis ngomong apa jora genah-genah, mending lu ngomong ke pedangan. Ngerti ya para pedangan lagi kan?
0: Iyalah.
1: Allah, ya iya bahaya wis orang
0: gitu. Iyo aja deh.
1: Pada baca orang mami Ida, pedangan itu dapur, mano lagi kan? Iya, pedangan itu dapur itu.
0: Kemana aja ya, Mas Jun?
1: Aja nih, Jen, ya.
0: Alhamdulillah. Kemana
1: iya,
0: aja?
1: Itu harapannya sama Bang Jun, mudah-mudahan sehat selalu panjang umur, rezeki nak bakal barokah, karirnya tambah sukses.
0: Amin, doa yang sama.
1: Mudah-mudahan tercapai ya, Kak Ijen ya.
0: Amin, doa yang sama. Iya,
1: alhamdulillah.
0: Kemana ya aja ini teh Mas?
1: Kayaknya gua anu mikir gua anu karo dagang lepet karo anu gosip ya, Kak Ijen ya.
0: Iya kan iya.
1: Tapi gua dagang lepet tapi gosip kayaknya. Gosip ya, neng mawar amit jabang bayi jangan
0: ya,
1: jangan
0: amit ya.
1: Gosip, apalagi hibah sama aja. Mudah-mudahan cuma lagu doang ya neng mawar ya.
0: Iya deh.
1: Aku pakai pengen lagunya gala-gala ah Izen.
0: Gala-gala versi Bang Haji, versi Ori mau versi yang mana gala-galanya?
1: Yang goyang.
0: Yang goyang.
1: Apa aja pokoknya mah yang penting enak ya Ijen ya.
0: Oke, siap
1: deh. Salam silaturahminya buat Kak Ijen dulu aja, saya selalu panjang umur ya. Buat Papi A.O. A.A.N.A. Uhuy. Terus Abang Budi, Abang Medik, Abang Ngejai. Sama Kang Sepi, Bunda Erlita ya. Kang Adul sama macanya Abah Adam. Kang Adeng, Surundeng. Ayam di Surundeng enak banget ya Kak Ijen ya.
0: Iya.
1: Buat Mami Indah selamat pagi, sehat selalu panjang umur. Ya amin. Mama Uli sama Bapak Elanya sehat selalu. Idil.
0: Iya
1: teh
0: nih.
1: Teh Nuri, Teh Amel, Teh Ai, Bokayu, Ai, Adrian ya sehat
0: iya
1: selalu.
0: Iya tuh semangatnya. Semangatnya menipul Mas Jun kata Teh Ai.
1: Oke ya gue ya sehat-sehat. Semangat pokoknya.
0: Iya kan wis mangan ya Mas.
1: Ya semangat dong, Mas harus semangat, jangan dong.
0: Iya, apalagi hari Kamis manis ya.
1: Iden, ya.
0: Hari Kamis manis mah harus senyum terus, semangat terus ya.
1: Pokoknya mah harus ya Iden ya, semangat pokoknya mah.
0: Iya
1: tuh. Apalagi lagi ngopi kae, Iden lagi ngopi ketuk-ketuk kan Iden.
0: Aduh mau atuh ketuk aduh.
1: Mau ya dipakai ya ketuk soker aja nih.
0: Iya nih, nanti dibarter sama bakso gorinak.
1: Oh iya, gak nyambung gak Ijen.
0: Tuh makan tadi Yuyun.
1: Yang ada maknanya.
0: Met pagi Mas Jun.
1: Pakai itu ya.
0: Kirim bakso gurinak ya Kak Ijen mah buat sarapan pagi itu kata Teh Yuyun
1: gitu,
0: juga.
1: Oh iya benar. Dan Bang Jun nanti buat ngopi siang apa duhur itu pakai kopi enak banget yang manis.
0: Iya mangan. Ada Abah Ijai. Good morning Mas Jun.
1: Abah Ijai. Good morning. Saya selalu panjang umur ya. Terus Mama Dita sama A.A. Renonya selamat ya, no pagi sehat selalu.
0: Kata Kang Reno nang Jowo gerah nang kene artis mas cina.
1: Artis banget nang kono apa maning Bandungnya ngendi A.A. Reno.
0: Iya, gak ngerti Inyong gak ngerti
1: ya,
0: Inyong.
1: Apalah menang bae wis ngerti.
0: Ya Inyong gak ngerti ini gimana Inyong.
1: Inyong teh saya, Iden.
0: Iya, inyong gak ngerti ini bahasa Jawa, gak ngerti semuanya.
1: Oh,
0: iya,
1: wis ora apa-apa ya, Rebo. Ya simpati sehat selalu ya, Aronnya ya.
0: Iya, ada Pak Heru.
1: Yun Gurin ya, halo, selamat pagi. Mudah-mudahan bahasa nelaris manis Tanjung Kimpul.
0: Ada Pak Heru.
1: Panjang umur ya, Tete Yurin sama karyawan-karyawan ini ya.
0: Ada Pak Heru, Mas Jun, Cina Soedar.
1: Pak Haji Udung, selamat pagi. Gimana ketabrak sama neneng beduru. doyeng.
0: Iya nih ada Papi Agan Ogin tuh. Papi A.O.
1: Oh iya. Selamat pagi ya buat Mama Ai Pasca, keluarga tercinta, sehat selalu, panjang umur, rezekinya berkah barokah ya Mama Ai Paskanya ya. Buat semua-muanya aja.
0: Iya nih terakhir ada Kang Obes Jena.
1: Oh, Obes.
0: Iyong Molokok.
1: Iya, Obes Kail ya. Buat semuanya aja yang di
0: semua, iya, oke, siap. Mudah-mudahan
1: pada selalu panjang umur ya, Kang Ijen ya.
0: Amin, spesialnya buat siapa? Kang
1: Ijen, matur nuwun, medale, monggo kula tebarehi, semening sehat-sehat ya, Kang Ijen ya.
0: Iya, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Good morning to you. Yeah, wow. WMN, good morning, WMN. Ada Kak Enjang, pagi Radio Setara, Enjang Dimayana, pagar ageng hadir pengen disapa, cena. Ya, perdana nih, ada Mbak Netri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo, gajai mas. Ya, selamat pagi Setara. Konnichiwa, belum konnichiwa. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Dari Netri di Jogja sana. Halo Jogja, piye kabar? Minta lagunya Jrox yang ceria. Kirim-kirim salamnya tetep ye buat Teng Ain si hitam manis yang manja jenengnya. Minta ampun sama semoga lekas sehat ya. Buat Mbak Nur setia di Semarang juga. Buat wargi Bandung dan setia sekitarnya, selamat pagi saya selalu. Buat yang lagi siaran, selamat siaran dan terima kasih. Hatur nuhun, iya, matur suwun. Sami-sami, wassalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak bisa jatuh cinta, membuka hati untuk apapun, siapapun. Ada Mbak Ngai Enbian, iya. Dari Jogja juga ya ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Izen, gimana kabarnya nih di pagi ini? Alhamdulillah baik. Warikas lagunya dari Yelse, Nyanyian Rindu. Spesial buat Bunda Ana sama Ayudi. Ya, semoga sehat selalu buat kalian berdua, lancar terus rezekinya ya Bunda. Makasih buat sesuatunya pokoknya nama. Iya. Oke, siap. Ada Kang Cipe, selamat pagi. Suara dangdut asyik, iya. Dukung lagunya salam untuk semua sahabat Setara bareng All Crew 101.7 Radio. Pagi selamat aktivitas, tetap semangat. Makasih sama-sama. Ada Ujang Anom. Ya, yes, good morning. Dariku belakangan, Kang Dapi hadir ya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Ada Tehit Farida, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga dari Cibereumangku Bumi hadir. Dari Tehit Farida. Iya.

0: Permisi, Pak.
1: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata Ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
0: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
1: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
0: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
1: Oh, iya. Saya ingat nih, Bu. Nah, ini nih.
0: Panomax, obat herbal masalah mata.
1: Coba baca.
0: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
1: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
0: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
1: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau Ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Baju-baju ini lagi diskon ya? Kok murah-murah?
1: Iya, bener Bu. Yuk kita borong mumpung lagi murah.
0: Iya bener. Yuk mending kita borong sebelum habis nanti barangnya.
1: Ya udah, ini Pak Kasir. Tolong hitung semua total belanjaan saya.
2: Baik Bu, sebentar ya. Saya hitung dulu. Ini 100 ribu kali 5 dan ini tambahannya ya Bu. Nah, ini semua total pembayarannya Bu.
1: Hah? Masa segini Pak? Kok hampir 1 juta? Salah kali Pak.
2: Iya, ini total semuanya Bu.
1: Oh kan, lihat bandrolnya cuma 10 ribuan. Masa hampir 1 juta?
2: Ibu kurang teliti. Lihat coba sekali lagi bandrolnya. Itu bukan 10 ribu, tapi itu 100 ribu.
1: Walah, kok bisa rabun gini penglihatanku? Kenapa ya?
2: Makanya Bu, selalu sedia Panomax untuk solusi kesehatan mata.
1: Oh iya, saya sering dengar Panomax. Apa di sini juga ada ya?
2: Ada kok Bu, tenang saja. Tinggal ambil saja di sebelah sana.
1: Ya udah, saya nggak jadi beli bajunya ya. Ganti sama Panomax saja, biar mata saya jadi sehat.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Suara Radio Sukacita Ciamis Tasikmalaya. Masih bersama DJ Kaizen Sabu Sara di programnya Sara Suka-Suka bersama Habu Strong Bat Herbal Roman Arab. Yang mau gabung boleh di teleponnya, ada siapa ini? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melode setara suka-suka.
1: Setara suka-suka di saranganku Habu Strong Obat Herba Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Ogi. Alhamdulillah hampir-hampiran set durasi deh ya. Tadi kedupa kuteng mawar. Aduh, itu bade aijen bade ngangkat pisan tabu jeng set.
0: Iya.
1: Kuma kabarnya sehat, tak?
0: Alhamdulillah baik, kuma sama lihna.
1: Alhamdulillah sehat. Yang lagu nak
0: Mangga
1: yang ti Diana Jain.
0: Diana Jain.
1: Diana Jain. Mohon jen judul nak Sembilu Kasih.
0: Oke, sambil dicari salamnya buat siapa aja.
1: Kintun salam nak kanggo Aijen ti Prayung sarang Olkuro dari Sukara FM nak. Terus kanggo anata selamat tadinya ya Teh Mawarnya. Lijun Enji, Maya Mas Jun ogenya sareng Bunda Hartini na. Kanggo Teh Indas, kanggo Teh Yun Gurinar, kanggo Teh Hajija, kanggo Teh Amel, kanggo Teh Nuri, kanggo Teh Bungsu. Terus kanggo Teh Nia Donto sareng kanggo Wan Picirna, kanggo Teh Ita Cigantang. Terus kanggo sahanya
0: siapa tuh?
1: Teh Ai Sukaraja. Terus kanggo Mama Ai Pasca, kanggo Mama Eis. Terus kanggo Bunda Panjalu, kanggo Kang Odo. Terus kanggo Mama Dita nya, sareng keluarga na, sareng suami na oge nya. Mohon enjing. Terus kanggo Kang Adin. Terus kanggo Joholigan. Terus kanggo satu Kang Doyeng. Kang Doyengnya kanggo Tabib Ahong sareng Umi Bogamna. Kanggo Udapi. Mohon. Terus kanggo Kang Dapa. Terus kanggo Kang Arya. Terus kanggo siapa itu teh? Kang Redinya.
0: Iya. Yeah.
1: Redinya boleh jeng siang. Elingin anjing. Nah siang wae deh. Kalau kesadaran nama di kumpen nyanyi.
0: Di kumpen oke siap.
1: Di utami ku nama kanggo seseorang lah yang ada di Jawa Timur sana.
0: Oke siap.
1: Mohon harap nanya.
0: Sami-sami yuk.
1: Mohon assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang tak mudah. Oke, yuk boleh diteleponnya. Ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Setara suka-suka bersama Abu Strong Obat Herba Ramuan Arab.
0: Ya, selamat sehat, pagi. Sehat, Aredi. Gimana sebaliknya nih?
2: Alhamdulillah, nuju ayarin angka sayang waktu siya.
0: Iya. Alhamdulillah, kemana hongkul ya?
2: Bukaru, mada lebat ke Aijen mah ngosod.
0: Ngosod ya?
2: Antara okay. Melodi ngosod.
0: Sing sabar wenya.
2: Atap manco, we hongkul lah.
0: Mohon tuh, sing sabar jika Mami Indah sok sabar, roe tau mah. Oke, lagunya apa Kang?
2: Lagunya Selalu Rindu.
0: Selalu Rindu?
2: Iya.
0: Dari
2: siapa ya yang ini?
0: Selalu Rindu.
2: Cynthia apa?
0: Dari ada, ya ini Cynthia.
2: Oh iya benar itu.
0: Salamnya buat siapa aja nih?
2: Salam-salamnya yang barusan turun Asuhe ya?
0: Mohon.
2: Ya, Asuhe selamat pagi menuju siang. Terus Teh Mawar, Mama Terin, Mama Indah. Selamat pagi, Mami.
0: Iya. Yeah.
2: Gak kedengeran suaranya di Mami mana?
0: Iya, ini ayah di WA Kumod, juga nama Kumod.
2: Terus buat Teh Ajija, Pak Jun bersama Bunda Hartini. Bunda Hartini belum sembuh.
0: Gak tahu.
2: Ya, dengar-dengar Pak Jun doang yang kedengeran.
0: Iya.
2: Terus buat Teh Yun Gurinat, terus Teh Kumpai, Teh Ajija udah. Terus buat
0: ayah Kang Dapi, ya aduh tulung cina ngosot dia nambut sinyal atuh cina.
2: Mun ada pisah mi di minggu kemarin juga nggak bisa masuk kalau izin siaran. Sabar we.
0: Sabar atuhnya.
2: Terus buat Kakanda Uhuy, Api Ao.
0: Tuh, aredi damang sahur mami.
2: Mami?
0: Iya, mami tuh aredi damang sahur hai, Jen.
2: Alhamdulillah mami nuju sae. Man telebetna ye maseh mami. Terus buat Amanja, Teh Dita bersama Renonya.
0: Yeah.
2: Terus buat Mahui sama Ipaska, dikumin-kumin
0: aja ya. Oke, siap. Oh, spesialnya ya. Buat siapa tuh?
2: Kanggo si mami, sehat selalu mami.
0: Oke, siap.
2: Atur nuwun waktuna.
0: Sami-sami, aredi yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka tituk apapun, siapapun. Oke, ini tegak ada yang request lagu pop atau lagu-lagu yang lainnya ini teh. Ya, selamat pagi aja deh semuanya ya. Ada Kang Rolling Abo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Ijen, saya selalu amin. Request lagunya DJ Mutiara, soalnya buat semua sahabat setara, moga pada saya selalu. Makasih asami-sami. Ada tadi kata yang pop ya. Jeroks ya ceria tadi. Oke, selamat pagi juga. Ada Teh Ajija Asapar, good morning. Iya sih narian tuh bahasa Jepang ya. Iya, good morning to you juga. Teh Ajija, setara suka-suka bersama Habus Strong Bat Herbal Ramuan Arab. Ejen, gimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik nih. Ya, manis dong, harus manis hari Kamis mah. Kabar aku mah lagi menggalau cina, isi hati sama pikiran lagi perang. Perangnya. Buat tadi lagunya Luruh Cintaku dari Sonia. Ya, salamnya buat semua aja deh. Lagi males ngabesin cina. Makasih sama-sami. Abah WSL Sampangan Gianyar Bali hadir ya. Kamis manis, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga, semangat, terima kasih, amin. Sama-sama. Ada Mama Dapa juga hadir. Tapi saya tuh cinta. Yang mau gabung jangan lewat telepon WhatsApp ya. Boleh di telepon biasa aja ya, di nomor yang sama dengan nomor WhatsApp. Ada Amandit, siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Aizen. Ya, selamat pagi, pagi juga. Request lagunya Sauki Band, Cinta Dalam Doa. Salamnya buat sahabat Sarah aja, spesialnya buat Kak Aizen. Moga saya selalu amin, sama-sama. Da Mbak Nur, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, pagi juga ya. Mbak Nur Setia dari Semarang hadir lagi nih, mau request lagunya SMB New Boys-nya ya. Oke, ini Mas Setia ya. Salamnya buat masih yang lagi tugas kum ya, buat semuanya. Terima kasih tersayangnya, tersegalanya buat kesayangan aku dengan Envian, si imut lucu manis cina. Manja yang lagi sakit semoga cepat sembuh ya. Oke, buat masnya makasih sama-sama. Sedang tak mudah bertemu rasa senang. mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Oke, selamat pagi saya semuanya ya. Yang mau gabung boleh yuk, ditelepon juga WhatsAppnya di 081245603335, juga di Facebook yang Star Aci. Amin. Yuk. Ada 9 lokasi ya. Spesial buat yang request.

0: Assalamualaikum, Bu.
1: Aduh.
2: Waalaikumsalam. Wah, gimana, Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
1: Itu dia, Bu. Hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal, Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
2: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
1: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
2: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
1: Iya, Bu, Kiki minum ya.
2: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
1: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
2: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT 2 RW 24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu jika mendengar suara bising, kepala saya langsung putus.

0: Vincent sampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
1: Para pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ya, masih di 101.7 Setara Radio Suka Jota Ciamis Tasikmalaya. Masih di programnya Setara Suka-Suka bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Yang mau kabuk boleh yuk di teleponnya. Ada siapa ini? Assalamualaikum. Setara Suka-Suka
1: bersama Habu Strong Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab, selamat pagi Api.
1: Selamat pagi kembali Bang Kejian, gimana kabarnya? Masih menjelang siang.
0: Alhamdulillah, baik juga nih. Gimana sebaliknya Api?
1: Alhamdulillah sehat, mudah-mudahan Bang Kejian sehat selamanya.
0: Amin, dah yang sama. Leres tak gitu. Lagunya apa Pi? Ayo.
1: Lagunya mah
0: Nyunda atau Nyunda?
1: Merana. Merana.
0: Merana.
1: Iya.
0: Biarlah merana.
1: Kopi dulu Bang Kejie.
0: Kopi.
1: Tadi ini bawa oleh-oleh baru aja buah. Ada pala-pala, ada tebu, ada martabak. Nanti mah jangan makannya sama kok. Tapi juga pan enak. Mau
0: kesini penbangan. Merana dari siapa tadi teh?
1: Dari siapa? Siapa lagi?
0: Merana.
1: Dang itu. Penting
0: cewek. Oke, ya sambil dicari. Ya salamnya buat siapa aja nih?

0: alamnya ya tempat ngamai si Kio tempat tadi bilang siang ngamai pada hatinya enak aduh dan ogi nukumwa siya deng-deng saya anjian-anjian tempat tadi bilang siang saya mawar well malu
1: well
0: Ajita halo gimana kabarnya ini pagi menjelang siang saya Ajita
1: iya
0: tapi yang kumat yang nang-nang ini yang
1: iya nih ayah kang kang Reno pi kopi pahit jangan diminum
0: kata siapa
1: kang Reno
0: Kang Reno.
1: Atau eta mah bade pamit atunya.
0: Selamat pagi Kang Reno, gere para ban sapi atuh Kang Reno ngarit. Bandung musim naon hujan Bandung.
1: Bandung. Pih ke Bandung yuk.
0: Ya, Deng. Terus duyeng atuh. Kayuyun beurina, baso.
1: Baso.
0: Bang Jun, Bu Nafinina, Anton Beron, Amdas, Didi Merin, Tamana Kumbot.
1: Pih, kukruk, cina tuh, saur teh ngai. Wah,
0: ngai, kukruk. Lebat atau teh ngai ah.
1: Tos di WA tadi teh ngai mah.
0: Kumbot. Buat Kang Haji, teh ngai pas, Kak. Ayah suka raja nya
1: iya.
0: Tambahnya
1: waya
0: tuh tadi.
1: Ayah. Ayah papah ajam pi kukeruk cenah api sawar papah ajam.
0: Oh,
1: kawalu.
0: Ajam.
1: Mm-hmm.
0: Ya selamat pagi ya kruk. Terus aman ya. Acipe ya gitu.
1: Mohon. Uh-huh.
0: Habis yang itunya tawiannya habis. Udah,
1: iya, tuh. Ya,
0: mungkin ah buat semuanya dapat catara di mana aja nanya.
1: Iya tuh, ada teh ai cenap kumua depi bongan atuh dari piwarang agade sendal ku apih cenah. Alim. Kang Obes tuh pih riet pesak sakusina cenah. Pantun ayah, iya. Aya ucing kana rantang, cingpi rokok sabatang, well, bercanda, semangat well. Kang Obes.
0: Oh, Kang Obes, minyak sok atuh ah. Sesap-sesapatang atuh kenyere ke CF, bilang kenyere
1: tuh.
0: Ya, kasih waktunya aja.
1: Sama-sama, kopi pahit.
0: Tuh, nanti. Ya, ditinggal dulu ya.
1: Nah, iya.
0: Sekarang mau udah kopi pacangan minum. Sekarang aku ibadah pamit lah ya tuh bang. Ayin, dadah.
1: Dadah.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya, TNBN selamat hari kesaktian Pancasila buat semua sahabat setara ya Pancasila ya sakti Indonesia kuat amin ya. Oke, ada siapa lagi nih? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara suka-suka.
2: Setara suka-suka itu sama Abu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Ramuan Arab. So, dengan siapa di mana ini?
2: Sama yang kemarin berbicara sama dirimu.
1: Ya Kang Arya ini teh
2: mohon
1: aduh iya namina benten di dia mah janten hilap deui aduh
2: benten naon di dieu namina kitu
1: di sini mah janten siapa ini Boom Jung in the room
2: karena ini atau mengalami yang kita galau
1: janten aku teh amnesia
2: ibrig bilang sih mah iya nggak teman nami Korea sih neng di kampung Boom cu, cina gitu.
1: Cina tuh big boom in the room.
2: Datang cina nge baby lah. Ya ayah.
1: Iya Kang Arya kumaha.
2: Alhamdulillah sama dia kumaha.
1: Alhamdulillah sehat oke okay, ya.
2: Alhamdulillah sehat oke ya. Saya bisa lihat Mbak Muri. Alhamdulillah sehat.
1: Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin.
2: Mohon
1: leres.
2: Tapi kalau kukruk.
1: Kukruk ya, kopi pahit. Jangan diminum.
2: Jangan diminum, jangan atuh. Biar pahit, nah dibuang aja gitu.
1: Nah, kamu hari Kamis mah harus yang manis-manis atunya.
2: Manis yang tuh dinamis. Ya.
1: Seperti Ciamis, manjing dinamis.
2: Ciamis yang dinamis tuhnya. Hari api yang kopi petrol ini nanti.
1: Lagunya apa Kang Arya?
2: Lagunya itu yang versi genrenya bebas ya.
1: Bebas sok, mangga, bade koplo, bade Sunda, genawan bangga.
2: Oke tuh. Aisin beri mah yang kawin dangdut.
1: Dangdut mangga.
2: Bukan dosa, bukanlah dosa.
1: Kumaha?
2: Cinta bukan dosa.
1: Cinta
2: bukan dosa.
1: Cinta bukan dosa.
2: Mohon dari Gary sekarang ke hatinya.
1: Cinta bukan dosa, Gary Mahesa. Oke, saya ambil dicari salamnya buat siapa saja.
2: Salamnya buat dari para masuk balikan. Ya, dia buat TIN Riang selamat pagi gitu ya. Buat Obes Royal juga selamat pagi.
1: Iya.
2: Ini Inda selamat pagi. Ingin beli dan juga selamat pagi ya. Juga buat siapa lagi ya?
1: Enggak.
3: Ujang
1: sekolah, ujang.
2: Dikasih bekal 10.000 dah. Langga gini teh diam aja di rumah. Ada
3: keperangan.
1: Nah, keperangan. Aduh.
3: Iya sih bapak mah jadi ya kayaknya nih. Ujang sekolah kamu teh. Pagi-nya masih kotor.
2: Karena dirimu, kenapa dipakai terus satu waktu pas waktunya diganti aja. Ya wayana we.
3: Namanya bakar-bakar dulu, yang masih pakai terparah.
2: Nggak sorangan gak ijennya.
1: Nya tuh ayah papi A.O. ngacung cenah.
2: Itu teh asap nih seharusnya.
1: Mohon Kang Syam, iya bos agar teh.
2: Mohon bos agar kering ya.
1: Si Ujang, Ujang ngayong agar jang.
2: Ya, atau dalam ini kan, kayaknya kan kita balik kasih saum di sentuh kursi temennya. Kita udah musiman gitu untuk ngasih gitu.
1: Oh gitu, mohon paingan, paingan teh dugi-dugi kadie.
2: Di awal Ramadan nih, akan merubahnya ke sebuah semua produksi bagi sih.
1: Oh paingan teh dugi-dugi kadie, agerna. Ya,
2: kita akan laktosnya gitu. Kita gitu, kita keluar nih. Iya, iya, aduh. Lala, misalnya, tapi ya, teh ya. Banget. Gurnita, teh gurnita.
1: Iya.
2: Apa, tahu nggak Kak Ijen itu apa gurnita itu?
1: Gurnita, gurih. Apa ya?
2: Gurih, nikmat, dan...
1: tawakal.
2: Lihat kan Kak Kangsa, tanah-tanah gitu.
1: Iya nih ayan nungirim pantun Bunda Ajijah.
2: Eh si cantik.
1: Mohon.
3: Ah si bapak gayana.
2: Terus ke alas ke
1: ada gajah, ada kerbau wacana. Cakep atau ujang?
3: Cakep.
1: Ada ikan, ikan pari.
3: Bagus.
1: Aku lagi galau wacana. Lagi perang melawan hati cenah.
3: Cakep.
1: Ya aya Ujang Pikri ieu ya, ulah galau atuhnya.
3: Jangan galau, ada Ujang Pikri sini yang menemani. Tapi kalau mau jadi pacar si bapaknya.
2: Eh, kemana karep wae ya.
3: Ya iya ngapa baru pantas-pantas di jamaah dat bangkori. Iya dak.
1: Iya. Oke, Ujang gerasa kola jang lah.
3: Kita dolar nanti lu masuknya di jam.
2: Mas mau pulang jam 12 mah riweuh ya.
1: Atunya ah.
2: Lagunya ada kajian ada enggak ya?
1: Iya, udah ada. Cenah apa atuh Ujang? Dede Soleh udah belajar belum? Tuh sahur Bunda Ajijah.
3: Ada. Bunda nih dengerin. Yang tadi mau sekolah. Pasti buat bekal 10.000. Bajunya kotor.
2: Terah dirimu cek bapak oge tidak dikasih waktu kamu pulang sekolah kemarin begitu.
1: Tuh jang, geracanak atau MBG cenah.
3: Yang bersama ada di lantaran ke rumah ada.
1: Tuh, sahur tetanggi, papa ajam tuh. Candak cina MBG.
3: Ajam dari mana kawangnya?
1: Ajam masa kola Ujang, ih. Si Ujang mater.
3: Oh iya, yang mada kelanya belang betong.
1: Curiga nurutan si bapak.
3: Ya si bapak dong. Cuma kalau bekal besar, kalau mau ke Irma gak mau.
1: Oke, siap. Spesialnya buat siapa tuh, Kang?
2: Buat semua sebentar aja ya. Yang lagi dengerin, pagi, gang siang buat semuanya. Semoga perhatian selalu ya.
1: Amin ya Allah. Ujang mah udah pinter jadi gak sekolah ya. Cina tuh seorang mamah dapak.
3: Mamah dapak sama kau-kau aja.
1: Oke, siap, terima kasih yuk.
2: Selamat pagi buat semuanya ya. Makasih Kak Ijen ya.
1: Sama-sama yuk.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

yang jadi pencetusnya. Mungkin hilangnya atau siklus hidupku. Selamat pagi Teh Jen Jen. Apa kabar Teh Jenny? Mama Serin ya. Hadir ya, salam buat semuanya. Kena waktu kemarin Teh hadir di TikTok komennya belum sempat terbacakan. Ada Army Army lah hadir ya. Selamat paginya juga. Aduh, ini merudul ya. Kita perudulkan saja yuk. Ada Kang Jo Holigan Taman Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aijen bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Iya, minta lagunya apa ini? Gawa ngopi gawaras ya. Salamnya buat Teh Indas, Mai, Pasca, Mais, Ma Ojan, Teh Puja, Ibil, Mas Sering, Teh Enbian. Buat semuanya aja ya. Pokoknya buat sahabat-sahabat semuanya, hatur nuhun sami-sami. Ada Kang Jang Pasir Malang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga. Cuaca lumayan cerah ya. Iya nih, cerah di Giboy lagu koplonya. Ada Aceng Ciuri ya. Assalamualaikum setara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih sama saya Aceng dari Ciuri. Mau kirim-kirim salam buat Ji, buat Iing Untung ya, Mas Untung, buat penyiar. Buat penyiar, semoga sehat bahagia selalu. Buat Mang Mbe Mujib Anai Jerry, buat Konveksi AGS Daniel Ececep Sabom, Dennis Omen Aceng, para pendengar setara. Lagunya pengen oncom, oncom gondrong kali ya, bukan oncom Bandung. Oncom dari Bungsu Bandung versi DJ. Terima kasih ya, sama-sama. Ada Bang Ramon di Cibogo Taman Sari hadir ya. Good morning. Ada Abah Ijay Wijaya. Hai, assalamualaikum. Ini bisa-bisa gini atau gimana, Abah? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes. Sarah suka-suka bersama Habus Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Met lagi juga ya, lagunya Penbersh Terlambat Sudah. Oke. Okay. Ada Teh Yuyun Gurina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pesona dangdut bersama Bu Strong Obat Herbal Ramuan Arab. Lagunya Angin dari Teteh Lesti. Ya, salamnya buat semuanya aja di Kumin ya. Oke, buat kajian buat tugas sampai tuntas dia. Makasih, sama-sama.

0: saya Bedu. Sebagai seorang public figure, saya memiliki banyak aktivitas seperti syuting film, host TV, MC, bahkan sampai nyanyi. Mengharuskan saya memiliki stamina yang full strong setiap hari. Begitu, saya mengkonsumsi House Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhasil, stamina saya menjadi full strong setiap hari dan gak gampang jatuh. Ayo, tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Jaga kesehatan gak perlu ribet. Tinggal rutinkan minum Habu Strong setiap hari. Bang Bedu juga telah mempercayakan kesehatannya pada Habu Strong. Yuk, mulai dari sekarang. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Halo semuanya, aku Aidil KDI. Mau ngingetin kalian semuanya, kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habustrong. Karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama, bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habustrong. Habustrong, obat herbal.

0: di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah Pom Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Selamat siang pagi ya, menjelang siang semuanya. Oke nih, karena sudah menumpuk di WhatsApp, kita ke WhatsApp ya sahabat ya. Di WhatsApp juga Facebooknya nih. Ya selamat pagi ya, ada siapa ini? Udah numpuk banget antriannya, sudah panjang ya, mohon maaf nih. Ya ada Mami Indes, hai hai hai ya. Ada request lagunya Selalu Ada dari Blackout ya. Spesial buat diri sendiri, makasih ada Sami-Sami. Kang Wilson, Asmet, Pak Jegi. Kak Jen ngopi dulu sambil manco, iya oke siap. Ada Kayan Sailor juga, setara suka-suka di saranganku, Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Mau minta lagunya Hit Tail dari The Offspring ya. Dari The Offspring. Saya kirim salamnya buat Akang, Kayzen, Duduan, dan Kum buat semua sahabat ya. Yang Manchester FM, hatur nuhun Kayzen Sami-Sami. Ada Papi Agan Ogin juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Met pagi hadir, nyimak, iya oke okay. Kang Obes Goel, ya Obes Goel, ya mana nih? Di Facebooknya kau gak muncul, mungkin salah komen ya. Salah komen gak nih di statusnya. Ada Abah Metal, selamat pagi Abah Metal ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara suka-suka bersama Bustrong Butterball Ramuan Aura. Berikut lagunya dari Arch Enemy, The World Is Yours. Salamnya buat semua sahabat Setara aja. Terima kasih Kaijan, sama-sama. Ya, ada siapa lagi sebentar. Ada dari PIN Bian, pantunnya ini buat Teh Ajijah, cina pergi ke ladang membawa galon, mending senang-senang daripada galau cina. Ada Mbak Sunarti, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi juga ya menjelang siang untuk Ajen. Mbak Sunarti mau request lagunya Gara-gara Sebotol Minuman, ditunggu lagunya ya. Wassalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Setara, 57 menit tepatnya dari pukul 9. Terima kasih yang sudah stay tune di sini. Mohon maaf bila banyak kesalahan ya dalam penyampaian dan lain sebagainya, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata dan lain sebagainya ya. Mohon maaf juga bila ada lagu yang tidak sempat terputarkan karena kita dibatas oleh waktu ya. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi dan dukungannya. Ada fokuslah pada perjalanan sendiri dan bentuk masa depanmu melalui tindakan hari ini. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 01, RW 01, Gunung Cupu, Sindangasih, Ciamis. Mas Kaijen izin pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya sekali lagi. Selamat hari Kamis manis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa senyum manis ya.

Olha, Nuno. Aktivitas syuting film, podcast, dan syuting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong, obat

0: Mbak Nunung aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

anaknya yang dua mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habu Strong, obat herbal, ramuan Arab.

0: Hari-hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habustral, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lantunan lagu-lagu lawas penuh kenangan, membuka memori indah di masa itu. Melodi, memori. Melodi. Kenanglah memori indahmu dengan Melodi. Untuk request dan kirim salam, hubungi di 0812-4560-3335. 0812-4560-3335. 101.7 FM.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbe, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizki Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangun Jaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka

0: ya?
1: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio, ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
0: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
1: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vedutannya, Neng.
1: Okay. Emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. agen apotik Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manun Jaya, Kecamatan Manun Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen apotik Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen apotik Salsal Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Halo, Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax Solusi Kesehatan Mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya.
4: agen Apotik Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Papa, kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan ukennya, 101,7 setara Radio Ciamis teh.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, ayeuna mah modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Ajan Akang. Tuh cigana kudu dikirim pulsa datana Kang, saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicarioskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
1: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskan.
2: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh, bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge, teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
1: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
2: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, bilih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu ngonsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kaleresan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446. Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziada Sif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziada Sif. Ziada Sif, madu herbal melati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT5 RW5 Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang, pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang sahabat. Apa kabar siang ini? Semoga sehat selalu dan bahagia terus ya. Senang sekali rasanya Ijal bisa diragi di programnya Melody Memory bersama Habustrong, Obat Herba, Ramuan Arab. Yuk, yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335. Halo?
7: Halo, Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
7: Melody Memory bersama Habustrong, Obat Herba, Ramuan Arab.
6: Ramuan Arab.
7: Siang,
6: Siang juga, Ten Bian, gimana kabarnya nih?
7: Alhamdulillah, A.
6: Alhamdulillah.
7: Alit. Semua kabar Naija.
6: Alhamdulillah, sehat juga.
7: Ya, sehat apa kalau sebenarnya, A.
6: Amin, amin, amin.
7: Ada request lagu na Young New Boys.
6: New Boys.
7: Reina WA biasa tu. Reina.
6: Reina. Reina mak. Reina deh. Reina mak barunya.
7: Itu aja dan utas laminya.
6: Oh, judulnya apa?
7: Yang Karam di Lautan Tenang.
6: Yang
7: Karam di Lautan Tenang. Masuk tu.
6: Di lautan tenang. Dan
7: kami tuh maksudnya di lautan siang ya.
6: Ente itu
7: Utopia berarti.
6: Utopia. Judulnya.
7: Anu mencintaimu sampai mati.
6: Mencintaimu sampai mati.
7: Salam na tanya ijal tu payun, mulia serta papa wasina.
6: Amin.
7: Tanya teh mawar, tanya teh ajija, tanya apih ahui, aadin, aaru, tanya amanja. Sama Aibaska, Ibi, Kang Ansori, Kang Ajo Harigan, Ayan Tyler, Teh Koma, sarang Aantan Brown nanya. Kang Umi Bogam, sarang Atabi Bahongna.
6: Teh?
7: Tak?
6: Sami juga termasuk?
7: Termasuk. Tahun atunya. Eta weh atu Poppy Mercury weh.
6: Poppy Mercury.
7: Ohan.
6: Judulnya gimana?
7: Judulnya tuh langkung Aizel weh. Dipilih.
6: Mangga kinten salam nak.
7: Kangge Mas Ferdi, kangge Kang Ujang Cilambu, kangge Kang Doyeng, Kang Asep, Dapak, Kang Arya, kangge Abah Adam, kangge Adada Imron, kangge sebenarnya. Oh, kasih daya nama ya tuh, ha?
6: Dikumin aja.
7: Mohon.
6: Spesialnya
7: spesial kan? Nama Kang Waija terang alku para sedaya nanya biasa terpaut sena tanya kada deh nama Kang R.A.W. mohon terkasih tersayang nama Kang kesayangan aku nya Kang Mbak Yu, Kang Mbak Nur, Pade Seto, Kang R.N.Dian, Kang Bunda Anobinya bujung siang Kang sedaya nak.
6: Atunana. Ohan, sama-sama, Tayan Bian.
7: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ada dari WhatsApp nih, dari Pak Undang BBC, Hadil Ah Ngacung. Ada dari Umi Bogam, siang Aijal, siang Oge Bogam, Han Umi Bogam. Dari Jajang Nur Zaman, hadir request lagunya Gereja Tua dari Penbers.

0: Akang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Ketong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.
0: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri? Nyamual katangtep atuh, apa Neng jauh pisan?
1: Pan, aya nama modern, Neng. Tong kudet, coba cek dina streaming lewat HP. Coba sok, download heula dina HP. 101,7 Stara Radio Ciamis.
0: Aduh, Neng kurang update, euy. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
1: Sok cobaan. Jalan teu?
0: Acan Akang. Tuh, jigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening. Meh langsung bisa streaming.
1: Ih, meni Ali mau modal pisannya. Hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindangsari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
2: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung.

0: kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
1: Oke. Okay. Emang ya, kalau pakai produk Spanamax Plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Diana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah konsumsi produk Panomax. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulisnya tuh seperti ada yang mengganjal. Perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami

0: dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purubasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Masih di 101,7 Suara Radio Ciamis, setara suka tidak suara setara Ciamis Tasikmalaya. Masih bareng Ijal bakalan nemenin sahabat ya. Yuk yang mau request lagu dan kirim salamnya bisa hubungi di nomor 0812-4560-3335.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melody Memory.
1: Selamat siang Ijal.
0: Siang juga.
1: Melody Memory bersama Habib Terang Obat Herbal Ramuan Arab.
0: Ramuan Arab. Dengan siapa ini?
1: Tidak kenal sarana. Ini Ijal apa mas pakai nomor yang lama?
0: Oh.
1: Ini mah bukan yang biasa. Siapa? Ijal mau lagunya dulu ya?
0: Boleh.
1: Mau lagu Sandiwara Cinta dari Nike Ardila. Ada.
0: Oh, ada.
1: Ah, siap. Itu apa? Mau titip salam
0: boleh.
1: Buat yang Indian, makasih teteh udah nawarin gantungan, tapi ada apa pakai bonus sedikit. Buat Teh Mawar, Umi Ili, Mama Eik, Mama Siandi, Bendahar Kini, Muncun, Teh Yuyun, terus buat A'a Aris, A'a Adin, Omanja, A'a Jo, terus buat Teh Ita, Aradi, Mama Itaka, Mama Eik, Atoni, Abah Ijai, Atih Ahui, Abawi, Arena, terus Abah Neta, Kang Arya, Cite,

0: Mingguas. Mingguas. Gimana kabarnya Mingguas? Kang R, bentar nih. Tahu gerak hijau lah main Mingguas mah. Terus salamnya lagi buat Mang Ejal lah.
1: Teh Ajija itu.
0: Itu ketebak.
1: Spesialnya mohon buat siapa deh?
0: Spesialnya buat keluarga apa aja lah. Buat adik-adik yang lagi masa pembelajaran. Buat kakak-kakak juga gitu yang jauh di sana. Spesialnya lah buat mereka aja. Buat suami juga. Gitu aja lah.
1: Ahan.
0: Kasih.
1: Sama-sama.

0: Halo.
1: Halo.
0: Melody Memory.
1: Nama Rom.
0: Raman Arab.
1: Selamat siang. Aida, gimana kabar? Aida.
0: Alhamdulillah baik. Api Ahuy, gimana kabarnya nih Api Ahuy?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Amin.
1: Terlambat sudah. Terlambat sudah. Iya.
0: Dari Poppy.
1: Oh,
0: ada nih.
1: Ada. Dalamnya
0: mangga.
1: Entah itu teh ajahnya. Kata-kata bakal bikin ini orang tentunya ajahnya. Ketepihan pengen kan. Ya, selamat siang aja buat teh ajah. Terus buat Mois. Iyo, selamat siang Mama Ois ya. Nah, kabar siang ini Mama Ois dan Ogi yang si kumot ya neng-neng, aduh
0: kumot wae
1: sama tuh kita. Selamat kumot wae kita. Kan Ogi yang dia. Selamat siang, gimana kabarnya siang? Kukeru. Teh mawar, well. Teh ajah. Batu dapi. Reti, adeng. Uyeng atut. Dayun gurina. Bang Jun guna hatina. Tanpun peron. Teh. Minas. Yang Arya, dimarin ke mana wae kumot. Yang Adit, yang Aini, Sukaraja, selamat siang. Adewa, Aini Paska, dari Samanja, Acipe. Mungkin buat semuanya aja, ada buat yang nabiannya ada.
0: Ada nih, Api Ahuy.
1: Ya,
0: dari Mang Ubad, Jawana Tepi, kumaha panas di palih dinya.
1: Ah, dan pas dari kampat, panas sekali. Dan ngelok dari ayah sekali, aku ngainat gaya dari kampat,
0: taman. Terus ada dari TIN Bian, suara teh, kukru, pih, lagi meriang nih, pih.
1: Halo, kecian, istrinya. Kan kekumot.
0: Kumat kan
1: tanya. Kedamangnya tuh, kedamangnya. Tehanya dia.
0: Terus dari Awabes Gael nih. Suara tepi di kopian, gawe tunuh, tegawe butuh, well, suara teh.
1: Harus aku minta ngantuk ke ngabes well. Di kopiannya, supaya cuma nget, cerita. Sudah kali sampai ngopi, terus kayak.
0: Terus ada dari Cep Turki, suara teh. Ngurut wayah kieu mah cocok.
1: Anjeun urut.
0: Ngurut.
1: Nah, Teu usum. Tahu saya tah.
0: Saur.
1: Turki.
0: Cep Turki.
1: Cep Turki teu usum cep Turki. Ayeuna geus aya ngurut mah ayeuna mah kita tah. Nah, selamat siang aja ya. Cep Turki. Habis. Kenapa semuanya aja makasih waktunya aja.
0: Sama-sama.
1: Ya, jangan diminum
0: aja.
1: Dadah, Pi Ahuy.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dari WhatsApp nih dari Pak Undang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Undang BBC hadir minta lagunya Widuri. Salam buat semua sahabat Stara dimanapun berada, ternya buat yang baca aja. Makasih dibacanya ya, dah. Ditunggu lagunya yuk.

0: Neng, kumaha kabarna? Tos lami di luar negeri.
1: Alhamdulillah, Akang sehat. Kumaha sawang sulna?
0: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dengukin ya, 101,7 setara Radio Ciamis Tea.
1: Hari Akang, apa Neng mah di luar negeri?
0: Cek dina streaming lewat HP. Coba sok download heula dina HP. 101,7 setara Radio Ciamis.
1: Aduh, Neng kurang update, ey. Padahal tos modern. Sok tos Akang.
0: Sok cobaan, jalan te.
1: Ajan Akang. Tuh, cigana kudu dikirim pulsa datana, Kang. Saeb gening, meh langsung bisa streaming.
0: Ih, meni Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
2: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Setara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: apa? Kenapa pagi-pagi suka ngelamun aja? Ada apa sih, Pak?
1: Ah, gak apa-apa, Ma. Ini lagi mikirin kebun kita, Ma. Minggu depan mau ditanam apa ya yang bagus hasilnya?
0: Mending kita tanam sayuran aja, Pak. Biar gampang panennya.
1: Bisa juga sih, Ma. Eh, Ma, coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
0: Oke, Pak. Nah, ini dia kopinya, Pak.
1: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
0: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya Mama bikin kopi.
1: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
0: Iya, Pak. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pak. Pandangan jadi kabur gitu.
1: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
0: Oh, ini ya, Pak. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
1: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
0: Maaf ya, Pak. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Kulungkung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibunikelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Karena waktunya sudah menunjukkan pukul 2 waktunya Ijal pamit. Mohon maaf apabila ada salah kata dari Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT01 RW01. Ijal yang tugas pamit. Wabil topik walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Aduh.
1: Waalaikumsalam. Wah, gimana Ki? Hasil tes dan wawancaranya hari ini?
2: Itu dia Bu, hari ini lagi kurang baik. Kiki gagal Bu, pas tes tulis dan tes baca. Soalnya gak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
1: Jangan kecil hati Ki, kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
2: Iya sih, tapi kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interviewnya?
1: Makanya dari sekarang coba konsumsi Panomax untuk solusi kesehatan mata. Karena Panomax bisa membantu memelihara kesehatan mata. Ini coba langsung rutin minum.
2: Iya Bu, Kiki minum ya.
1: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
2: Benar Bu, ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
1: Iya dong, Panomax.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia, sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedikit detail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.
1: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Tara Radio Ciamis.

0: 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: 101,7 FM
0: Stara Radio Ciamis.

0: untuk request dan kirim salam, hubungi 0812 4560 3335. Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrol, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrol. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrol diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrol, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
3: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrol itu jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
2: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrol. Karena Habustrol bisa bikin hari-hari gembara. Dan Habustrol bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrol.
2: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapat

di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi narasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrong. Karena Habustrong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Boyongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet, jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habu Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi?
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habu Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habu Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Last voice.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomaxnya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi, yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma, yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin, yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari, yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: FM Stara Radio Ciamis.
5: Saudaraku terkasih, bila matahari mulai tergelincir ke arah barat, pertanda waktu azan asyar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui sang pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
6: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: manusia terletak pada nilai ibadahnya. Bila untuk urusan akhirat dirinya tak mampu meninggalkan dunia, maka apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat, karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Ayen Bianeng dari Sindangsari, RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
4: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax. Max.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat, yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas, yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
6: 101.7 FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

seluruh pendengar setara radio Ciamis. Untuk join karaoke suka-suka, bisa datang langsung ke setara radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. 101,7 FM, setara radio Ciamis, radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat sore sama Setara. Kabar baik, sehat selalu ya. Selamat Setara Sana Multi Baby, tentunya bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi hari Kamis tanggal 1 Oktober 2026 awal bulan nih. Gimana Selamat Setara kabarnya? Sehat ya, alhamdulillah. Senang banget tentunya baby hadir lagi namanya Salah Setara. Boleh yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, hubungi saja di 0812-456-03335. Atau Salah Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Perbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Yang berada di seputaran luar kotanya, jangan khawatir ya, Salah Setara masih bisa mendengarkan suara baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis.

Bebi ucapkan selamat sore buat sebesar yang udah hadir. Ada Adin Wahyudin, terima kasih Adin sudah hadir. Ada Abah Wesel, Gianyar Bali streaming, hadir lagi menyapa Sabastara. Terima kasih ya penyiarnya. Oke, sama-sama. Mas WP Cilacap, selamat sore, saat selalu Ayah Iqbal. Juga ya ada Bu Eti Kelapa Nunggal, selamat sore Bu Eti. Pak Sepato juga selamat sore yang Taylor. Ada Teh Yuyun, Teh Yuyun Gurinak, Teh Yunia juga selamat sore. Teh Komalasari Manon Jaya Mas Jun. Ada Dek Arman juga, terima kasih ya ada Dek Pudingnya. Ada Atoni Samantri dari Galunggung juga hadir. Terima kasih Atoni sudah hadir. 3, 2, 1. Ada Oli.

0: Seven Stara, tanggal cantik di awal bulan ya, tanggal 1 Oktober 2026. Semoga Seven Stara selalu sehat ya tentunya. Jangan lupa jaga kesehatan, karena kesehatan itu nomor satu. Nah, jika tubuh kita sehat, maka aktivitas pun akan lancar, pekerjaan pun akan terasa cepat. Yuk Seven Stara, jaga kesehatan dengan rutin konsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Nah, manfaat konsumsi Habu Strong ini bisa memelihara daya tahan tubuh, menambah stamina, mengatasi keluhan migrain, mengatasi nyeri sendi, mengatasi pegal, sakit pinggang, encok, kram kaki, mengatasi insomnia, dan masih banyak yang lainnya. Kandungan Habu Strong ini mengandung kunyit, habatus sauda, daun bidara, temulawak, dan sambiloto. Sebestara, untuk pembelian Habu Strong ini sudah ada di agen apoteknya ya. Boleh Sebestara bisa beli ke agen apotek Kalika yang beralamat di Jalan Letjen Ibrahim Aji. Habu Strong juga sudah ada Sebestara di seputaran Jalan Pasar Taweng Banteng, Kota Tasikmalaya. Habu Strongnya ada di agen apotek Dewi Sri. Pembelian Habu Strong juga bebas COD, ongkirnya sesuai jarak, atau Sebestara juga yang mau dipaketkan keluar kota, itu tentunya bisa banget. Untuk pembelian dipaketkan harus transfer dulu ya. Nanti Sebestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir Sebestara, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Bibi ucapkan selamat sore buat Teh Ita Cigantang, sudah hadir. Terima kasih ada Teh Arman juga, ada Adoling, Teh Yolanda, Aadin, ada Teh Ayi Endian, ada Mami Indas, ada Atoni Samantri Galunggung, ada Ayah Iqbal. Uye, salamnya buat bebekku Mami Indas Teh Anu Ngagibleg lho. Ada Bang Mail Berujul juga, selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bang Mail. Kakanda Huhui, Mas Wepe Cilacap juga ya, Bang Wesel Gianyar Bali hadir juga. Ada Mama Eti dari Kalpanunggal juga, selamat sore ya. Adin juga selalu setia, stay tune. Lalu Adin punya Mami Indah Sina Adin. Boleh yang mau gabung menyumbangkan suara, masih ada siapa? Halo.
1: Halo. Terima
0: kasih. Karaoke suka-suka.
1: Bersama Habu Strong,
0: Obat herbal
1: ramuan Arab.
0: Oke. Mama Idam, sehat Mama Idam?
1: Ya. Alhamdulillah sehat.
0: Kelulusan ya. Sehat Mama Idam.
1: Perdana ini tuh.
0: Perdana Kaiji.
1: Mohon artinya asa gerogol kianya.
0: Kunaon atuh obat gerogol, mending ngebul.
1: Tadi namang kia terakhir sih.
0: Kata kaburu tuh kabagian terakhir manya.
1: Lagi ke akhir teh ayo ngedepong.
0: Ya, ngedepong welahnya.
1: Hayang lagu nang.
0: Boleh.
1: Mati aku.
0: Ya,
1: buat Mami Indah. Mari.
0: Pemisar Adin kumaha cina tuh sor Adin.
1: Kumaha Adin. Kumaha naon bade duet.
0: Tidak aku teing ataunya.
1: Dari ayah didinya artinya.
0: Ya, saya tak. Kewe malam minggu cina.
1: Iya siap, kamar
0: kita ayah jenis. Nyanya ayah ih malam minggu Madin.
1: Oh mohon pesenan pertama.
0: Nya. Ulah dari cerik cina sore ayah Iqbal mah.
1: Mau apa ngawirin dia mah?
0: Ngawirin.
2: Mati aku. Ayahku tahu, aku sedang berjalan dengan pacarku. Ayahku tahu, aku sedang berkisah dengan pacarku. Karena kata ayah, dia tidak bekerja, sehingga aku tak boleh berpacaran dengannya. Mati.

0: Alhamdulillah. Mak Aci. Ya, ame ngagi big kena.
1: Ini asal capek di udang-udang dia.
0: Pan main ngebul.
1: Atau nama nantinya kena salam dia.
0: Ya. Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dom-Dom sudah gabung menyebarkan suara masnya. Boleh di belakangnya Mama Idam-Dam. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana?
0: Habus terang.
2: Ketika
0: karaoke.
2: Karaoke suka-suka bersama Habus Terang. Obat herbal ramuan Arab.
0: Oke. Aa Manja sehat Aa.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kalau dasar sehat ya.
2: Masih dalam edisi haridang.
0: Ya bayang-yang. Gerah-gerah.
2: Wah gerah tuh.
0: Leres.
2: Mau main sama dia kagebul gerah tuh.
0: Kagebul pasien remik dan langsung meledak.
2: Wah langsung nggak sama haridang pisan.
0: Oh, home.
2: Lagunya itu nih udah dikirimin.
0: Oke, siap.
2: Iya. Buat Mama Idam selamat sore. Buat Ayah Iqbal juga ya. Buat Teh Yolanda. Ini Indah.
0: Iya.
2: Baik. Kemudian.
0: Awur.
2: Jadi jam.
0: Teh Ayan Dian.
2: Teh Ayan Dian.
0: Ayo nama teku mojin.
2: Oh, tapi iya, Pak Idam. Dia transfer.

0: Soi.
1: Alhamdulillah.
0: Teh Ita cenah tuh kumaha damang AA?
1: Alhamdulillah. Teh Ita, Ita cikantannya.
0: Mohon.
1: Mohon sehat Teh Ita. Mohon berada di ogenya.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau saya itu tuh kalau ke Kang AR-nya.
0: Kang UR.
1: Mau UR, mohon. Kang UR. Ustaz Rahmat dan
0: lamun sor kakanda mah URT cina Ujang Roma.
1: Oh gitu. Mas banget mami wa Ujang Ahwi ya. Aduh Waas Ujang Gendanya naik.
0: Nyata etanya Waas suara Raas.
1: Kena mudah-mudahan pendap deh.
0: Amin.
1: Mohon sama sehari atas Renal.
0: Amin, mohon augenya.
1: Mohon satu, kita ayah Iqbal gerakan radio ke sereng kita teh Yohanda kita pemimpin Yohanda ini jadi sereng jarang jadi.
0: Nyasok katanya.
1: Waktunya aja. Selamat malam, selamat sereng.
0: Oke.
1: Yang buat yang jadi yang lagi tugas, nggak sampai tuntas sehingga tidak terlalu.
0: Amin.
1: Mohon hati nurani.
0: Sabi-sabi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu nona pantas ngarojong ya. Halo. Rekes suka-suka. Halo. Acipe, selamat sore Acipe. Oke. Okay. Ada Omes juga terhibur ya. Gebrikan, gebrikan Omes. Nah, saudara, buat saudara yang punya keluhan bila melihat dari kejauhan terasa buram atau sensitif terhadap cahaya, jangan khawatir ya saudara, ada Fanomax solusinya. Fanomax ini adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami. Fanomax mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan, dan Fanomax ini bisa mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Jadi beruan di order Fanomaxnya saudara, bisa langsung datang ke studio ya alamatnya di Jalan Purbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1, atau saudara juga bisa beli ke agen apoteknya. Silakan saudara bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Cipto Mangunkusumo samping Rel Gayam Ciamis. Fanomax ada di agen apotek 8. Nah, saudara juga yang berada di seputaran Jalan Purbaratu Kota Tasikmalaya, Fanomax ya ada di agen apotek Purbaratu. Ya mau CODan bisa bangun saudara untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau saudara juga yang mau konsultasi dulu, yang mau tahu info pemesanan lebih lanjutnya gimana aja, boleh saudara dicatat ya nomornya di 0812 4560 3335. Panomax usi kesehatan mata. Saudara jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
2: Hingga saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
3: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.
4: Halo, saya Nunu.

menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Herbu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tunggu apa lagi? Minum Herbu Strong.

0: aja rutin minum Habus Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing 4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara,
1: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nah, Sabastera, untuk membantu menurunkan kadar asam urat dengan cepat, Sabastera perlu mengkonsumsi makanan yang rendah purin kayak antioksidan serta banyak minum air putih. Nah, supaya asam uratnya mudah dibuang melalui urin. Sabastera, berikut adalah pilihan makanan dan minuman yang baik dikonsumsi. Yang pertama, air putih. Sabastera perlu minum air putih sebanyak 8 gelas sehari. Itu untuk membantu ginjal menyaring dan membuang kelebihan asam urat lewat urin. Yang kedua, buah ceri. Nah, buah ceri ini mengandung antioksidan yang bersifat antiinflamasi untuk meredakan nyeri dan menurunkan asam urat. Yang ketiga, ada buah tinggi vitamin C seperti jeruk, lemon, strawberry. Itu hasilnya untuk membantu tubuh mengeluarkan asam urat. Yang keempat, produk susu rendah lemak. Nah, susu krim atau yogurt ini terbukti mempercepat pembuangan asam urat. Yang kelima, sayuran rendah purin seperti seledri, wortel, mentimun. Itu Sabastera bisa membantu melancarkan pembuangan cairan dalam tubuh. Yang keenam, protein nabati seperti tahu dan tempe. Ini aman dikonsumsi dalam porsi wajar sebagai pengganti daging merah. Nah, Sabastera, untuk mengatasi asam urat, jangan ragu-ragu Sabastera konsumsi Habu Strong ya. Habu Strong ya, Sabastera bisa beli ke agen apotek Dawa Parma yang beralamat di Jalan Cilampung Hilir. Untuk kamu juga nih, Sabastera yang berada di seputaran Jalan Hoir Effendi Tasikmalaya, Habu Strong ada di agen apotek Lawang Sehat. Pembelian Habu Strong bisa COD ongkirnya sesuai jarak atau langsung beli saja ke studio alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 1, RW 1, Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Boleh bos Sabastera yang mau gabung menyumbangkan suara masnya, sudah ada siapa lagi? Nah, bentar ya. Halo. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, Islam.
0: Paham.
1: Ramuan Arab yang lari.
0: Obat herbal ramuan Arab. Itu aja.
1: Gimana kabarnya? Sehat gak?
0: Alhamdulillah sehat. Kumasa Maulina ya.
1: Kata Mami Indah. Lagi belag.
0: Halo, kumaha tuh lagi belag.
1: Kayak agar.
0: Halo.
1: Tengok Bibi lagi belag tuh.
0: Tuh.
1: Ring lagunya ring.
0: Boleh.
1: Durian jatuh nih.
0: Oke, siap. Gaskan ayah.
1: Siap.
0: Gas.
1: Lagi galau ini ring.
0: Halo, kunaon atuh skenario?
1: Dokter Kang Adin. Asamual.
0: Mami Indah mah punya Adit, cinta Sara Adit.
1: Iya, ada sih. Seredut.
0: Seredut.
1: Kamana neng litik musiknya?
0: Nah, alit gening musiknya.
1: Iya, neng kenalnya.
0: Duka.
1: Ya, hak kebian ini. Durian jatuh, neng diketik di neng.
0: Iya. Atau diketik nu di ayah Kak Alit suatana.
1: Mohon malum lah ada ngagiblek
0: Ali mana Ali.

0: pagkakarin. Ayaw mo pagkakarin.
1: Tarik ayah, Mang Ubad ye.
0: Mang Ubad.
1: Pres, yun ang sarahadin.
0: Itu orang yang lantas saya sama tak.
1: Sota Yolanda, cina banyak modus, tinggal sisa ahe.
0: Tahu tak?
1: Teh Yolanda.
0: Yolanda kok komen?

0: Neng.
1: Ya.
0: Ayah Kang Adin kari yang gawe ya.
1: Halo, kumaha
0: cenah? Aya cenah. Tamun hayang kasih mami, mah cenah. Kudu pancuh heula jeung kuring. Kang Adin.
1: Aya
0: Iqbal mah teu kudu panco. Mapatkeun jam pewe kakak di leuweung.
1: Iya.
0: Makasih Neng.
1: Sama-sama.
0: Udah ya. Mulai selalu ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Buat Mami Indah.
1: Oke, siap. Terima kasih Ayah Iqbal sudah gabung menyumbangkan suara Masya. Boleh di belakangnya Ayah Iqbal ada siapa lagi? Big Boom. Halo, karaoke suka-suka.
2: Halo, karaoke suka-suka. Sama Habis Strong, obat herbal, ramuanaran.
1: Oke, Tangan Bian, selamat sore ya.
2: Sore kembali, Teh Chan.
1: Lagunya apa tuh apa?
2: Lagunya Hayong Norkia.
1: Hah?
2: Norkia, Teh.
1: Oke.
2: Biasa, dari NB.
1: Indah.
2: Buat Teh Devi duluannya lagi tugas. Buat yang barusan juga ya. Ayah Iqbal, buat Teh Ajija. Buat Ananja.
1: Tuh akhirnya Teh Ajija nuku mod jana.
2: Hayu atuh orang ganong. Gentasannya.
1: Nyata sekali ewang. Iklanan. Ah Adin, cah sugan teh bade pecah 1000 cenah tuh.
2: Ah Adin, udah jeng konten. Ah Aris.
1: Ah Aris, nana juga bad mood cenah.
2: Alah, kenawan aku. Hilang iya na.
1: Kuhatu. Hak endarkan.
2: Kayak Teh Mawar, Mamah Indah, Mamah Rui.

0: Mana ya teh santan nana so.
1: Andarkan Sar Adoling.
2: Adoling.

0: Yeah.
1: Siap.
0: Selamat sore. Atau nantikan.
1: Mohon.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asa samenan cenanya. Nostalgia. Oke. In the room. Bibi juga ucapkan selamat sore ya buat Mang Ubad. Ada Imron, ada Arman juga nih masih stay tune. Terima kasih ya.

Nah, saudara-saudara yang suka telat makan. Jangan sampai telat makan ya, saudara-saudara, karena telat makan ini adalah kondisi saat seseorang menunda atau melewati waktu makan dari jadwal normal. Kebiasaan ini sering terjadi karena kesibukan atau lupa dan dapat memicu penumpukan asam lambung yang berujung pada sakit mah, badan lemas, serta sulit berkonsentrasi. Dari awalnya lupa telat makan malah keterusannya jadi kebiasaan deh. Nah itu jangan ya saudara-saudara. Tapi jangan khawatir saudara-saudara, baby saranin ada histoma untuk kamu yang sering telat makan, karena histoma ini ampuh sekali untuk mengatasi mah, mengobati GERD, mengobati sakit perut, mengobati perut kembung, mengatasi asam lambung naik, dan mengobati asam lambung. Boleh saudara-saudara di order nih histoma yang langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gedung Cepu, RT 1 RW 1, atau saudara-saudara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Peru Mega Mutiara Tasik Regensi Gedung Goong Tasikmalaya. Histoma ada di agen apotek Shima. Boleh saudara-saudara juga yang berada di seputaran Jalan Eur Sukasukur Mangun Reja Kabupaten Tasikmalaya, produk histoma ada di agen apotek Sahastika. Pembelian histoma juga bisa dipaketkan saudara-saudara ya, buat kamu yang tidak terjangkau ke agen apotek ataupun yang kejauhan ke studionya. Jangan khawatir, nanti dipaketkan ya. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti saudara-saudara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Histoma, solusi tepat atas si keluhan sakit mah. Boleh saudara yang mau gabung nanti ya di segmen berikutnya, karena sekarang ada yang lewat dulu nih, tema ya KDI.

0: tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih nyaman. Habus Jeruk, obat herbal Labuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Strong. Habus Strong, obat herbal Ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik.

0: Dengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Herbal Strong apa aja?
0: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Herbal Strong. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
0: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Herbal Strong. Karena Herbal Strong ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Herbal Strong. Herbal Strong, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Herbal Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Herbal Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

Serta tekanan 7 setara radio Ciamis setara suka cita setara Ciamis stasik walaya masih bareng baby. Boleh bersama setara yang mau gabung silahkan menyumbangkan suara masnya. Hubungi saja di 0812-456-0335 atau sama setara juga bisa live langsung ke studio alamatnya di Jalan Perbasari di Sendesi Kidul Gunung Cepu RT1 RW1. Saudara-saudara yang punya keluhan

0: Pegelinus, siapa nih yang suka merasakan pegal-pegal akibat aktivitas harian yang kamu kerjakan? Nah, saya Stara. Jangan khawatir ya, tahu gak sih, di studio Stara Radio Ciamis ini ada Jada Sip, madu herbal multi manfaat, solusi ampuh untuk mengatasi kelelahan, sakit kepala, nyeri tumpul, pegel-pegel, kaku pada otot, nyeri sendi, dan rasa tidak nyaman saat bergerak. Jada Sip ini, sahabat Stara, sudah ada di agen apotek terdekat rumah sahabat Stara. Boleh buat sahabat Stara yang mau beli Jada Sipnya ke agen apotek Cilolohan, itu alamatnya di Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya. Atau sahabat Stara juga bisa beli ke agen apotek Az-Zahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Ataupun yang mau COD dia anterin sampai depan rumah, tentunya bisa banget. Untuk pembelian COD akan dikenakan biaya tambahan ongkir alias ongkos kirim ongkirnya sesuai jarak. Atau sahabat Stara juga bisa beli langsung ke studio yang alamatnya di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT1 RW1. Nah, buat sahabat Stara juga yang mau dipaketin keluar kota, tentunya bisa banget. Untuk dipaketkan harus transfer dulu, nanti sahabat Stara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original dan terbukti khasiatnya. Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Boleh buat subster yang mau gabung menyumbangkan suara masnya. Ada siapa? Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karaoke.
0: Suka-suka.
1: Sama Putrong.
0: Mm-hmm.
1: Obat herbal Ramon Arab.
0: Oke lah, pengantin anyar ya, pengantin anyar.
1: Iya.
0: Mugi lojeng ya, mugi langgeng.
1: Iya, amin.
0: Doa terbaik ya.
1: Iya.
0: Mama ada deh lagunya apa?
1: Lagu Aduh Buyung.
0: Aduh Buyung. Oke, tentunya.
1: Iya. Nomi Indah.
0: Bada anu remik, bada anu lawas na, anu pop na.
1: Koplo.
0: Koplo na.
1: Ayo Iqbal. Ketum. Adin, Wahyudin, Arin. Ada penyalu, Kandung. Mahida.
0: Jongjon, Mahida Makahiji.
1: Waduh.
0: Perdana Mahida mah perdana. Mah eis yang ngosot tulung.
1: Mai. Mai pasca.
0: Asoy.
1: Iya, dan usia.
0: Teh Yola

0: Alhamdulillah, terima kasih. Ya.
1: Ini hanya berkat Dedi. Terima
0: kasih selalu. Oke, amin. Ya,
1: hanya buat suami.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Dede. Boleh di belakangnya, ada siapa lagi nih? Halo. Karaoke suka-suka.
2: Halo.
0: Karaoke suka-suka.
2: Karaoke suka-suka. Bersama. Obat herbal. Ramuan arah.
0: Oke, Mami Indas. Alhamdulillah samulihna kumaha.
2: Alhamdulillah saya DJ damang nih.
0: Alhamdulillah damang kaleresan.
2: Mun aya damang oke tolong ngopi
0: ya. Ta eta sok atuh amin. Lagune apa? Ya apa?
2: Akhir sebuah cerita nih.
0: Boleh.
2: Ada Adin, Nadali.
0: Sora adek kunaon teu digareng sengkeun cenah teh.
2: Kumane?
0: Sora adek cenah kunaon teu digareng sengkeun cenah teh.
2: Aduh ya. Gareng sengkeun. Mama Darin. Yang cantik yang baik.
0: Lo kesayangan Adin nyanyi eung alhamdulillah cenah teh.
2: Alhamdulillah
3: Asamoal.
2: Halo,
0: Mama Serin. Kade Mami ticeng klak saur Mang Ubat tuh.
2: Wah,

0: Makasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
0: Aturun karena waktu seorang penampilannya nih.
1: Yuk, sama-sama.
0: Spesial buat nih. Ayo, kita gitu ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Digibrikan mami, Mang Obat, magibrikan Mang Obat. Ada Mami Indah Sebestara ya. Boleh buat Sebestara yang mau gabung di belakangnya Mami Indah ada siapa lagi nih? Mais. Ngosot tingkat dewa. Halo. Halo, Karke suka-suka. Halo. Halo, Karke suka-suka. Halo. Kenapa tidak ada suaranya?

0: Boleh diulang lagi, ada siapa lagi? Halo. Eh, kalah. Eh, kenal nih ya. Halo. Eh, oke, okay, boleh. Boleh dicoba lagi ya di 08124560333. Jangan lupa passwordnya. Karaoke suka-suka bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Halo.
1: Halo.
0: Karaoke suka-suka
1: bersama Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
0: Oke, okay. Kemana ayah mama kiu kah?
1: Nama itu mila, buat mau cerita kan?
0: Atau nyariosnya.
1: Ayo bareng ngait nempet teh.
0: Halo.
1: Pas iya nempet. Telepon sama bareng ngait kita selepetnya.
0: Oh iya.
1: Kau manja kau mana deh.
0: Iya segante ya.
1: Tadi halo-halo terus lepet.
0: Iya atas lebet tadi tengah.
1: Kamu ini telepon gitu diangkat lah.
0: Pantesan atau ya. Boleh mama lagunya mau yang mana?
1: Nonnya.
0: Sinarion atuh.
1: Ngomong nih tadi ngosot. Nama tak kata berang deh ko paling indah. Oh, aduh, alhamdulillah ya sih asal
0: pun. Ya, saya kata alhamdulillah.
1: Oh, cari nama yang cobian lagu Sunda nya.
0: Atau ayah nama cobian?
1: No, di Epita Mala. Tenggara.
0: Oh, Tenggara siapa tuh? Uhun. Suka teh pada jomblo, cerser Adin teh.
1: Adin jomblo ayahnya.
0: Ya.
1: Neneng Arisan tamu ngon enjing.
0: Ohon mama.
1: Di mana?
0: Di mana di Bunda Panjalu?
1: Oh, di Bunda.
0: Siap. Ya, soalnya kan pada hajat nanya.
1: Oh.
0: Pilih pada sakantenan mah kaping 10 nanya. Engke mama hilap teking hilap kaping 10 nan nitip ka babynya.
1: Kaping 10?
0: Kan henteu kaping 10.
1: Iya nam pada
0: iya ohon santen ohon.
1: Mohon.
0: Ya.
1: Hari ya, kumaha tuh arisan Ira?
0: Arisan makan hari Minggu.
1: Mohon neng tadi ada hari Ira.
0: Oh, enjing latunya Jumatnya.
1: Ini Jumat.
0: Nya nya Jumat tuh ya.
1: Enggak,
0: enggak. Soalnya pami Sabtu teh beda acara.
1: Beda acara gitu.
0: Ya. Beda jalan-jalan heula mama, beda jalan-jalan heula sorena.
1: Ya, atuh sok. Jalan-jalannya.
0: Jelen-jelen, pakai sepatu roda cool.
1: Jelang-jelang. Ah, jauh ingat, ngon.
0: Mohon.
1: Ay, Sabtunya.
0: Sabtuna. Di Piwarang Santan Kanada, di Nahoy Jalan-Jalan. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, Adin.
0: Mama mertua, Adin menyapa.
1: Adin, Aajo.
0: Aa manja.
1: Aa manja.
0: Digebo.

0: Terima kasih Mama Kiu sudah gabung.
1: Mudah-mudahan yang lebih sehat selalu ya.
0: Amin. Sama keluarga. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Kakak adik juga sehat ya.
0: Amin. Iya.
1: Alhamdulillah sehat ya. Adiknya juga sehat.
0: Jangan lupa Mama besok ya.
1: Ya, ditunggunya.
0: Sonten wainya.
1: Sonten mohon.
0: Mohon.
1: Sonten yang lebih.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya Mama Eis sudah gabung. Lu ya kenaun deh kianya. Nah, tuh.

0: Boleh di belakangnya Mama Lais, ada siapa lagi? Halo.
1: Halo.
0: Karena suka-suka. Waalaikumsalam.
1: Keramas. Keramas.
0: Loh, wangi atau wangi? Wangi ya, Tama.
1: Karena suka-suka. Bersak makusro. Obat herbal ramon arah.
0: Oke.
1: Halo, neng-neng diri-diri.
0: Halo, Deng Suraden. Sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya, Neng. Iya, Mang Aring sih karena pongker pisan ya.
0: Kemana wae atuh? Kemana wae Adeng Suradeng teh?
1: Pangantosan ieu baterena aya satruman neneng.
0: Walah, nya tu siap lah.
1: Heuheun. Heuheun.
0: Oke, Adeng.
1: Yang kerinduan neng.
0: Kerinduan wae.
1: Iya, kerinduan biasa lagu kebangsaan.
0: Kebangsaan Adeng Suradeng.
1: Neneng, dirik-dik. Baik, caturan, baik. Neng Ajija.
0: Teh Yolanda, ada Teh Yolanda.
1: Iya, caturan.
0: Big Boom. Saradegen, malam Jumat Saradegen, Sarareno.
1: Iya. Areno, caturan, Teddy Tanogi, caturan. Adoyeng, caturan, Acipe, Acepi. Tehwati ya. Nyai,
0: gibrikannya deng Albes, Goelken,
1: Goelken. Konten Albes, apa-apa kali keluar lagi. Diwakil, diwakil.
0: Tor Adin cina rindu kasaha tuh cina tuh.
1: Ih, rindu ka setara suka cita.
0: Kadai pilih keceletot, keceletot.
1: Oke tuh, nyep.
0: Nyep.
1: Adin aturannya ado yang oga aturan, ado ling oga aturan.
0: Mana itu iya. Kerinduannya? Nah,
1: Aujang Amanja aturan Keromla oke Mas Herdi oke.
0: Gereng sengken, sor Mami Indas gereng sengken.
1: Oh Mami Indas ya aturan ya. Siapa lu gereng seng atau neng?
0: Ya, kalah.
1: Iya. Kabur ya ragrag.
0: Ula atunya.
1: Laku kena ragrag mama tu.
0: Tak ada.
1: Kena angin.
0: Bisa rungkat.
1: Duka ada. Duka kumot. Bapak Ida maturan ya. Dede yoga aturan.
0: Salam, salam, salam. Hala, nyantai hala.
1: Siap. Tadinya. Oh, saya mawar ya aturan benda makar. Mohon. Keras kamu, Kak.
0: Mang Ubad, Mang Ubad.
1: Mang Ubad, aturan. Ya, asuhe. Pak Odo, kali benda panjalin lagi aturan. Eh, Yuyun Gurina kok gak aturan. Umi Bogem. Eh, Bogem. Buah, siapa lagi ya? Suka pada lupa.
0: Asaku maha wayah kia kerama, sor Mami
1: Indah. Gak tuh, Mami. Neng Tuyun, ya, neng Tuyun, ada lupa, neng kacana kangen.
0: Nyesel. Asa ulah murah gue sor Adin. Halo Adin.
1: Apa yang jadi mesti murah gue. Yahoo.
0: Tetap hadir.
1: Mas Adin, saya jumpa.

Aku juga rindu pincah manja sikapmu.

0: Kang Arya Bidang Bawel.
1: Ada Bunda Ranti, salam Pangwano Hadeng.
0: Oh ya Bunda Ranti, aturannya Iqbal aturan Jelanda.
1: Ibu Eti.
0: Ibu Eti aturan
1: Suradeng atas Narit Chan Cina.
0: Dia gabar. Jelanda. Entah, dia kebong.

0: Sorry. Parenci.
1: Parenci.
0: Papada.
1: Papada. Ya, kita panjalannya juga. Benda Bandung.
0: Bang Ubat.
1: Bang Ubat.
0: Teh Ajit ya.
1: Teh Ajit ya.
0: Pak Undang.
1: Oh ya, Pak Undang bebas sehat, Duran.
0: Teh Dahlia. Ayah jemput.
1: Ayah gua. Bering ringan di sini malah dan yuk.
0: Di sini aku berani cina kakanda mah.
1: Bang, kita ini pada lawan. Dan udah pe.
0: Kenadul.

0: Eridin.
1: Ayah ke boy ke serta haji jah ayah ade.
0: Alah. Mami haji jah.
1: Mami haji jah.
0: Haji jah curhat.
1: Tolong Mami Indas tolong.
0: Mami Indas aturan Mami Indas. Tak lepas Mami.
1: Atau
0: halo, cuy. Mau ada yang ketinggalan berita.
1: Ayah adek.
0: Dasar. Ayahnya sok ngarit ya, Teh aja.

0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, siap. Tuh Teh Yuyun gana pikin kak iya cenanya ngage boy ya deng gak mana deng. Selamat sore ya Teh Ain, Bian, ada Aris, Jaholigan, Abes juga hadir, Washik pokoknya selalu setia stay tune. Teh Yuyun Gurinak juga hadir, terima kasih Kang Ajin, Mamah Idam hadir lagi. Bunda Rati, selamat sore ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam Pangwano oge. Teh Yolanda, Reno juga selamat sore ya.

0: Kalau sudah ada Vanomax nih, manfaat Vanomax ini bisa membantu meredakan gatal pada mata. Vanomax juga bisa mengurangi nyeri mata akibat iritasi, cedera, atau infeksi ringan. Nah, Vanomax juga membantu mempercepat pemulihan berbagai gangguan mata lainnya seperti mata minus, silinders, iritasi, mata berair, mata gatal. Boleh semester yang mau order Vanomaxnya silakan bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cupu RT 1 RW 1. Atau semester juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran jalan RT Apura Wira Adi Ningrat Manon Jaya. Produk Vanomaxnya ada di Apotek Mitra Keluarga. Nah, buat semester juga yang berada di seputaran jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, Vanomaxnya ada di agen apotek Cilolohan. Ataupun buat kamu yang berada di seputaran jalan Paseh Tasikmalaya, Vanomax ada di agen apotek Pas Parma dan agen apotek Ilham Parma. Pembelian Vanomax bisa COD ongkirnya sesuai jarak, atau semester juga bisa datang langsung ke studio. Alamatnya di Jalan Perbasari Dusun Desa Kidul Gunung Cepu RT 1 RW 1. Semester ya, Vanomax ini sudah sepaket dengan Vidota. Vidotanya bisa diteteskan ya untuk aturan pemakaiannya. Vanomax berupa kapsul, diminum 3 kali sehari 2 kapsul, pagi-pagi 2 kapsul, siang 2 kapsul, malam 2 kapsul, diminum 1 jam sesudah makan. Untuk Vidotanya itu bisa diteteskan, aturan pemakaiannya pagi-pagi 1 kali tetes sebelah mata kanan, kemudian 1 kali tetes sebelah mata kiri, lalu pada malam hari 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes sebelah mata kiri. Vanomax, lihat dunia lebih jelas setiap hari. Solusi kesehatan mata yang bikin harimu lebih menyenangkan. Dan setara, jangan kemana-mana, nanti baby bakal balik lagi, jadi tetap stay tune.
1: Saya Opi Kumis, di sela jadwal syuting yang sangat padat untuk menjaga kesehatan, saya rajin mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Dijamin strong.
2: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habus Strong. Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habus Strong.
3: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT 3 RW 3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, ngilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
3: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
4: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi ya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada iklan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
3: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
3: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
4: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Agrostrong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Agrostrong.
3: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Agrostrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Agrostrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Agrostrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.

Suka-suka, tunjukkan suara emasmu dan seru-seru bareng seluruh pendengar Setara Radio Ciamis. Untuk join karaoke suka-suka, bisa datang langsung ke Setara Radio Ciamis atau via online di 0812-4560-3335. 101,7 FM, Setara Radio Ciamis.

Masih di 101,7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita, Suara Stara Ciamis, Tasikmalaya. Sobat Stara, mohon maaf nih karena waktunya sudah menunjukkan pukul 5:11 ya, waktunya baby pamit. Terima kasih Sobat Stara yang udah gabung. Mohon maaf ya Sobat Stara apabila ada salah kata. Dari Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, baby yang tugas pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo bye bye. Dadah.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Ril Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Pandomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Pandomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya, jadi nggak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika selam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Pandomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya lagi. Tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Pandomax apa aja?
2: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Pandomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Pandomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Pandomax keren lah, the best. Terima kasih Pandomax. Solusi

0: kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
5: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindang Sari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.

0: Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau penyus. Keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus
0: konsumsi produk Panomax apa aja?
1: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
0: Pun sudah membaik lagi.
1: Iya, Neng. Padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu, Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung ke video tanya, Neng.
0: Oke. Emang ya, kalau paket produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
1: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
0: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335, atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001 Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.

0: Mendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.

0: juga selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata. Kalau boleh saya tahu, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti sekali, pengen banget diucek-ucek karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi dan tidak ada.
0: Alhamdulillah, Ga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya.
1: Kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax Solusi Kesehatan Mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03, RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Maka bertanyalah ibu-ibu di Makassar, Ustadz yang saya cerita ini kan benar. Memang begitu sifatnya Ustadz, itulah benarnya namanya ghibah. Tidak boleh kita cerita kejelekan orang. Kalau dia salah yang ibu cerita namanya fitnah. Tidak ada jalan. Ayuhibbu ahadukum, kata Allah, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Maka berhenti cerita kejelekan orang. Jadi gimana solusinya Ustaz? Ketika datang orang cerita, bu katanya, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan itu bu, belum tentu suami kita lebih baik dari dia. Berhenti itu. Cuma kan enggak kita. Memang. Enggak tahu persoalan. Biar enggak tahu persoalan. Ikut campur.
0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sif.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
2: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
2: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
3: Pas sudah

0: Persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan.
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk jeda sip. Jeda sip madu herbal muati manfaat madu hijau yang paling sip. Terima kasih jeda sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: And I'll be gone, gone tonight. Kalau kita menggunjing seseorang dan dia tidak tahu kalau kita menggunjing, lakukan dua hal. Mohonkan ampun untuk dia. Hadis nanti Nabi ngajarin. Mohonkan ampun untuk dia. Ya Allah ampun dia. Satu. Yang kedua, sebut kebaikannya di tempat engkau menyebut
5: kejelekannya. 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
6: Saudaraku tercinta, sesaat lagi siang berganti malam. Sebentar lagi kegelapan menyelimuti bumi. Pintu dan jendela rumah mulai tertutup. Pintu hati hendaknya tetap terbuka. Senandung azan menyinari hati yang gelap gulita. Setelah seharian penuh kita bekerja, kini saatnya kita membasuh wajah dengan percikan air wudu. Jangan biarkan keletihan membuat kita malas untuk mengerjakan sholat. Karena ada yang lebih dahsyat dari keletihan dunia, yaitu keletihan dikala datangnya sakaratul maut. Mari saudaraku, kita nikmati suara azan.
7: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Suara azan telah mengingatkan saat kita terlahir ke dunia. Suara azan pula yang akan mengiringi jenazah kita masuk ke ruang kubur. Bila kain kafan sudah membungkus tubuh kita, bila orang-orang sudah mengisi kepergian kita, masihkah ada keinginan untuk berbuat dosa? Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi santapan cacing-cacing tanah. Sungguh tubuh ini kelak akan menjadi penghuni alam kubur. Masihkah ada keinginan untuk meninggalkan sholat? Mari saudaraku, hidup di dunia hanya sebentar. Kiranya nanti malam atau mungkin esok lusa, kita akan memenuhi panggilan malaikat maut. Masihkah ada keinginan untuk tetap duduk mengakhirkan waktu sholat? Mari saudaraku, ayunkan kaki menuju ridha Allah. Kita sebut nama Allah dalam nikmatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Coba bikinin lagi kopi nih, Ma. Kopi Papa udah habis.
4: Oke, Pa. Nah, ini dia kopinya, Pa.
3: Apa sih ini, Ma? Kok rasanya begini sih?
4: Aduh, pasti Mama salah tadi. Dikira gula. Kayaknya garam deh yang Mama bikin kopi.
3: Mama sudah sering salah kayak gini. Pasti itu mata Mama ada gejala kesehatan kayaknya.
4: Iya, Pa. Emang selama ini mata Mama kurang baik, Pa. Pandangan jadi kabur gitu.
3: Makanya, kayak apa-apa dong. Nih, minum ini. Panomax. Biar mata Mama selalu sehat dan gak salah lagi kalau mau bikin kopinya.
4: Oh, ini ya, Pa. Panomax yang solusi kesehatan mata itu ya, yang sudah sangat terkenal obat herbal untuk masalah mata.
3: Iya, Ma. Ya udah, jangan banyak tanya lagi. Ambilkan air putih buat diminum. Soalnya mulut Papa asin banget ini.
4: Maaf ya, Pa. Ya deh, sekalian Mama juga mau minum Panomax-nya.
5: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang

0: menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Kali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi app Anda akan dibongkar. Dibongkar wa yafdahu wa la fi basti baiti, ya Allah, akan rendahkan dia biarpun dia di tengah-tengah rumahnya. Tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Karena apa? Dia biasa bongkar app-nya orang. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya, kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat. Karena dia merasa tidak bersalah, dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah, ini jauh dari wilayah tobat. Jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah, na'udzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan Anda tidak biasa bicara.
4: Assalamualaikum, Bu.
5: Aduh. Waalaikumsalam.
4: Wawancaranya hari ini
5: itu legal, Bu.
4: Pas tes tulis dan tes baca,
5: soalnya nggak kelihatan tulisan di depannya. Mata Kiki sudah tidak normal.
4: Jangan kecil hati, Ki. Kan masih ada hari esok tes selanjutnya.
5: Iya, kalau kondisinya begini, sampai kapan Kiki akan gagal terus di tes dan interview?
4: Rutin minum.
5: Iya, Bu.
4: Gimana sekarang hasil tes dan interviewnya? Lolos nggak?
5: Benar, Bu. Ini berkat Panomax. Sekarang penglihatan Kiki jelas dan terang. Jadi nggak kesulitan mengerjakan soal-soal yang susah juga.
4: Iya dong, Panomax.
0: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Serio kesayangan Anda ini.

0: Nongkrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis. Beralamat berubah dari Desa Kidul Kucupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Ubat, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Aleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
2: Stara. Parfumnya, harumannya, rakyat, seksi. Saya terabsi, Masya Allah. Pas kalau udah ada acara di rumah kayak hantu.

0: busu kacuci mata nar. Kenapa bapak suka cuci mata di luar? Karena mohon maaf, mata ibu bapak ketika memandangi ibu tidak mempuaskan. Puaskan mata bapak di rumah. Puaskan. Mohon maaf, suami sebelum menggauli istrinya, yang pertama dilihat adalah matanya. Mata lihat. Wow. Baru dia duduk sama istri. Tapi kalau istrinya kekurangan, suami, mari kita sama-sama perbaiki. Alhamdulillah saya alhamdulillah. Tapi di rumah tidak harotes, sudah galau di rumah dan tidak boleh nikah lagi. Kalau ibu tidak mau suami nikah lagi, tolong puaskan matanya dan puaskan hatinya supaya dia bisa menjadi taat dan cinta mati kepada ibu. Pas ibu, walaupun bapak lagi sibuk di luar, pas ibu telpon, pasti bapak menyambut. Ya, ya sayang, ada apa? Beda sama kalau bapak pas pagi-pagi bangun dimarahin sama istrinya. Bapak, bapak, udah di jam segini masih tidur. Pas begitu keluar, ditelepon sama istri. Jangan lupa belanja, pak. Banyak kekurangan di rumah, pak. Langsung dimatiin. Kok dimatiin? Mati baterainya. Akhlak yang mulia kunci kebahagiaan dalam rumah tangga. Laki-laki bermulia akhlaknya, istri pula bermulia akhlaknya. Insyaallah kalau kita meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rumah tangga, pasti akan Allah berikan kebahagiaan, sakinah, mawaddah, warahmah. Bahkan keturunan kita insyaallah salih-salih. Siap?
1: Permisi, Pak.
2: Silahkan, Bu. Silahkan duduk. Wah, mata ibu kok merah gitu. Kurang tidur ya, Bu?
1: Bukan, Pak. Ini mata saya perih banget. Awalnya sih gatel, kelilipan debu. Terus saya kucek deh. Lama-lama makin perih banget. Dan sekarang tambah sakit.
2: Mesti hati-hati, Bu. Kalau menyangkut dengan kesehatan mata, jangan main-main. Bisa berbahaya. Dan bisa aja awalnya dari iritasi, tapi lama-kelamaan menjalar ke kesehatan yang lainnya, Bu.
1: Nah, itu dia, Pak. Makanya ini jadi berair terus matanya.
2: Oh, iya. Saya ingat nih, Bu. Nah, ini nih.
1: Panomax, obat herbal masalah mata.
2: Coba baca.
1: Wah, iya ya. Ini bisa membantu banyak sekali mengenai kesehatan mata. Rabun, minus, mata plus, silinder, iritasi, dan lainnya.
2: Saya sudah coba dan buktikan. Plus khasiatnya gak main-main, Bu. Cepat sekali sembuhnya.
1: Bapak kemarin belinya di mana, Pak? Wah, saya gak sabar pengen beli Panomax.
2: Itu tuh, Bu. Di depan sana. Tuh, kan ada apotik, Bu. Karena sekarang sudah banyak tersedia di apotik-apotik. Atau ibu juga bisa datang langsung ke radio, Bu.
3: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
4: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasik Malaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
2: Dan orang salih, pandai dan pintar dia bisa melihat kondisinya. Ketika ada perubahan dalam kehidupannya, berkurang ibadahnya, harus dia bertanya diri, ada apa? Soku sumbat sambil ibadah saya mulai berkurang. Dosa apa yang saya lakukan yang belum saya sadari dan saya belum memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Harus kita cek. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, saya bisa melihat buruknya dosaku ketika perubahan akhlak istriku, akhlak anakku, akhlak kendaraanku. Ketika ada perubahan sikap akhlak, saya pulang ke rumah, melihat istri saya tidak menyambut seperti biasa, dia tidak menyalahkan istrinya. Ada apa kong, kamu tidak menyambut seperti biasa? Kamu lagi sibuk ya? Ada urusan lainnya? Tapi tidak, dia langsung berpikir, dosa apa yang saya lakukan sambil akhlak istri berubah? Anak dulu taat, Masya Allah, salah turut dengan orang tuanya, tiba-tiba kok nakal, tiba-tiba suka ini, suka itu, macam-macam. Sampai berapa banyak ibu-ibu yang suka curhat, saya, aku bingung sama anak saya, dulu Masya Allah aktif tak untuk bangun salat, bahkan kadang-kadang dia membangunin kita salat, tapi tiba-tiba sekarang kita mau bangunin susah banget. Saya langsung jawab, bu, coba cek dosa apa yang ibu lakukan. Jangan kita langsung limbarkan kesalahan kepada anak kita. Kita harus tanya diri, apa yang dosa yang kita lakukan sambil ada perubahan akhlak lingkungan kita, termasuk istri kita, suami kita, anak kita, termasuk suami. Kalau ibu melihat ada hal-hal yang memunculkan rasa kecurigaan terhadap suaminya, suami kemana, apa yang dia lakukan, sama siapa dia berhubungan, muncul hal-hal yang seperti ini, ingat, kalau ada perubahan sikap akhlak suami, berarti harus ibu bertanya diri, dosa apa yang saya lakukan sambil suami jadi seperti ini. Dan ini semua pengaruhnya dosa. Di mana dosa yang kita lakukan langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita yang kita tidak sadarkan.
0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
3: Oke, Iki, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
3: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
4: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio, ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi itu produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya, alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun, jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
3: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
4: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomaxnya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax, keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
3: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari 4560 3335 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasikmalaya.
5: Seorang istri tidak boleh marahin suaminya. Bagaimanapun keadaan suami, banyak kekurangannya, tetap istri menjadi di posisi yang lembut, kasih sayang sebagai wanita. Kita tidak pernah mengenal wanita kasar, malah justru kita mengenal wanita yang kasih sayang, yang lembut. Yang semestinya kalau dia melihat banyak kekurangan suaminya, dia nasihatin.

0: Kalau nasihatin jangan di depan orang. Nasihatin juga mengambil posisi. Kapan kira-kira baru datang dari kerjaan, kita tahu suami saya tidak salam. Terus baru datang dari kantor, capek, habis macet. Langsung, ini ada yang saya mau bicarakan. Apaan? Kamu yang salah. Karena tidak mengambil waktu yang tepat. Coba kalau dia habis istirahat, habis mandi, sudah disiapin makan, sambil dipijitin kakinya habis makan. Mas, ada yang saya mau bicara ya, boleh enggak? Dah boleh nanti, ya udah enggak apa-apa. Luar biasa istri yang seperti itu. Bukan pas datang, langsung dia buka, dari mana, kok kelamaan, di telepon dah aktif-aktif. Kaget suaminya begitu melihat istri seperti itu. Tidak bisa. Dan dosa, memang dosa mencaci maki suami, dosa. Harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sareng saha ti palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, teu sumanget, sareng kirang gairah. Pas ngadangu di radio, aya iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok, neng.
2: Pak Haji Endang, upami perubahan saatos ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicarioskeun?
3: Ya, alhamdulillah, rada sakinten. Nu tadina upami uih damel, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalungse, carape, ayeuna mah rada aya gairah. Teletih teuing rasana teh, bobo ge enak, teras upami gugah bobo ge teu nyarari teuing badan teh, neng. Pokona mah sip we salira teh, daya tahan tubuh janten kuat.
2: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesena Mama Nawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
3: Pesen-pesena kanggo saraya pendengar anu di mana bayana, pilih garuh panyawar sapertos bapak di non meri sembatkan, tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan, henteu pahit. Cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Zadasif madu hijau yang paling sip.
2: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambung Jaya yang beralamat di Jalan Sambung Jaya nomor 14 Sambung Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 08

0: 0860-3335 atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Seratus satu FM Stara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir.

0: Gambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi. Itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu, Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
1: Oke, emang ya kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian?
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kan berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat Amat Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5, Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya nyeri sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anakku jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga.
0: Mata saya pun jadi kinclong semax. Kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget. Pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Afandi, seberang Pom Awi Pari, Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantu 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Dangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziadasif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziadasif. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Ziadasif, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziadasif apa aja?
2: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Wawan, berkat Ziadasif jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
2: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Ziadasif karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk Ziadasif. Ziadasif madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih Ziadasif.
1: Terima kasih juga Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat Manunjaya, nomor 84-48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar, nomor 145, Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel, nomor 32, Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya.

0: Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Seratus Satu.
1: Seratus Satu.
0: 7.7 FM. Stara Radio Ciamis.
2: Saudaraku terkasih, inilah saatnya kita menghitung apa yang telah kita kerjakan seharian penuh. Berapa banyak orang tersenyum menerima kebaikan kita? Berapa banyak orang menangis karena kezaliman kita? Mari bertaubat kepada Allah yang Maha Pengampun. Bersihkan hati kita dengan menyimak setiap kalimat dalam indahnya suara azan.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: apapun nikmat yang Allah berikan untuk kita. Persembahkan yang terbaik untuk bekal kepulangan kita. Jangan terlena dengan kejadian masa lalu. Jadikan semua itu sebagai pelajaran berharga untuk kita. Hari yang telah kita lalui sejak waktu pagi, hendaknya kita sikapi sebagai kenyataan hidup. Semoga esok masih ada kesempatan untuk meraih harapan dan keinginan. Mari kita kerjakan sholat, agar malam ini penuh dengan keberkahan. Mari berdoa dengan ikhlas, agar terjaga dari kejahatan malam. Tak dapat terjadi apapun di dunia ini, kecuali terjadi atas kehendak Allah. Sesungguhnya, sholat dapat mencegah dari perbuatan keji dan
1: mungkar. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته Innaka la tukhliful
2: miyad. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
4: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Peri di Ciburuyan RT 3 RW 9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
4: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Habu Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Habu Strong, saya tertarik untuk mencobanya.
4: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
5: Perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong, rasa gatal di kulit saya jadi berkurang. Saya suka rutin mengkonsumsi Habu Strong untuk antisipasi gatal on the way ke kulit saya. Rasa gatal hilang seketika dengan Habu Strong.
4: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
5: Untuk pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Ia gatal saya juga sembuh dengan Habu Strong. Makasih Habu Strong, obat herbal ramuan Arab.
4: Terima kasih juga Aperi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812 4560.

0: 08112 456335. Sekali lagi, 08124560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasik, Malaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 08124560 3335. Sekali lagi, 08124560 3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
1: Stara Ciamis Tasik Malaya.
2: FM Stara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis, inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.

0: Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.
1: Lagu-lagu pop terbaik hanya di sini. Di Popmania Stara Radio Ciamis.
0: Untuk request dan kirim salam, hubungi 0812-4560-3335.
1: Ungkapkan perasaanmu melalui lagu di Stara Radio Ciamis, Radio Sukacita.

0: memelihara daya tahan tubuh agar lebih santai, agar lebih enak menjalani aktivitas, saya selalu mengandalkan Habus Jeruk. Yuk, mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sehat, aktivitas pun jadi lebih. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab.
1: Aktif beraktivitas, apalagi harus bernyanyi dari panggung ke panggung seperti Maya KDI. Tentu kesehatan juga perlu diperhatikan. Biar tetap semangat menjalani hari, temani aktivitasmu dengan Habus Jeruk. Habus Jeruk, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habus Jeruk dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habustrong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habustrong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habustrong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habustrong. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habustrong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasikmalaya. agen apotik Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05, Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Okay, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Ziada Sif karena khasiatnya ampuh sekali mengatasi pegal-pegal, sakit pinggang, kaki kesemutan. Pokoknya Ziada Sif top banget. Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Sip banget. Terima kasih Ziada Sif.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Nemak, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi, keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di shift malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memicingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di kalau ngelihat cahaya tuh kayak.
0: Ini bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panamax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panamax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panamax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panamax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
0: Oke, ya Iki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panamax apa aja?
1: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panamax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panamax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panamax keren lah, the best. Terima kasih Panamax, solusi kesehatan mata.
0: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Abu Strong dan Panamax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan RW 18 Kelurahan Karsamena, Kepalu, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng nomor 200E, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Tasikmalaya. Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor Sukasukur Mangunreja, RT 02 RW 03 sesudah Pom Eor Sukasukur Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan Kecamatan Mangunreja. Sekali lagi, 0812-4560-3335 atau datang langsung ke Studio Ciam RT 1.7 Stara Radio Ciamis
3: Tasikmalaya.

0: Mendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan INB ya, Neng. Dari Sindang Sari, RT 4, RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan

0: pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja, itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus, keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio, ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih di WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
1: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
0: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
1: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
0: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya.
1: Untuk mengatasi sakit mata yang pekan, pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
0: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi nggak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
1: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08, RW 08. Agen Apotek Zada Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga.

0: selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan kelihatan dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
0: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
1: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
0: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
1: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax Solusi Kesehatan Mata.
0: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT 13, RW 03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis.
4: 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Star Ciamis Tasikmalaya.

0: Iya, Bapak. Ada yang bisa saya bantu?
1: Saya mau komplain nih, Mbak. Kok pesanan makan saya nggak nyampe-nyampe ya? Padahal udah dari tadi siang.
0: Oh, kenapa ya, Pak? Coba saya lihat, Pak. Bapak order via WhatsApp ya?
1: Iya, Mbak. Coba tolong dicek. Ini pesanan saya.
0: Wah, ini Bapak salah pesan, Pak. Ini nomornya juga beda, Pak. Bukan nomor toko kami.
1: Waduh, pantesan. Kok nggak datang-datang ya? Aduh, maaf ya, Mbak. Kayaknya penglihatan saya nggak bisa mengenali tulisan kecil-kecil. Maklum, saya sudah lama kayak gini.
0: Oh, begitu. Kalau gitu, Bapak sudah coba belum obat herbal masalah mata, Panomax?
1: Oh, bisa atasi masalah saya nggak, Mbak? Soalnya saya ada minus dan juga silinder.
0: Bisa banget, Pak. Mata plus, mata minus, rabun jauh dan dekat, mata gatal bisa juga, Pak. Cobain deh sama Bapak. Soalnya sudah banyak yang membuktikan keampuhan dari Panomax ini. Pokoknya solusi kesehatan mata.
1: Wah, kebetulan sekali ya. Soalnya saya sudah menderita cukup lama, Mbak. Gangguan di mata saya ini cukup mengganggu.
0: Iya, Pak. Tapi pesanan Bapak jadi nggak ini?
1: Nah, boleh, Mbak. Sekalian, kalau bisa, sama Panomax-nya dikirim. Dan ini pembayaran ongkos kirimnya ya.
0: Oke, Pak. Saya proses ya.
2: Panomax, solusi kesehatan mata. Obat herbal masalah mata yang bisa membantu kesehatan mata. Bagi yang menderita mata katarak, mata minus, mata silinder, mata merah, mata berair, mata rabun, glaukoma, alergi debu, pandangan kabur, dan berbagai keluhan kesehatan mata lainnya. Panomax sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia. Sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001. 100% terbuat dari herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Dapatkan Panomax sekarang juga di apotek-apotek dan radio kesayangan Anda ini.
3: Dapatkan Habustrong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al Amin yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: dimanapun kalian berada, tangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
0: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip,
1: sangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
0: Alhamdulillah, Wawan, berkat Jada Sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya, Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi Jada Sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah, jodohnya dengan produk Jada Sip. Jada Sip, madu herba multi manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih, Cip.
0: Terima kasih juga, Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan, RT 18, RW 05, Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah, nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasikmalaya.
3: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
4: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histomah sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi 56-0354-4754 di 0856-04-4754.

Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh. 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya. Salira menuju sasarengan di 107,7 Stara Radio Ciamis. Wilujeng ngadangukan. Kangge sadulur nu aya di lembur, kangge baraya nu aya di kota. Manawi urang sono kana kawih-kawih Sunda, hayu urang gabung di 107.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1. Jadi biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habu Strong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habu Strong, diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah, pas hari kelima konsumsi Habu Strong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habu Strong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
1: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
2: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habu Strong. Karena Habu Strong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habu Strong bikin tubuh jadi fit, segar bugar. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habu Strong.
1: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira, yang beralamat di Jalan Cijinjing, nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, nomor 333-335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma, yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra, yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT

0: Thank you.
1: Ya sama-sama maksudnya. Luar
2: biasa. Bapak Gubernur izin untuk menyanyikan lagu Bang Bung Hideung. Alhamdulillah Bagja Reus Abdi asli orang Cianjur Selatan. Manawi ibu sareng bapak bilih badai ngiringan migel. Tah leres pisan pami nyanyi Bang Bung Hideung mah sawerna kedaan bisa. Hormat juga saya sampaikan untuk anggota DPR RI, Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Deddy Mulyadi, beserta Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan, juga Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Bapak Buki Wibana, dan para hadirin yang hadir pada kesempatan hari ini, sekali dinepangkeun. Hapunten bili ada kakirangan sareng kalepatan. Mangga Bapak. Kumawantun Bapak punten Ibu dipayun.

Πάνω, σαν ενούν. Ήταν σε την φιλμ, podcast dan shooting iklan mewajibkan tubuh harus selalu strong. Untuk menjaga kesehatan tubuh, saya rajin mengonsumsi Habu Strong, obat herba ramuan Arab, stamina seharian full strong. Jadi tubuh apa lagi? Minum Habu Strong, obat

aja rutin minum Habu Strong. Kalau bisa dijadiin kebiasaan, kenapa enggak? Yuk, kamu juga. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: satu wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Upi. Nah, kebetulan Teh Upi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrol, obat herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Peri di Ciburian RT3 RW9, Kecamatan Taman Sari, Kelurahan Mayasari, Tasikmalaya.
1: Oke, Aperi, selaku konsumen pengguna Halbustrol, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu ruam kulit, jadi suka muncul bercak merah, bintil atau luka. Ini tuh rasanya gatal banget. Kadang ruam kulit ini suka muncul tiba-tiba. Setelah saya mendengar di radio ada iklan Halbustrol, saya tertarik untuk mencobanya.
1: Oke, Aperi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi Halbustrol, rasa gatal.
1: Sampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Aperi.
2: Untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Halbustrol. Iya, gatal saya juga sembuh dengan Halbustrol. Makasih Halbustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Aferi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Halbustrol dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Halbustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB, Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50, Manonjaya, Kecamatan Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148, Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya. Malaya.

0: dijamin strong.
1: Kalau kesehatan sudah dijaga, aktivitas jadi lebih tenang. Bang Opi Kumis juga pilih rutin minum Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khair Alfandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84 sampai 48, Margaloyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Cinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara, Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2, RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
1: Oke, Ferdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
1: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
2: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
1: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Ferdi.
2: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
1: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW

0: suara musik.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Menawi sareng sahati palih mana?
3: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
2: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
3: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek, tersumanget, sarang kirang gairah. Pas ngadangu di radio, ayak iklan Zadasif, madu hijau yang paling sip. Ah, bapak teh langsung ngagale, mama nawian ngajodok neng.
2: Pak Haji Endang, upami perubahan saatus ngonsumsi Zadasif, kumaha bae, tiasa dicariuskan.
3: Ya alhamdulillah, rada sakinten, nutadina upami uih dama, atanapi memotoran teh, sok asa lemes, lalung se, carape, ainama rada aya gairah. Teletih teing rasana teh bobo ge enak teras upami gugah bobo ge teu nyarari teing badan teh neng pokona mah sip we salira teh daya tahan tubuh janten kuat.
2: Pak Haji Endang, tiasa didugikan pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
3: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bayana pilih garuh panyawat sapatos bapak di non meri sembatkan tekenging ragu-ragu konsumsi Zadasif bapak ge alhamdulillah ayah perobihan teras rasa maduna mantul pisan teu pahit cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah Zadasif madu hijau yang paling sip.
2: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan di Radio Kartika FM yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, RT 1, RW 1, Desa Gunung Cupu, Kecamatan Sindangkasih, Ciamis. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 0812-4560-4446, 0812-4560-4446.
5: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasik, Malaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasik, Malaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis, Tasik Malaya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindang Kasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasik, Malaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Cibereum, Tasik, Malaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis, Tasikmalaya.

0: mempunyai lembut mewajibkan saya harus mempunyai stamina yang full strong. Karena itu, saya rajin mengkonsumsi Habbo Strong, obat herbal, ramuan Arab. Stamina saya full strong setiap hari. Jadi tunggu apa lagi? Minum Habbo Strong, obat herbal, ramuan Arab.
1: Sehari-hari tetap aktif, apalagi di tengah kesibukan bernyanyi dari panggung ke panggung. Kesehatan juga jangan dilupakan. Yuk, temani rutinitasmu seperti Macica Mokhtar dengan Habbo Strong, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habbo Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
2: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT 5, RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
1: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
2: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow, langsung kinclong penglihatannya, langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
1: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan

0: Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02 RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
1: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Tepuk tangan, tepuk tangan. Halo, tetangga di Newport di diumanya. Depanas di diumanya. Lah, ngan kita ayah hiji tetangga teh. Hiji itu marada muruku sunuk. Bakat tu tuai kadang-kadang teakur jeung tetangga sejen deh. Teuing kunaon teu mah nu hiji eta mah teuing ya. Mau dibeja-beja ngaranna marasia. Mau dibeja ke si Apple moal. Kade. Apa Apple hartina? Eepulen teh. Aduh, alah Gusti. Ai si ieu ka mah si dawalanya? Dawal. Kadi dawala. Kehola sakodong. Ih, cuma kerenaon. Oh, kehola sakodong ya. Haduh, wasdeh. Ayah naon. Lah, ini tetangga. Duh, astagfirullahaladzim. Anu hijai. Anu mana? Anu belahdinya. Kehalangan tilu imah. Oh, etan. Kamari pandawek meli motor. Nanti juga nudeg genah kadawek deh. Ngajak ribut kumaha. Ish kadek ulah kepancing. Ken bae lamun batur kitu urang mah ulah kitu. Cing kadek da aya jelema teh nu kitu kadang-kadang heeh eta teh penyakit hate sabenerna teh sirik ka batur teh. Nya batur meuli Nmax manehna meuli Paramek. Heeh batur meuli Pajero manehna meuli Panadol. Hah eta teh nu sirik ken bae iri dengki teh apan. Tatangga meuli kulkas manehna nyebret. Tatangga meuli TV manehna panas tiris. Tapi kakak dokter atau di rongsen. Hasil rongsenan teh gambar kulkas jeung motor. Haah. Kulkas jeung TV di jerona teh. Takane urang mah ulah boga penyakit hate. Urang mah jeung sasama manusia teh kudu nyaahan, dedehan, welasan, asihan, nulung kanu butuh, nalang kanu susah, ngajait kanu ti deuleum, ngahudangkeun kanu labuh, mere kanu daek, tanu kitu. Heuh nya euy, keur mah kudu saling support, keur mah eukeur di ngonten teh anyar teh. Kakarek deui. Biasa sibuk kudu nya. Boga kasibukan sewang-sewang atuh. Heuh, aing geus mararanggung geura poho kana ngonten. Deui cek YouTube deh tempo teu bukan naon ka aing gitu. Cek YouTube gitu. Manawi YouTube. Ayeuna teh geus sarepi na beuh teh nyaho aing. Ah mah. Paingan si Apple luh lah wae ku pamajikan di sesebred wae da pamajikan. Diungsikeun di pamajikan teh. Ah. Paingan jeung pengungsi rohangia kamari teh pagi teh kadata. Aduh. Ah, si Epul kabeh-beh deui karunya nya. Keun bae ulah panasan ah panyakit hate eta teh nya. Pan aya laguna. Aya laguna. Aya lagu nu keur viral kamari. Lagu ti saha? Neng Ajmi. Oh, Neng Ajmi teh. Wah, wow, tamang gulis ongkoh pinter ongkoh Neng Ajmi banya. Rek terjadi jeung dewek teh. Apa yang tadi mah kebogoh dewek teh. Ngan terjadi beda keyakinan. Beda keyakinan beda agama, lain beda agama. Beda keyakinan naon, beda keyakinan dewek yakin ka Neng Ajmi, Neng Ajmi na teu yakin ka dewek. Teu bogoh tamanya. Sok ah ngalagu eta Neng Ajmi. Siap. Saha eta teh musikna? Eta teh Oboy. Teddy Oboy teh. Musikna teh Teddy Oboy Production. Wah. Si ayah teh. Nah si ayah geus anakan ayeuna mah. Aya Oboy cilik ge weh. Sok ah urang lagukeun nya. Raoseun teteh. Oh sok ah.

0: Kayak capean sorangan guys, darah tinggi mah pasti eren.
1: Berang doa aku, nih gara setruk itu.
0: Ulah ayah orang mending ke masjid lah. Nyarek sholat, rek ngecas.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
3: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Dengan INB Yaneng dari Sindangsari RT 4 RW 7 Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Okay, Teh Ai selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
4: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Pandomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Pandomax-nya.
3: Oh iya, Teh Ai boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
4: Setelah saya mengkonsumsi produk Pandomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
3: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Pandomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
4: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Pandomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya, Neng.
3: Okay. Emang ya kalau pakai produk Pandomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
4: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Pandomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Pandomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Pandomax.
3: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
5: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen apotek Dawa Farma yang beralamat di Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kahda yang beralamat di Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Parpon 2 yang beralamat di Jalan Raya Jamupu Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 08 RW 08. Agen Apotek Zaga Farma yang beralamat di Jalan Cisinga nomor 16, Cisaruni, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
5: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: make neh da anu bungeun kasihan
1: ya bae lah
2: padha langsa.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Pandomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali. Pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
4: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pandomax apa aja?
5: Pas saya mendengar di radio ada iklan Pandomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Pandomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutannya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
4: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
5: Sebelum nemu produk Pandomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Pandomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Pandomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Pandomax. Terima kasih Pandomax. Pandomax is the best. Top banget pokoknya Pandomax solusi kesehatan mata.
4: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7, Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis, Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Pandomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Empang yang beralamat di Jalan Panyingkiran, Kampung Empang, Arjasari, Kecamatan Luisari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Dewi Sri yang beralamat di Jalan Tawang Banteng, Ruko nomor 09, Cipanas Gulunggung, Tawang Banteng, Kecamatan Sukaratu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Cima yang beralamat di Peru Mega Mutiara Tasik, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Kelis, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotik Lantera yang beralamat di Jalan Raya Timur, nomor 259, RT13, RW03, Gandrung Cinta Raja, Kabupaten Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasikmalaya.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindangkasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: harusing ay buka salaki teh. Ayang tetang kepo atau balik doi jeng urang teh lah. Nunggis. Ayang nungusahakun asa kumahai. Maka iya motor terdekun hiru. Coba mun ayah lalaki mamerina. Idang danan ku salaki imah ukur hirup jeng babu. Amana di sini nak teh nah? Nah? Itu kemana ku nanti ini? Nembalan teh juga di kurungan ku batu.
1: Nihuhu.
0: Ah, mahal sih dengar gigi ku hanihuhu.
1: Nihuhu, coba bisa ngomong.
0: An, jadi huntu. An, jadi huntu. Eta geuni ngomong jadi kitu. Simpan naroe ngomong mah.
2: Nyatina naon teh tadi deui.
0: Kitu. Baleun ngomong teh mitu ka hartiku, pikir teh kahonta ku akal.
2: Sanajan teh ka hartiku pikir teh kahonta ku akal oge da kumaha tuh da. Ari awak dijajag-jajag dititah wae sugan ari apa pinya dihuntu mah eureum dititah digawe teh.
0: Nyadana aya jadi bujang mah kudu daek ti bareta kudu nungan.
2: Ya iya mah dunungan-ana tuh numarentana tengah puting keur sare titah neangan hayam.
0: Enak apa orang hayam dahar jeng-jengena, jeng buka.
2: Tidak aku hayam hirup-hirup perlu didahar.
0: Kan ya biasakan itu ya.
2: Ah, pokoknya masa umur hirup. Buka dunungan kia, tina awak lintu. Asalnya awak tiba hal emang, hanya digawe itu 40 kilo, sampai ke dunungan kadinya jadi sakintal.
0: Ya lain kuru itu. Udah kok gak kakaraknya mau gak bujang manis, terus kiu.
2: Dalam mulai dudungan mau dicekek.
0: Aduh, itu si Ina. Isinya juga musuh di dalam selimut. Namanya Terek. Wah, ini ke orang?
2: Kita mau kumaha didinya, itu udah pilih kasih kumaha. Hari harapun pembantu, ini dah harta juga mau ewe dengan anak. Yang daun sampe. Dari tempo dihanapun kasur, ayah hulu bandeng. Ayah hulu kakap. Ini kada damas pisang kan ada harapun buka dunungan.
0: Lagi itu mana ada sopannya kurang tadi parah di pengkong?
2: Eh, para sing henteu. Mantu diberi hakan, wae terus dibaheula.
0: Pokoknya ada mah, aya jadi bujang mah kumaha cek dunungan. Cokot itu ieu bawa, ada perintah dunungan, cokot itu ieu bawa.
2: Ari nitah lincah.

0: nggak gaji jarang.
1: Nih aku tahu, sok ngawirang-wirang ke gunungan sih. Ada dengan kita tangga sih ya, pajak ke minyak gue ya. Gaji unggah bulan ngalai ya,
0: baru-baru gaji ngalai. Ini anu kuring hiji-hijinya gimana ya? Dunungan nginjem anu pembantu, minta ilai. Ini badis.
1: Lai, ayo tegablog. Anu kaweh lah, sok ngawirang-wirang ke dunungan. Pada itu dunungan. Sakti oge aya jelema aya
0: ieu. Era ku tatangga pada ngomongkeun eta mecen ina dunungan mana tadi kalau ka motor we diheulakeun. Ai rusuh ka pasar tadi pajukeun ieu motor teh dituntun wungkul.
1: Panjang yang edas. Sapanana naon teh? Kumaha urang we? Jadi teh.
0: Ari hayang edas teh hayang naon?
1: Hayang kangga ku baheula. Hayang kangga ku baheula orang gedean itu.
0: Ah dari kelakuan itu nyaman tiba lagi pujian wae ngomean kenteng gua siki bebeja kata tangga biak 8 juta.
1: Yo, macet udah ngejadi loba omong ti.
0: Ini piraan ngomean bak di kamar mandi. Mulai tetangga nanyakan bejakan 11 juta ada malah percaya nih lenu gelo tetangga teh. Iya mah sok kalau kadi gelak mata jadi jelema ulah sok loba ngagigi.
1: Nah, nah ngagigi ngahuntuk.
0: Heeh.
1: Eh ngahuntuk teh kumaha sih?
0: Nagi ge sok kala ka grewadul diheulakeun ari nyarita ka batur mikaosu jute-jute ari nyarita teh juta ratusan juta miliaran ai kerah dakian.
1: Aduh eta si Ina jadi ngomong teh bikin mendalam bae.
0: Aduh bikin mendalam. Karena selama ini dunungan teh selalu menyakiti hatiku. Harus pada siapa hamba terhadap beliau ini? Janganlah sekonyong-konyong atuh dunungan terhadapkunya.
1: Makanya itu jadi bujang itu jangan sembarangan bicara.
0: Ya kalau bujang mah itu terhadapnya bagaimana bos?
1: Ya kalo bos, bos itu bos apa?
0: Iya bosnya begung.
1: Cina, tangkeun motor mah nebusan motor tuh di bengkel.
0: Nebus motor diheulakeun di kongkorong aduh mau digantian gitu.
1: Aduh, eta si Ina jadi kunaon kitu jadi ngacaprak geus mah edannya.
0: Eh, da batu mah digawe teh tina teu boga perhiasan jadi reunceum, ai mah tina reunceum jadi lenang.
1: Lah, tangan mah we. Nan nyokot eta teh
0: tangan. Ai mah kieu we atuh Bu. Kumalam orang sebab abdi ngadunungan itu jadi ibu kumalik hutang gede ke abdi. Kumalam ibu we jadi pembantu abdi jadi dunungan.
1: Aduh teh. Oh jadi ganti orang. Ujang mana?
0: Cing ijam panjokotkan ember.
1: Mangga non tamu dan juri.
0: Mainnya gitu ke dunungan tidak boleh begitu terhadap dunungan. You want to drink please.
1: Main jadi apa sih? Iya. Tadi nanti
0: sorry, ijam. I want to sleeping. Bye bye.
1: Ya, bye.
0: Ngatin tuh eta.
1: Nyati.
0: Abdi reka WC.
1: Oh. Yo, eta kuma kan cepot. Sok ngomong-ngomong kamana tara?
0: Hari kamar iya mah. Tapi ulah ka GR ya nya.
1: Heeh.
0: Nya teh GR.
1: Nyao.
0: Naon?
1: Mulet.
0: Ai GR teh gede rasa jadi ulah ka asaeun. Tadi geura.
1: Eh nya nya cenah kumaha cenah ngomongna?
0: Tadi sindi ketek harewos.
1: Iya teh.
0: Puh, ini cenah teh hape.
1: Jadi ai sales mah. Ulah sok loba omong ka batur ih.
0: Ada kudu diomongkeun batur ge geus ngarame.
1: Oh, nyahun batur oge.
0: Teh nyahun kumaha iklan di iklankeun di RCTI unggal poe.
1: Waduh.
0: Produksi culi ijem.
1: Ah, nah jadi ngomong lah, kumaha cenah aya sieun keneh ka urang.
0: Kiranya ka dieu. Ai cenah mah. Sana berusut.
1: Oh. Mana ge harita teh gede.
0: Eh, sebenarnya pesanan yang ada itu yang saya katakan gelempeng. Jadi
1: masih kena.
0: Tak itu arti te.
1: Ngerti.
0: Syukur ada Wiman ngomong lagi cari ngarang.
1: Ayo mana nyari tak kenal?
0: Hah?
1: Nyari tak kenal?
0: Oh ngerti.
1: Wah enggak gelempeng deh nggak?
0: Lain cek abis tadi ngelotek kalau untuk pakai cengek sok bari.
1: Oh. Mereka nggak bau.
0: Ayo teh, kumah dunungan yang pembantu cana lalahar ti isu.
1: Kumah kayak Jona.
0: Ah itu. Ayo boga pembantu dihelakin dari duit awak kagableg. Atau bisa imah jual itu nggak gaji abdi.
1: Aduh, tinggurin ke orang aja dong gimana tuh.
0: Ada itu, jadi kalau usah sakda pantas awak itu mah.
1: Aduh, benar-benar hina ya, menghina ya. Kepada aku ya. Ayo, kumah cana ayak kumah ka urang mah.
0: Ini cana cepot. Kumah hanya cana dari ku awak itunya ada upi kan ngengen.
1: Kak ulang teh. Aduh.
0: Tapi awak amak, tawak amak. Tawak ibu ijemnya tawak kadengju. Ya tawak kadengju. Mungkin lah. Iya. Ayo bagaimana cina kerita sirnya ditilik tiga gigi lemik ditutup diharus siap disalang tukang lenyang alus tangtung hari laur alus angkat layar tempat tulis bauti ngajak dia nabawati kudra. Tapi dia sopra kata berakar kata api jadi ancur.
1: Nama nyarita tadi bunta. Lo jadi nguruskan tabrakan
0: tak mati. Tidak, sana teh gitu cina. Tak bagaimana. Tapi ini teh kabongro cina nya. Sana jan lupa nangis roba sopra kata tabrak. Tapi dia dengin cina. Teh kusarana teh cina. Gini, bahasa kenal lagu kenawan teh teh. Waktu ibu ijam di kamar teh gini kan. Kan ada mungkin teh di luar kan cepot teh.
1: Kan ada orang suka lilinan
0: di teh. Gini kan lagu naon teh gini kan.
1: Gua kau.
0: Gerasa orang kenangan ke abdi gerasa.
1: Buah.

0: Eta
1: menyebararan lagi.
0: Nah, tapi teh karyosi geus ngaringi sok itu teh ngomong ka abdi teh bejen. Heeh, di orbitkeun cenah ka dian rekor.
1: Eta teh
0: sora kitu teh sugan we kaset na payu 1003. Lumayan lah kaset sora kitu mah keur para blauk arawana.
1: Mun oge eta teh lamun aya nu panyakit ateul tadi bere sora eta. Ubah budok.
0: Mesti mah.

0: Celek sagede ragi, anu penek digalai sapi.
1: Jadi alok na kos gitu.
0: Penumpang nadahan. Daeta nya pencang epot gane malang hari teteh di luar. Poma ujang tong hariwang najan si nyai meneyang eta mah urusan gampang pang bisa jalan ka tukang.
1: Nah, terus ini
0: maksudnya. Hah?
1: Terus?
0: Jadi maksudnya mah sanajan pamajikan ke gede beuteung, salaki aya kanyaah, lamun rek barang beuli rek nanaon teh najan duit teu boga ngabelan jalan tukang kumaha wae carana ngijeman ka tatangga. Jadi salaki teh sanajan mah nyaaheun baheula teh ka ijem dengan ijem kurang baik memberikan servis terhadap suami eta cenah nyaritana ka abdi mah.
1: Kurang baik kumaha?
0: Nya lamun dirisikoan 5.000 ka salaki teh ngaulaanana bari nyaliksik.
1: Lain ka kuntilanak.
0: Lamun dirisikoan 5.000 nepi keun kalincah cenah. Ting lincah naon, ting lincah senam, ting lincah naon.
1: Naon anu nu lincah?
0: Teuing da cekang epot eta cenah nineung ku pamajikan teh lah, ai baheula mah. Ngana ieu mah kumaha nya? Ah, lain teu nya tapi cenah aneh teh cenah ieu saparak balik ti Amerika, aya peningkatan.
1: Kamari oge tual toil wae ka urang,
0: kalah teh.
1: Kamari nyiwitan, ai siga teh kang epot.
0: Lain ada mihara rejo di ciwitan nya.
1: Epot kebon kamari nyocok ka urang.
0: Kumaha cenah?
1: Lain teh kang epot kalah. Aya jangki.
0: Aya bi ge basa dinten Senin mami atoh teh. Ka tempo ti kajauhan, make baju belang, make celana belang, kaos kaki belang. Teh panya teh Kang Epot, efek teh anjing belang.
1: Aduh, kamari, oh kamari oge urang ngabolong sarua. Anjuran teh Kang Epot oleh koros.
0: Mata oge bi ijemnya.
1: Mending geus ieu dedelan teh. Kang Epot wae tuh dah.
0: Mata jalan mata jadi jelema mah kudu daek diskusi teh nya. Najan bi ijem jeung abi abi salaku pembantu.
1: Nya.
0: Tapi tong ditempo pembantuna. Salaku manusa abi jeung bi ijem teh sarua pada-pada ngabogaan hak.
1: Nya.
0: Ejeung pan aya undur mankola wala tandur mankola jadi mun ka jelema teh tong ditempo jelema na tapi dengekeun cerita anana.
1: Nya.
0: Najan abi pembantu lamun nyarita hade manfaatkeun. Sugan wae atuh.
1: Eta ge dimanfaatkeun mikina mah dipulikeun kana tarasi jeung poki nyama. Yo.
0: Eh, nama tak ke.
1: Hari mana buka kebuku goncan. Nges ngasaan kawin, can.
0: Hari parabot nges ngajak tiba hula kawin. Nana laki nama cana inonoel-noel acan. Pajar kente bau kelek, cana abi teh. Terusnya diubaran ku apu. Kelek na anggar bau, salah kabar.
1: Nggak panas.
0: Panas, dalam make apu na dua blek.
1: Salah diubaran ku apu mah.
0: Jadi abi teh kumaha tu bijam, ya ini makiwe ulah pamungnya ibu ijam. Tulungan abi, da abi teh. Kumaha duduk kumaha geus ka kaler ka kidul ka kaler weleh ka kidul lapur ka kulon lowong ka wetan nyinggil
2: assalamualaikum
0: alhamdulillah ini gara-gara bijak-bijak
1: saya
0: tanya yakin juga ngaramal teh ya anu baheula gini ibu ijem ya ijem cenah mana teh wadah teh poe Senen cik lain Ahad teh da kuduna juga dari awal cenah ketingan
1: kita ka dia tuh
0: cenah ka jero gara waalaikumsalam
2: alhamdulillah nuju ada raya itu nyi ijem jeung nyi Inah
1: ayah.
0: Ayah nang lagi apa?
2: Iya, aku teh keamanatan ku bengkel ke toko meji.
1: Oh, nya, anu di deket jalan teh anu bah.
2: Cuma, rupanya di sisi Jawa bengkel. Jadi aku teh ieu teh keamanatan ya berat-berat oge ka pakewe di panggung ieu teh pamawa moto.
0: Kek abah, ieu teh motor teh tos kenging ngadang dosan.
2: Atos kenging ngadang dosan saurna teh. Usi,
0: busi.
2: Cumuhun teh usi.
0: Oh usi na.
2: Usi
0: na. Oh maka benten usi sarang usi.
2: Usi na utut.
0: Utut.
2: Jadi dintos.
0: Usi na utut dintos.
2: Dintos.
0: Bana etot.
2: Bana teh pes.
1: Pes. Sabara uit.
0: Sabara uit. Ari na aya notong.
2: Dah. Ali iji legit.
0: Ada. Awat en.
2: Setang.
0: Emen
2: pelek nuareup eueuh di tukang eueuh.
0: Geuning biasa teh jadi eueuh.
2: Jadi aki bawa ka dieu teh teu terima wae nanaon bawa nu eueuh.
1: Arunya teh nyaki aki teh di ditu meureun mah bawa motor.
2: Cuhun teh ieu teh bumi nya ijem teh ieu teh.
1: Nya, ieu teh aya
2: nya teh di hareup. Acalita mah aki teh ngomean kereta api teh ka bengkel ketok meuji teh. Alhamdulillah ayeuna bisa ngapung deui.
0: Nya.
2: Tak ayeuna keamanatan kena jadi murang terima jadi aki teh kulantaran kaliwatan ye imah ye motor teh dipangbawakin ku aki tapi ana wek-wek Obon daftar harga ni obon. Ayo sina mau 4762 duka kengeng duka henteu.
1: Aduh ti baik.
0: Tayo witam sina tuh tampi.
2: Kue tah sih.
0: Teh nya.
2: Ya meureun kudu ti dinu gableg itu. Nu gableg bengkel lain ti maneh.
0: Kue aki nyarita ti kumaha? Ari abi nyarita witam si aki dibenerkeun ku witam si. Eh kudu pada miheula
2: engke mah. Sumun ye motor terbitan ieu mah.
1: Sok ina arek ditarima mu acana motor.
2: Oh, kapan anunya ieu motorna?
1: Ada unan-unan tu lambung teh.
2: Geral tinggalikeun barang-barangna geus barang reuteuh ieu geura pe ka dunya hirupan teh hirup teh teu ada aki mah teu bisa.
0: Ari klaksona ieu klaksona.
1: Awas nya.
2: Ya, stereo teh klakson teh.
0: Klaksona.
2: Lain monon.
0: Lain monon. Jadi klakson, iya tos-tos dibalancing menyetirnya.
2: Cunguhun tos dibalancing atau di
0: Stang lagi salah sporting. Stang lagi, apa itu salah sporting?
1: Itu?
0: Kudu apal.
2: Bercantum. Ayo cari kita riba motor semua ya.
0: Enggak lho nama abah cari gelah di dia. Ini kata anu kata cilu ini gelo gitu segera di perut.
2: Janes cilu ya mah.
0: Naon?
2: Cilu. Nah naon keringin enak baki. Minta jatuh.
0: Lah jangan eta. Eta kok malah dia mama wak kompor. Ih gak janji deh.
2: Hehehe, gue jeta akite pan ite mak neka imah bawa motor.
0: Terus?
2: Dikita dibikin kan ijem narik kita lima mau aite motor teda.
0: Telain motor itu mak kompor itu bukan dedelan akite.
2: Oh, sudah telain kulanter.
0: Pijan, dipikir-pikir orangnya antara dunungan jeung pembantu keur mahlung leng mikiran kaayaan ayeuna nasib urang. Jawa kasemahan kunu kieu. Aya jeung mata kiri jelema mak paingan cokelat kudu turu tumari mah kana kadar anu geurah tinu maha kawasa. Bari ieu takdir urang mah nya dijemnya.
1: Nya.
0: Kumaha atuh ayeuna dibalikeun teh abdi jadi ngadunungan ijem jadi pembantu.
1: Heeh, ka ajeun teh nanaon?
0: Batu ijem
1: kawin. Nasib kuring meureun.
0: Tah ieu mah dijem atuh ulah ngarepkeun Kang Cepot. Masih kawin aki-aki ieu.
2: Aci sia kalian nih ijem dikawin ieu abah.
0: Tah bah randa kabeneran bah daekeun burut oge.
2: Oh, da aki mah teu burut hernia cek dokter oge. Cok,
1: ini bau hapuk kieu tapi hati teh.
2: Eh, ni ulah-ulah wora tarasi ge nu bau payu we. Sangajan aki bau hapuk da. Mo aya nu ngeumeuhan.
0: Jadi aki-aki mah boga ciri nu mandiri.
2: Naon ciri aki?
0: Hapukna. Jadi sanajan hapuk ge komersil. Pek ngaliwat ka terminal jelema arutah kabeh. Mata kudu ngarasa bangga.
1: Heeh, kajeng teu nya. Bisa kuat nantung we.
0: Jadi mah tuh
2: lain ya ini ijem ai boga imah anu sawah lega naira hari ka Mekah.
0: Ya abi abi mah geus minung nari nita lamun urang geus cukup pakeuna prak geura laksanakeun ka tanah suci.
2: Heeh kudu kitu ya lain pagawean teh ngabodor re terus. Kali-kali mah ka Mekah.
0: Jadi mah bedegong aki tita ka tanah suci ka tanah abang.
2: Tita ka tanah longsor jeung ka geoge. Ye ayeuna bulan puasa ngadoncing kalalenyun kieu udud antara babu jeung dunungan.
1: Ada eta babu.
2: Di mana udud dan teu?
0: Ada eta jeung daun kaung.
2: Da ieu mah leungeur udud keur nyesep.
1: Oh, beda nyesep jeung udud.
0: Ari abdi mah ditipu aki.
2: Wah.
0: Ye, cenah inah hudang. Geus magrib. Buru abdi teh celebak pedahar si oreng manehanna nyetel kaset adan. Ai kaluar ti mah panonpoe caang keneh. Da ieu teh dorakana. Tong nyalakeun ka abdi.
2: Hari itu padan poe bulan di luhur teh.
0: Bukan abdi mah mengali.
2: Aduh, ampun. Cai teh ieu teh urang bener keneh ngomong teh nya.
0: Nah, saya da sagala rupa ge urang teh kudu klimaks.
2: Klimaks.
0: Uninga klimaks.
2: Naon klimaks teh?
0: Ya klimaks.
2: Topik. Tema
0: Taufik wal Hidayah. Jadi sebenarnya ya hidayah nanti diobrolan teh.
2: Motor teh anu geus digenti teh. Pilek
0: anu
2: hareup
0: heeh jadi sanes manu tukang
2: dari ji
0: jajari
2: eta ieu telakson Tak lakson, tak yuk cicek, dengek kira tuh.
0: Tak. Sayangnya kelakson tegis ngakang duit juga namanya.
2: Bisa jadi.
1: Bahwa lama ngomong nak itu wahinya tidak menerang lain. Bahwa lama.
0: Ya.
1: Nemu tentara di sentara. Ayah sentara dua sentruk, erik bertengur. Mencara urang mah itu ayah tentara dua truk erik bertempur.
0: Ya, ayah sentara dua sentruk kini.
1: Atau mah ayah sentara dua sentruk erik benteng. Ngecek mana nama bener mering ngomong
0: dah. Ada hampuraan segala grup. Lo kalau pas hampuraan ngora. Jangan lo kalau tuh sok usil karena kaya ngora. Ya mana ngora maju seutik pajarkan ngaruksak. Karena ide-ide nukolot ulah, jadi kudu silih jujurkan, kudu silih hargaan antara nukolot yang nukolot.
2: Bener gitu, tak gitu nyi, aki mah ngebejaan kan nyi ijeng cita ke haji nyenya. Gimayang ke haji ngejualan isim ke tetangga. Nah naon nan kikicuan, sedengken sahasahan ngejual melikin ayat-ayat kami, dawuhan nana oge, bakal di neraka langgeng salilana, amit-amit. Ulah kitu nyi urang mah aya pakeuna kudu ikhlas kudu rido lamun yang aku agama Islam.
1: Nya
2: kitu tah sugana digenti ayeuna ijem ngaranna engke mah geus balik ti Mekah sugan sahapan hajah kemelit.
0: Jadi hajah Siti Nurbaya
2: lalus bisa jadi. Bisa jadi.
0: Abi Samsul.
2: Samsul. Ke mana teh lalaki?
0: Keun wae mah jadi gagah lamun teu midun.
2: Dua lulus ngomodon.
1: Uing atuh datuk maringi.
0: Jadi lamun nepangkeun teh, nepangkeun abdi Hajah Midunwati. Baheula mah abdi keur teuas adatnya banyak. Salaki teh di bere ngaran teh lain ninggum lain inah baheula mah. Batakoningrum.
2: Batakoningrum.
0: Heeh, da adatna teuas si ke Batako.
2: Bener.
0: Ya kitu lamun geus ngobrol-ngobrol kana ka Mekahnya da urang teh umur teh teu tantu.
2: Ari si mami indung maneh teh leuh ka Mekah jeung adang.
0: Tapi teh mah nya kitu teh ada sabab umur teh teu tantu. Ayeuna model abah ngomong jeung abdi ayeuna ngobrol bawa-bawa isuk maot pang teu nyaho. Ayeuna ibu ijem ngobrol jeung abi bawa-bawa isuk katabrak.
2: Lamun maneh hayang ka Mekah mah bebejae ka Sidon.
0: Tayeuna abi teu ngarorobol kieu nya, nasib mah teu tantu bawa isuk menang SDSB.
2: Bener.
0: Jadi teu anger anu mata, mun tetangga abi bah, abah percaya tetangga abi sabeulah? Teu pira katembak curug maot.
2: Nah, hanyi.
0: Da curug na di Gataram.
2: Oh, jadi anu katembak teh benteng meureun.

0: Aduh, ampun ya ini. Ini memang usaha mau usaha, tapi dah itu salah dia lain. Ani tengah bukti dagang, nyata nak ngeridikan pon gitu deh. Oh, batilah ini muka bengkel ke bengkel. Duh, udah nama ayah pelang di harap teh. Dagang tahu ke dunia teh. Ingat bengkel. Duh, iya busi, mungkin dia busi gitu. Ngebengkel ente euy duh opat ilah ilallah si Ewon euy datang ke dieu euy ngebengkel teh pajak-pajakna si Ewon boga kereta mesin jeung anu anyar ayeuna. Rusak kira dekop ye. Bung tempat tukang seni. Ngebengkel ge euy duh yeu nu salah teh mun di mobil sia. Iya yeuh. Kabelna di kana.
1: Pas teh.
0: Ya iya bener iya ta. Tuh kabel sudah kecapi deh. Ya ampun. Duh. Ya iya juga nu rusak teh busina ieu. Teu ngeusi. Ah, sapoe paling nu datang tiluan. Bari jeung taramarayar nu warawuh hungkul. Mending kena ngadukun, aing dihitung-hitung. Jadi ajengan ku jadi ajengan ana, aing mah pada ngomongkeun wae. Tidak dipikir dibulak-balik, jadi ajengan dewek, aing dawah di tangah kaluhur awak begung gerang untuk ke hareup. Perikeureum aing pasti pada ngomongkeun.
1: Aing beunta mustami geus eueuh.
0: Aing beunta mustami geus eueuh keur rage ganjing berbutulang. Ampun, ya di PHP-an jakat, kadon pakai muli jaket, kue. Hidup, ampun.
2: Wey.
0: Di PHP-an kurban, dipakai hajat, kue.
1: Kayak kesempatan.
0: Atik itu udah ternyatu.
2: Adi mumpung.
0: Ukur-ukur, yang jadi ajangan-ajangan awam. Didinya, wey, nulibak paling menang oge hidangan. Batur ngewaan yang terumah sawe. Hehehe. Umpun. Umpun. Ilah ilah loh. Ini je nuruk syak cuman dia. Tapi bana ia teban untuk selama radia.
1: Radio.
0: Radia. Belum. Eh radia teh. Eh tabahanan untuk naroti je gini. Eh ditincak tebeak. Ini kita mau bisahan domain kuah injil.
1: Mau bogaan.
0: Ya tak itu direct temangin mobil di jalan digusur. Kan dia suka nih. Ini bogaan dan jusur. Ada pukul di omean. Kau direct yang mesinan di. Orang kuda we duduk.
2: Nanti kau mesinan lagi.
1: Datang kau.
0: Jadi jelma tengah hari ini. We kuah jadi ke tukang bengkel. Nah, pada ngahina cincir rawok. Kemari aya nu rekomean eta pelek. Itu bisa aja kapaksa we dibikeun ke batur ka ieu. Aing paling bisa oge nepungkeun kabel.
3: Kame tuni kame maila. This is why all to you student. Yesterday love me again, please be my student. Independent yet me less do you bebeten.
1: Pasen kan.
3: Batur ibu kota teh ngajamin kena kesenangan hirup. Dipikir-pikir ibu kota lebih kejem daripada ibu tiri. Reka ibu kota kejem lebih ti ibu tiri. Reka ibu jari ibu guru ngamuk. Kudu kemana aing yang kipayah ya. Jauh-jauh ke Jakarta aing yang gawe. Tidak ada lowongan. Kesana kesini tidak ada lowongan. Dina ya lowongan lagi itu seimbang jeung keahlian aing. Terima reparasi tahu.
0: Hey, hey, sila intrun.
2: Wah, aduh, aduh,
0: iya loh.
2: Ente, sate itu nya?
0: Ya, biar aku boleh.
2: Bener, kelo alustrasi, boy. Di dia ya teh. Kelo tu sama aja cecakan kuku petot tak? Bisa? Ayo, sama aja. Ayo kamu cuen.
0: Sampai geus diosok nama dek temu ke panjangnya TPT-JB dek teh jadi ubatur teh pada ngajauhan jadi dewek teh kepaksa we nyen bengkel dieu yeuh
2: sep. Asalnya di rumah sakit menurut Uma Ome Piskot. Jadi pengalaman.
0: Jadi pengalaman dewek teh jadi muka bengkel teh.
2: Aduh ayo tarang ngadurungan jeung juragan Arjuna, juragan Gatot Gaca
0: itu. Eh teh jauh aneh mah euy. Juragan Arjuna mah kaing teh geus cuul.
2: Cina bejana ke Argentina juragan Arjuna teh.
0: Juragan Gatot Gaca ayeuna teh geus diganti ku si Batman.
2: Juragan Anter Jaga ayeuna mah kapepet ku Mikiver atuh merukankeun teh.
0: Macak euy.
2: Tadina saya juga di dinya lowongan dinya kan alus gaul di kota. Hayang jadi nitrider ka saha nya.
0: Hayang jadi.
2: Padahalnya bengkel.
0: Dewe teh kapan keur nyitakeun ieu?
2: Oh, mobil bisa ngomong.
0: Mobil bisa ngomong.
2: Mending nyinyir cerita mesin bisa utah. Kan aya. Bener maju euy.
0: Hayang cenah rek ngomong naon ka dieu?
2: Eh tadi mah di dinya buka bengkel mobil. Ieu kolor soe yeuna ieu.
0: Naon-naon?
2: Tah lebah bujur. Sebenarnya nyamung,
0: lain,
2: naon?
0: Kopi ke toko emas.
2: Entengnya ke toko emas, kan toko emas itu rumah yang tenteng. Aduh, ayo masuk ke saka sana, agel, itu saka orang ngimpi naon, tutiknya. Nah saya tipe tinta ngimpi di udang-udang selam. Bisa tapangi.
0: Aduh, wapisan yang dewek.
2: Ngimpi naon dari Kang Epek?
0: Ngimpi di udang-udang jepit.
2: Ah bener.
0: Lah siap di Margahayu Raya kene.
2: Eh di mana deui atuh sacang kewok ieu lumayan dinya.
0: Bedana di Blok R.
2: Di Blok R bubuhan eta di turunan ku Pamaksun Sudrajat yang ku patang ku sekitar di pikiran rakyat.
0: Heeh. Lah gua chef oh pengalaman teh euy.
2: Naon?
0: Oh kulantaran sangsara hirup ye euy.
2: Nya tina perih teh perih nya.
0: Tina perih dek teh terus moro kitu ka panyairan pagi jeung Kang Haris di jalan lalubang dek teh. Di Pak DM. Pak DM itu kitu.
2: Ngalalubang.
0: Nyairan ngalalubang jeung
2: Pak. Menang Japati.
0: Menang Japati.
2: Aduh ampun. Ade bisa.
0: Hayu ditiir ku dewek londok. Aduh ampun.
2: Eh ngomong-ngomong cing atuhlah bejaanna. Saya beja mah geus kadenge. Beja mah geus aya salunting bawaning angin kolepat bawaning kilat tembung rawat-rawat gendongan lan pikulan. Cik dalang baheula teh mah.
0: Oh dalang baheula
2: geus. Oh yuk. Beja mah geus kadenge. Si Cepot, noh. Si Cepot. Si Cepot, si Cepot. Cicetot gini kan, anu bibirnya jadi nguntur hiji.
0: Terus?
2: Cuma, maju aja nah hirupnya. Cina aja deh jatuh. Seperti Cirebon.
0: Kepan ekti mau liudang. Masa di Cirebon teh.
2: Kita rasih.
0: Nyimpang aja kapan jalan kakak. Ayo, warung sangu. Sinang hula.
2: Sinang hula artinya. Dari ngomian pan.
0: Kakak ono.
2: Lain, ayah di. Kayak ayah jelema amanya. Jelema. Aya paribasa kagorengan masa jengkal jadi sadupa, sadupa jadi sameter, sameter jadi sakilo. Wah, lu mas ayo 1 kilo tuh 2000 tuh. Korde, kayak ayo nabira cek
0: di pasar.
2: Marukan kan deh. Eh, iya mah bejanya, beja.
0: Itu dewek mau awas, mau ngomongan mobil itu mau ngobrol mah.
2: Apa dewek teh itu aja nu passion? Koy. Iya teh mobil, aribana kamarana. Manya ya mobil dia. Eta salah lampu parisa ka dokter mata eta panon.
0: Lain.
2: Dia malin mobil korek api.
0: Ampun. Dengeng heula cik dek teh ieu. Gara nya menta supaya dihakiman ku Cileung. Chef. Dek teh aya mobil ngajumruk sisi jalan. Turun cek jelema teh pangomeankeun cenah boro digusure ku dek dieu tak eta jelema teh urang mana da bajuna teh rubat rabet.
2: Aye cenah mah nu gelo
0: teh. Har. Anjeun dek kumaha ngomean anu gelo.
2: Eh ngaranana ieu gelo mah omean
0: lain ieu mobil geura tempo ku Cileung ieu kabalna dicabak dengekeun.
2: Eh,
0: aja.
2: Harus eh.
0: Sana kacapi.
2: Aja. Cicik eta man-man tepak, mana tepak, mana tepak. Eh, ngajik ngulahan ternya. Ah, bener imam mobil aja. Ya mau lebih cik nitrider.
0: Lebih.
2: Asongkun ke RCTI mau burung diduru.
0: Bisa jadi. Bisa jadi ya. Ya mobil itu yang tadi. Nah, tau yang tukang seni.
4: Mobil
0: itu. Ini tonggong na mobil. Nah.
4: Oh benar ya,
0: di jalan mobil. Saya nangis butut. Lu harus pak utih kene, tak juta.
2: Aduh,
4: bang. Iya bengkel.
0: Iya, itu.
4: Bang, iya pengdorong ke motor, ih. Elek dalam dan iya motor, iya bengkel lain.
0: Iya, itu syaha.
4: Kan cim putih, eh
0: cim putih. Pepotongan aing, dia tak seteruna. Itu pakai helm.
2: Mana?
0: Tuh.
2: Kacamata helm itu teh.
0: Helm jurik.
4: Mana helm?
2: Alah, ayah kamu.
4: Ya, nah, kamu benar. Akan. Bang
0: Dangdang ini motor. Naon anu etanana?
4: Iya, cenah mah gugusina. Nanti. Nanti.
2: Busi urang jeung busi.
4: Ayo, Bang Dangdang ini uy.
2: Mau pamanaran kan mun pamameankeun.
0: Pamameankeun bae aku motor-motor
2: teh dituntun.
4: Oh iya dah, naon ayo motor jadi peot ieu iya na.
2: Tembakan. Juga teh motor geuning kok dading.
4: Ya, tak cabaknya, beye.
0: Lain, di mana mana teja mana teh?
4: Eh, di dinya lain.
2: Mana?
4: Yang terjauh di sisi cai.
0: Jadi kunci anak. Oh.
4: Ya di mana weh, tam. Malu mah di jalma lengong mah gitu.
0: Lain geus maju boga motor bae jadi sekretaris mana jeung?
4: Oh, lain jadi sekretaris doi.
0: Jadi naon tuh?
4: Kuring makan. Geus pengalaman kuring geus aprak-aprakan kamana mana?
0: Jadi siapa yang diserahkan kuing ke 4 tahun setengah teh kemana wae itu teh jam?
4: Ah nyaman kate ke Amerika.
0: Ya naon wae itu?
4: Ini kegeningan doba caru.
2: Matang oge kang jadi jelemang. Akang baheula ka ijem geus teneuleuh ku sabeulah mata.
4: Itu.
2: Diacuhkeun.
0: Itu udah bari hees neuleuna itu.
4: Tuh, geuning cak sabeulah-sabeulah.
2: Ijem teh dikungkung teu diawur, dicangcang teu diparaban.
4: Tuh.
2: Ayeuna manggih ka peuri jadi maju, akang mah hirup kitu kitudana tempo ijem mah.
4: Kok
2: kuring tuh? Dasi dikelek.
0: Ai ku kitu teh mah nya jamnya jelema ngaran-ngaran jelema geuning aya na paribasa
4: naon jam? Nya ai jelema mah pan aya ucap paribasa. Jama hirup, enang teh nganu kirup ku bujurna.
2: Ye, manu kidul ku jangjangna. Jelema hirup ku hitutna.
0: Saruana sia mah.
4: Naon coba akan?
0: Manu kiber ku buntutna.
2: Jelema urak ku jejer.
4: Manuk hirup ku jangjangna. Jelema hirup ku akan. Kan cek aya paribasa, aya jelema mah kudu legok tapak genteng di talian tu karet.
2: Legok tapak genteng kade. Dan hati jelema ge geus kirata eta kan. Jelema marejal na beuteung emak.
0: Heeh, aya manusia.
2: Manusa mana manusia?
0: Sok ajalmi.
2: Jalmi ajal tapi misah-misah. Ajal.
0: Hai gumisa.
2: Aduh, marukanteun.
0: Aing hampir beakeun dewek.
2: Siapa dulu dong? Siapa dulu dong ibunya?
4: Mali dangdana eta motor?
0: Lain naonana nu rusakna teu kudu pukul, kudu pukul.
4: Oh, jadi nanya kuring, apa nakang bengkel? Eta paricah heula naonana? Oh,
0: bimiti, bimiti teh ti imah tadi teh.
4: Imah.
0: Heuh, tah bimiti maju nanti motor teh kumaha?
4: Mitina teh di beselah heula ku kuring teh.
2: Diselah.
4: Oh, diselah.
2: Tah.
4: Terus?
0: Berak berak berak berak berak berak berak berak berak berak
4: berak
2: berak berak berak berak berak
4: berak berak
2: berak
4: berak
2: berak
4: berak
2: berak berak berak berak berak
4: berak berak
2: berak
4: berak
2: berak berak berak
0: berak berak berak berak berak berak berak berak berak
2: berak berak
0: berak berak berak berak berak berak berak
2: berak
0: berak berak berak berak berak berak berak berak
4: Mereka rauh, kita ngomong, kita ngomong, kita
2: ngomong. Ya mah,
4: nguruskan motor. Motor
2: temi. Kumai, dongeng, motor temi ijam.
4: Anu kuring.
2: Ini ti imah.
4: Ti imah.
2: Ditumpakan.
4: Itu di jingjing, weh. Itu daikun hirup.
2: Oh, jadi mabok tegis di imah kene.
4: Di imah kene.
0: Ayo, mana, buka motor gitu, tegis buka sim.
4: Can. Aduh. Can, buka, munsi kosim, mabok.
2: Si Kosim lah mungkin kita ngaput si Kosim. Aisyah aduh Aisyah.
0: Aisyah teh surat izin mengemudi.
2: Tak
0: kudu boga eta.
2: Tak.
0: Lamun teu boga eta engke tabrakan di jalan teh kumaha?
2: Tak.
0: So, engke lamun boga sima engke teh ijem teh tabrakan di jalan aya jasa raharja.
2: Tuh.
0: Ya sip.
2: Terus kan.
0: Udah jasa raharja bener.
2: Jasa raharja. Jasa nyantai ijem jasa raharja. Lamun dahar eueuh deungeunna ta jasa raharja teh ngeunah teh
0: kecapan. Cimeleguk mah. Ayeuna teh geus modern. Tong make cing kitu-kitu ngomong teh. Jasa raharja teh eta aya sumbangan duit ditu. Ya, berarti bapak besi
2: asuransi jiwa model kitu merenya.
0: Tah ayeuna tutkeun ieu teh pepatah ti bapak-bapak polisi teh anjuran ti bapak polisi teh supaya keur ngalancarkeun dina jalan lalu lintas. Namun cek bahasa Sunda mah lalu lintas naon teh?
2: Lalu lintas lah
0: bahasa Sunda na, lalu lintas.
2: Eta
0: mah bahasa Irian Jaya.
2: Patali marga, patah di marga.
0: Jadi urang teh di jalan teh cing sopan. Ayeuna coba di Bandung ayeuna tiada hari tanpa macet.
2: Tuh.
0: Eta akibat naon? Teu disiplinna,
2: teu disiplin,
0: teu disiplin eta supir-supir teh.
2: Supir. Mobil kaluar unggal poe jalan anger wae.
0: Tuh. Lapan keureuy ka wangun.
2: Keureuy
0: ka wangun.
2: Wangun tuh merupakan
0: urang ku dirojong.
2: Dirojong.
0: Ieu mah
2: ulah ngalanggar.
0: Antri
2: teu digugu.
0: Teu digugu.
2: Hayang paheula-heula.
0: Da budaya antri teh teh panlumayan.
2: Panlumayan.
0: Cing sok ijeum aya antri naon?
4: Antri.
0: Heeh.
4: Oh, saurang-saurang di antri.
0: Heeh, geuning eta nyaho.
4: Nyaho.
0: Jadi kudu ngaku
2: dieu. Ya,
0: hayang kuring kada disalahkeun ge teh.
2: Ieu mah acoae ngaromongna teh, Kang. Si ijeum mah atunya. Ijeum cing cing loba daek maca tah baca. Dibere korannya, dibere pikiran rakyat anu dibacana naon cing?
0: Naon?
2: Neangan anjukeun TV, neangan anjukeun radio, teu dibaca berita-berita lainna mah.
0: Ingan atuh.
2: Eh eta loba ayeuna mah geus budaya nganyuk pan. Mobil nganyuk, TV nganyuk, sagala ge nganyuk. Kawin dianyuk ayeuna mah.
0: Aya kitu.
2: Aya kawin dianyuk.
0: Kumaha?
2: Pokoknya mah mas kawin 2000 dianyuk. Tarima abdi nikah ka Imas putrana Haji Hasan, kalayan mas kawinna 3000 dianyuk.
4: Jadi nganyuk wae nanaon.
2: Nganyuk teh ieu mah maca koran teh neangan anjukeun.
1: Kawin masalah ya, kawin masalah.
2: Kawin masalah. Sok eta. Oh itu motor kene itu no motor cina omean motor.
0: Ayo nama kieu we. Da motor ke hidup motor mah.
2: Mah ieu mah kajar roh lah kajar roh lah. Di jero aya
0: cai tah. Aya jeung puasa teu.
4: Eta bulan bungkus.
2: Aya jam eta mah lain babak, ban urut. Di gegelan ban urut.
4: Oh, suan teh ban ieu teh. Suan teh jalabria buleud-buleud.
2: Ayo mah di jero yeuk kajar roh lah.
4: Ayo.
2: Urang sono ieu urang ngarayu urang diskusi ning geus diskusi gara-gara bener.
0: Heuh kumaha carana sangkan urang hirup aya dina pamajuan.
2: Tah,
0: lamun ulah mah nonton wae hirup bener
2: teh. Teu kadita ku bus jadi presiden.
0: Oh.
2: Sok, bus panten teh.
0: Sadam Hussein.
2: Sadam Hussein ayeuna kumisna kanal.
0: Tapi kamari mah nyukuran Sadam Hussein teh.
2: Eta mah Sadam Hussein anakna Watono.
0: Oh,
2: lain
0: urang. Oh, bener, bener.
2: Kudu bisa bedakeun mana Sadam Hussein, mana Haji Ae.
0: Oh, udah ini beda tuh. Mana jalabria, mana campurit.
4: Oh, mari karaoke teh.
0: Hah?
4: Mari karaoke?
0: Eh, karaoke sih sok nyanyi jam.
2: Sok jam jam jam.
0: Heeh, da nya kitu teh ada bujangan teh jam. Hayu mane emong dibalikan deui mah ku dewek.
4: Mun teh geus aya nu eta kamu saya nu ngaharupan.
0: Apa kieu geuning aya dina seni masuk aya geuning.
4: Nya.
0: Pemaksa dan.
4: Oh, benar.
0: Dupi neng sajenengan. Aya maksa nyijem. Eh, opo sajenengan ya bisa
2: sajenengan salah tuh.
0: Aya maksa bade ngiri mikanya. Jawabna ku baca
2: jawabna.
4: Aduh, abdi rewas ngarenjang asa ka gebeg. Was ta abdi. Kun ijem anu kata.
2: Hai.
4: Pada naon akang peda cakap.
2: Aku dilakukan.
4: Eh, dilakukan?
2: Salang suena.
4: Salang suena. Ukang.
2: Ukang
4: tes.

0: Ayah kene, kah? Ayah kene. Ayah Asep Teruna bisa nyanyi. Nyanyi, yo nyanyi.
1: Benihnya udah kayak bisa kene, udah ngamen
2: atuh. Bener tuh.
3: Bener.
1: Usaha mana enggak ya?
0: Tuh, takut ayah nak orang bisa riungan ke berjamaah. Tesok ayah. Pikiran-pikiran anu anyar. Cuma taku agama kudu minang berjamaah oge nya. Ku agama dititah teh nya.
3: Urang enes di.
0: Heeh, ayeuna. Ayeuna anu jadi pokok poe Jumaah.
3: Poe Jumaah.
0: Riung mumpulung di masjid tah cingahasilkeun hal-hal anu baris
3: hasilkeun. Manfaat dunya akhirat.
0: Dunya akhirat.
3: Ayeuna mun ayeuna nyanyi,
0: salah urang ti luar.
3: Nya,
0: ari dina obrolan eta mah kapan aya pikiran anu anyar anu bakal ngahasilkeun.
3: Tah. Anu pentingnya di nanya obrolan teh kapan hasilna?
0: Kalah
3: emerna.
0: Tuh,
3: oke. Bener.
0: Salah.
3: Emerna gernawu.
0: Gernawu terus
3: tadi mah naon? Cayana keur nyebut tatangkalan.
0: Tuh.
3: Kan ayeuna teh kan halodo, loba tanah-tanah lahan-lahan dibangun ku bangunan.
0: Bener.
3: Anu antukna penyerapan cai teh kurang.
0: Kurang.
3: Atak teu aneh. Lamun ayeuna cai sararaha teh, naon? Pamolah urang kene salah ku manusa.
0: Semoga
3: rasa tanggung jawab.
0: Dina
3: lebah penghijauan.
0: Terus
3: ayeuna pantat tangkalan gundul terus menimbulkan romsol amat cijendil. Yo cijendil.
0: Heeh.
3: Tas sabaraha poe mobil ti jalan Bandung Jakarta.
0: Arah hooh.
3: Marutankeun eta teh.
0: Bapak bupati teh.
3: Lain bapak bupati
0: cijendil. Anu ngaresmikeun nanaan bisa jalan deui.
3: Tah anu bisa jalan deui.
0: Bisa jalan deui teh ku ayeuna bapak bupati dina kuring ngalajo dina TV.
3: Iya. Tak kuringnya beja cek nugelo. Bukan teh. Tah ieu teh pamolah manusa keneh.
1: Udah lapisan ozon.
3: Lapisan ozon.
0: Bener.
3: Kancam bahaya manusa di dunia bakal kancam bahaya. Upamolah non, pamolah manusa keneh.
0: Gitu.
3: Mata urang
0: tapi teh
3: introspeksi di
0: sini. Urang maca dina keterangan.
3: Nya kumaha?
0: Yeun ieu rusak ka dunia teh bakal kuleungeun-leungeun jelema.
3: Nyata ban?
0: Nyata.
3: Nyata.
0: Nyata teu bisa ditolak deui.
3: Alam beuki maju.
0: Ancaman beuki berat.
3: Beuki berat.
0: Lamun urang teh gancang-gancang introspeksi diri. Kurung iman jeung takwa ka Allah Subhanahu wa
3: ta'ala.
0: Eh, mending ngai buru maneh. Sok asyik nyanyi.
3: Wih, so.
0: So. Oke, ijem.
3: Ya, jadi siap.
0: Siap.

0: kudu aya daging ayam.
1: Kudu daging ayam, kudu aya nu geno.
0: Kudu aya babat aweuy.
2: Kudu aya babat aur.
0: Kudu aya babat aur. Kudu aya babat belur. Aing sono ya
2: kan. Kudu aya nu bundur.
0: Sono jadi dina
3: ulah. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrong.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan Jordi dari Kampung Semelap, Kelurahan Mugarsari, Kecamatannya Taman Sari, RT 1 RW 5 dari Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Jordi, selaku konsumen pengguna produk Habustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan, keluhan saya itu suka telat makan karena padatnya aktivitas dan malamnya itu sangat susah tidur. Jadi, biar kerja gak ngantuk, saya malah mengawali hari dengan ngopi sebagai sarapannya. Kebiasaan ini terjadi semenjak saya suka sibuk sama main band untuk menyalurkan hobi saya yang suka nyanyi dan bermain gitar. Malahan saya suka manggung sehingga jadwal tidur saya pun jadi berantakan. Nah, pas saya dikasih tahu nih sama teman saya yang suka mendengarkan radio, teman saya nyarinin saya untuk minum obat Habustrong. Karena kata teman saya itu bagus banget buat memelihara daya tahan tubuh dan cocok banget buat keluhan saya. Terus pas saya dengar ini, saya langsung tertarik dan langsung tancap gas beli ke agen apoteknya. Kemudian saya konsumsi Habustrong diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Nah pas hari kelima konsumsi Habustrong, alhamdulillah kerasa khasiatnya.
4: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrong apa aja?
5: Perubahannya setelah mengkonsumsi obat Habustrong itu bikin saya jadi semangat buat makan. Nafsu makan saya jadi meningkat, sehingga saya jadi jarang ngopi. Ya, ngopi itu hanya sekali. Biasanya saya ngopi sehari bisa sampai 4 kali. Kemudian malam pun tidur saya jadi teratur, walaupun saya manggung sampai tengah malam. Tapi saya gak gadang lagi alias gak susah tidur lagi. Besoknya aktivitas pun lancar, kerja semangat dan gak mudah lelah.
4: Oke, Jordi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya buat pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Jordi.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habustrong. Karena Habustrong bisa bikin hari-hari kalian itu jadi penuh rasa semangat yang membara. Dan Habustrong bikin tubuh jadi fit, segar, bugar. Habustrong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Habustrong.
4: Terima kasih juga Jordi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habustrong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habustrong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma, yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Rajang, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma, yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamenak, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya, yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko, yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
6: Setara Ciamis Tasikmalaya.

0: Astaratosipun tangan
1: Gangga
0: Gangga

0: nyuk curuk galur anu kapungkur mapai riwayat anu baheula.
1: Kumaha
0: dina jaman animisme, dina jaman dinamisme,
1: kumaha
0: para wali nyebarkeun agama Islam nganggo perantawisan wayang.
1: Dalar
0: nya wayang anu ngandung perlambang
1: kumaha
0: manusa anu gumelar di maracapada.
1: Cobi
0: anu dipipindingan ku silib sindir dihalangan silokalan sasmita diharuduman ku simbul guarin jaman kiwari anu ayah patula patalina jeng pancen manusia hirup di alam dunya
1: kedah kumaha
0: yen manusia teh diwajibkan pikeun tapakur tasakur sareng tadakur. Nyaya carita pawayangan anu bakal ngebukar bake rusiah manusia. Dimana manusia asal reka mana mulang poe naon indit naon nu kudu dibawa jeung saha anu bakal narima urang.
1: Alah eta jampani paul
0: sabab wayang sakotak lamun ngaran dikotek tak moal tebih tina diri moal anggang tina awak moal jauh tina wujud anu tangtu
1: jauh.
0: Dekirang sarang telangkung carita wayang nyaritakeun hade jeung goreng
1: telangkung
0: bener jeung salah adil jeung murka. Sabab moal nyata hadena lamun canemrak gorengna,
1: moal
0: nyata benerna lamun canemrak salahna,
1: moal

0: Indrawinulan Sastra Tinuara Alon Panjangi Ngawungu Sinengihing Kanda Purwantara
1: Basa Purwa
0: Purwa Hartosipun Ya Wiwitan
1: Dupitara
0: Tara Hartosipun Ya Patempatan
1: Patempatan nu di mana?
0: Inggih patempatan pun diingkang dianggo jejer cinario sebuatan wonten Bali.
1: Duh, saha sareng di mana?
0: Ngawiyosaken di kampung Tumaritis Desa Tegal Gorowong anu kareh kabana sapon ka kadipatian Madukara ieu nagara Amarta
1: daerah Madukara kacanakna
0: kaayaan di bumi nati Semar Badranaya
1: bahat
0: di sabda

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku

0: Konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang. Dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
0: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
1: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
0: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
1: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
0: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Pribumi yang beralamat di Jalan Haji Uban, Perum Bumi Surung Dayung, Perempatan Handap Herang, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 68 RT 04 RW 01 Cigembor, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Al-Amin yang beralamat di Jalan RM Marta Dinata, nomor 51 Maleber, Ciamis. Agen Apotek Kertasari yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 233, Kertasari, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis.
4: 101.7 Star Radio Ciamis. Star Sukacita Suara.
3: Star Ciamis Tasikmalaya.
5: Tata aya papadana dahla. Tatangi ti suklakna ti siklukna sami sararumping. Nyangakeun sabda

0: Ngaraosna anu ngalayat maruli. Ingkang garwa Dewi Siti Ragen ngagentra Palaputra. Astrajingga sareng Dawala. Sadayana sami tungkul hamarik nulat nyembah narimang sabda ajri ningali pamor ingkang ibu. Gunirangan dika. Anak ibu. Sastra jingga Dawala kudu kumaha.
1: Dan
0: tingali kayaan bapak hidup.
1: Rai poe
0: teh asa beuki parah panyakitna.
1: Anu repot teh engkeut geuning panyawat teh.
0: Geus diubara aber ka ditu ka dieu.
1: Geus diusahakeun ka mana-mana.
0: Dukun lepus di jug-jug paraji mati di sungsi.
1: Aya buktina.
0: Deuh teuing Kakang Semar pujaan hate kaula. Singkarunya atuh ka kaula sareng ka Palaputra Kang. Nah aku naon salira teh dugi ka kieuna. Bari jeung teu gugur teh angin jol brek wae teu pupugu. Ampun Kakang. Cita teh yo ya wi.
1: Ai teh si Akang mah si panon.
0: Abi teh ceurik teh dipoe ka hiji nepi ka ayeuna nepi ka geus hese ngaluarkeun jumata abi teh.
1: Eta panon ge nepi ka geus carindul kitu.
0: Panon teh geus carindul dipret ge teh kaluar-luar kalah kaluar tina ceuli.
1: Nenol ka punuk-punuk si Akang.
0: Teu perlu ku ceurik wae sastra jingga.
1: Da moal cageur diceung-ceurikan atuh.
0: Da moal cageur diceung-ceurikan da lamun emak sipatna lalaki emak. Geus init ka ditu ka dieu ngan piubareun.
1: Ikhtiar anu penting.
0: Ari emak init rek saha? Anu ngurus bapa mane?
1: Emaknya aya anak inung kudu ka itu ka dieu cing.
0: Abdi geus sedih mah.
1: Ya kamu geser wa ka bawakeun ngahlah.
0: Bari jeung abdi mah di bejaanna teh geuning telat.
1: Enak.
0: Da eta HP-na sia mah teu aktif wae.
1: Da eta
0: di WA checklist wae.
1: Ya. Ai HP pada boga.
0: Kada geus 2 minggu teu kabeli kuota.
1: Oh, paingan atisan.
0: Di telepon tu lalit wae eueuh sinyal.
1: Oh, kakira geus.
0: Badakna atuh meuli HP teh jeung sinyal na
1: ceuk aing ge. Ceuk urang ya. Meuli tujuh pakai nyatu.
0: Pari abi ge cul di lembur ieu teh keur malawija abi teh.
1: Ayeuna teh kagiatan naon-naon ge kapaksa
0: we. Keur naon keur melak naon silaing teh.
1: Cing ngabudidaya.
0: Keur ngangsitkeun ayeuna teh melakeun gedang dikawinkeun jeung cengek.
1: Eh, ameh naon buahna?
0: Gedang dikawinkeun jeung cengek ari buahna. Buahna mah gedangan lada.
1: Maksudna mah ngarujak moal fungsi meuli cengek sang.
0: Aing ge sarua keur ingon-ingon di lembur teh.
1: Ah, perhewanan akan.
0: Keur ngawinkeun ti kukur jeung ucing.
1: Naon maksudna?
0: Sorana aneh lain ti kukur.
1: Tapi kumaha?
0: Ti ucing. Kumaha ieu teh kalah reureuy wae. Kolot keur sedih keur bingung teh kalah anger ngabalalodor.
1: Lainnya panasaran we teu bari ngalonya.
0: Lain mah atuh da lamun urang bararaeun mah kalah gering jeung ucageur-jageur mah.
1: Apa bawa gering teu puguh.
0: Nuhun we mah parantos satuhu satia.
1: Haat ngurusanan
0: bapa pamit aya mama. Tos ka laut rupina bapa teh.
1: Digana geus tinggal ngaran.
0: Heeh. Ai si Gareng ka mana
1: eteh? Cing atuh ai si Bungsu ka mana dinya?
0: Bapa Gering teh beuteu aya.
1: Si eta mah moal.
0: Si eta pagawean teh ulin wae bari mama wa gitar ka ditu ka dieu.
1: Naon maksudna ai si eta atuh?
0: Akeun atuh sina diajar ngagitar sugan we jadi bengkel
1: atawa ngamen
0: sajauh goblok sia teh Menya diajar ngegitar jadi bengkel sih teh. Diajar ngegitar menjadi bas kayu. Coba. Terus dicanda kemana wae itu mah?
1: Cincin diikhtiaran kemana wae?
0: Ya tegas dibawa ke dukun lepus. Kaparaji mati. Tapi kabel oge poek teu aya gambaran cenah kitu cepot. Cobian atuh ka rumah sikat kula. Rumah sakit, eta rumah sakit. Kamana teh anjeun? Bilih kitu urang diius sakalian. Lain diius ya teh dibius meureun. Dibius emang rek dioperasi diimpus pelegung maksud teh. Oh diimpus. Mending kene pajiga pamajikan aing kamari huluna di rongsen.
1: Ya naon?
0: Paingeun pamajikan aing teriut wae sirah.
1: Heuh aing teh.
0: Barang di rongsen teretak huluna teh.
1: Allah.
0: Retak kuneun. Pikiran laku lampah salaki jiga nu. Heuh.
1: Salakina carekeun wae.
0: Pan ku aing diheureuyan kamari pamajikan teh.
1: Diheureuyan kumaha?
0: Pamajikan diheureuyan.
1: Heuh, ngaheureuyanana.
0: Pamajikan keur heuhay suhutna di tembok ku aing kamari.
1: Lain ngaheureuyan
0: eta. Tapi ka ngajejer deh.
1: Lain ngaheureuyan eta
0: mah. Lain ngaheureuyan gelo eta mah kurek maehan we.
1: Sarajing hayang ganti pamajikan.
0: Aing Kang Cepot teh geus sabaraha kali kawin nepi ka ayeuna teh. Karek lima.
1: Kakarek
0: nyebut. Karek lima berarti edek deui.
1: Geus diniatan
0: tamah. Heuh nu kagenep ayeuna teh.
1: Ya, da hamu.
0: Eta kabeh lima-limana bermasalahna kumaha? Lain bermasalah, maot kabeh.
1: Oh, nasib, nasib sang.
0: Nu kahiji nepi ka lima maot. Maot.
1: Nasib.
0: Maotna kunaon? Nu kahiji nepi ka opat mah nginum racun.
1: Alah, bunuh diri.
0: Aye nu kalima mah diteungeul ku linggis tarangna ku aing.
1: Naha?
0: Naha? Teu daekeun nginum racun.
1: Aye sugan teh bunuh diri.
0: Cik eta lima pamajikan aya anu berkesan kenangan,
1: aya anu jadi kenangan-kenangan.
0: Aing mah kenangan teh jeung pamajikan nomor 2.
1: Oh, jeung nomor 2 mah sang.
0: Awakna teh badag geus di dreum aspal. Pas malam pertama teh teu kedae ka panggil hiangna teh euy.
1: Kumaha tuh?
0: Aing ngakal we aing teh.
1: Cing diakalan kumaha?
0: Neungeun jolang geus sian ku cai.
1: Oh, terus?
0: Dipangku we pamajikan teh ku aing kana jolangkeun.
1: Kumaha?
0: Pan ngabrekbek pas liang teh.
1: Aya saeutik.
0: Tutupan ku korek api ku aing teh.
1: Aya saeutik
0: dah. Tuluy mah ieu meuleubeusi. Bogo darek nambalaban belegung sia teh.
1: Beusi panas. Heeh.
0: Ari sia geus sabaraha kali rumah tangga. Ah ari kuring mah hiji we dikeureuyeuh.
1: Hiji ge cukup akang mah.
0: Hiji dikeureuyeuh kumaha? Hiji we da teu beak-beak awewe mah. Hiji moal beak loba moal seubeuh.
1: Ku hawa nafsu mah kitu
0: ka. Aing geus sarua kitu. Di imam mah hiji. Jadi pamajikan di imam mah anggapé Quran butut. Heeh, dipiceun neraka. Dibaca teu kabaca. Keun dibungkus dina peti naon. Urang mah milarianna Quran nu anyar. Ta eta nu sok ngaruksak kana rumah tangga teh. Tingali emak tu ningali caroge ngalempreh jiga kieu ge. Teu weleh satia jeung satuhu.
1: Di aral subahan.
0: Kang Cepot mari ucing gering dibawa ka dokter hewan.
1: Ari Mitoha.
0: Ari Mitoha gering make BPJS. Itu saya nama urang bantun we mah ka palih lebak aya dokter.
1: Ya kainya sugan we atuh
0: urang. Dokter naon Cepot? Dokter hewan.
1: Puguh.
0: Manya bapak dibawa ka dokter hewan panjala mah. Weh, sia mah teh nyaho. Bapak teh keur ngorana buaya darat. Matak bawa ka dokter hewan. Disangka
1: hewan bapak.
0: Wayahna pangna mah nyalukan ka dieu teh menta supaya papatungan. Damma teh geus beak duit beak sagala. Sedengkeun perkembangan bapa maneh can aya mendingna mawa duit Kang Cepot. Duit mah teu mawa geun mawa jualeun. Oh, kuring ge mawa jualeun mah ieu kopeah geus anu nawar 15 miliar.
1: Atuh namun urang mah bikeun.
0: Atuh, rek dibikeun euy sia.
1: Bisa miluan kurban.
0: Moal panggih deui kuring jeung di dinya. 15 miliar tadi tawar jeung hulu-huluna.
1: Paingan tadi bikeun.
0: Paingan tadi bikeun cedek.
1: Kaduanya yang butuh nyawa tuh.
0: Redek membawa domba itu no. Di luar.
1: No, domba we pandai keur kurban.
0: Itu mah domba naga asli turunan taun. Turunan naon? Turunan domba deui. Oh nyaho domba turunan domba. Blasteran itu mah.
1: Halo blasteran jeung naon?
0: Bapana domba ti Garut.
1: Ai indung.
0: Indungna domba ti Tasik. Jadi blasteran. Ai lahirna di Banjarsari. Ubi dan Ida lahirna ge. Oh, siapa ari domba di bidanan ari anak digusur.
1: Aya anak kere ngusir ka bapa
0: teh. Keur naon da kurban ge eungeus ya teh? Ge aya kene.
1: Aya niat.
0: Aya kene anu hari tasyrik geuningan nya.
1: Iya.
0: Opat poe nepi ka Senin teh masih kene bisa meujid.
1: Bisa.
0: Beli atuh ku silaing.
1: Sok ka nya
0: sih. Bisi re kurban.
1: Bisi teh saya.
0: Kuring mah kurban ge eungeus hewan berkaki 6.
1: Ah, atuh teu usah.
0: Mana? Di mana aya sato sukuna genep
1: bari ge eueuh.
0: Aya.
1: Ah, di mana?
0: Naon? Hayam ngarendeng jeung meja.
1: Kuguna
0: meja hayam sukuna 2, meja sukuna 4.
1: Suku meja dianggap
0: sato. Coba eta meja nepi ka dianggap sato gitu. Coba cing. Ora balik bisa. Aye kurban teh euy teh euy sunah Rasul.
1: Iya.
0: Urang teh kudu ngorbankeun sagala rasa dina hate kageuleuh kakeuheul kajengkel suudon sik-sik melik dudupak lurumpak poyokan tepayaan cegekan selingkuh korupsi sajeung-sajabana salian ti urang kudu kurban sato teh tak kurbankeun rasa-rasa eta nu dina hate rasa kasatoan urang rasa hewani jeung rasa setani urang
1: rasa hirik dan kita eta kurbankeun.
0: Ieu mah kumaha da kurban geuna pika di selfie ayeuna mah. Dipoto bari ditulis ini domba kurbanku.
1: Ya, bener eta teh. Bar coba disebut.
0: Bisi Allah teu apaleun meureunna.
1: Baru kana kitu.
0: Aya di anu ngadon kurban kae pingping nu katuhuna kanggo abdi kade cen. Ya.
1: Padahal teh da aya
0: aik kang cepot kurban alhamdulillah
1: no.
0: Geus 2 tahun ge aing mah kurban perasaan we kumaha
1: korban
0: dalam leungkeun boro-boro kurban pan akekah ge acan aing mun
1: acan ka pedagang kang rumasa
0: akekahan mah kawajiban kolot pan aing begableg anak aing sarua aing budak teh lalaki awewe lalaki hiji awewe hiji lalaki 2 awewe hiji teh. Jadi kudu boga 3 domba teh.
1: Iya.
0: Geus boga 5 kamari ge. Nah, atuh tadi ekahkeun, dijual da aya pangabutuh nu lain. Nah, naon? Ieu HP yang ganti. Ceta.
1: Ari HP dipikiran.
0: Ari HP dipikiran sia mah.
1: Ai kolot eta
0: geus. Make HP naon ayeuna? Android.
1: Oh, atuh hayang unggul
0: wae. Tapi butuhkeun meuli beas eta dijual deui.
1: Nungtut teh nungtut
0: naon HP narik dijual WA na wungkul
1: nah nungtut teh lah tong bisa
0: ari WA teh singkatan naon teu ngarti aing mah ih WA teh singkatan Wawan Aldo wayahna cepet tawala papatungan
1: nyampe kebarengan berusaha
0: salila bapa maneh gering teh emak teh meremkeun mata tengen sakerejep dua kerejep tapi dina ngimpi eta kacida capekna tangtos mah
1: eta
0: ngimpi di udag-udag juring
1: tu geuning ciri nyaboa
0: nyaboa itu bapa ngeureuyan mah
1: oh nya sila-sila goreng
0: walang siang bapa Semar teh kacai sareupna
1: oh mungkin
0: merah. Oh da
1: ligir kitu mah tu dasa
0: kacai sareupna di bubuligir setan teh arasup tina angin
1: deketan ku ibu siluman
0: kamari ge tetangga abdi di imahna aya kunti teh tilu
1: tilu
0: undang kiai di ruqyah macakeun ayat kursi
1: oh
0: anu dua mah kabur
1: kabur sieun
0: anu hiji mah cicing we
1: awe kasieun mah
0: kunaon awe kasieun lain awe kasieun sieun teh budeg cenah kunti
1: aya aya kunti
0: Oh, datang ke dengen, rek panas kumaha datang ke dengen, bro.
1: Rungah ringe, berbarukan.
0: Rungah ringe, he.
1: Barukan nawaran dahar.
0: Loba jurik gili wuri, enoma. Loba setan mindah kontrakan.
1: Mindah rupa.
0: Eta mindah rupa. Kamari, we basa abdi balik ngawayang.
1: Kumana.
0: Eh, duit nanti geus beak ti heula.
1: Da eta ada.
0: Malah Nayaga geus teu dibayar-bayar acan ku abdi teh. Abi teh tina elep teh diusir ku Nayaga teh. Turun sia dalang gejul. Abi teh disebut dalang gejul mah.
1: Turun sia dalang gejul.
0: Ku Nayaga teh abi teh nikreuh we leumpang da bubar teh jam 1.
1: Jam 1.
0: Peuting keneh da pas keur ngawayang nu hajat nutup-nutupkeun gordeng. Kumaha cing teh Pak ieu lajengkeun ngawayang, lajengkeun tapi ulah ku ujang dalangna. Abi teh leumpang, abi sedih teh hate teh. Kieu cing teh jadi dalang teu gableg teh naon teh cing. Malah seragam nu dipake ku abi ge didudut teh meunang patungan teh. Abi teh leumpang mah jadi dalang gagal abi teh.
1: Jadi dalang.
0: Ari deuk liwat ka astana aya awewe nangtung. Wah, cing teh milik cing teh yeuh.
1: Rezeki gede ieu mah.
0: Diusir ku Nayaga aing meunang awewe geulis. Ngeun aing ngagebeg. Da cenah mun nempu awewe dinu bala pasti kunti.
1: Nya bari jeung lain wayah.
0: Heeh. Ngeun ari kunti mah sok ngahiak bau eta ka ambeuh hiak teh bau euy.
1: Aya bau naon?
0: Bau neon. Bau kelek.
1: Eta teh kunti.
0: Aing suka teh kelek kunti.
1: Kelek saha?
0: Kelek aing cai mandi.
1: Aingan
0: atuh. Eta mah da wala. Cekolot cenah ari kunti mah tonggongna bolong.
1: Ya ciri mah.
0: Ku aing dirampa tonggong aing geblos teh.
1: Bener.
0: Malah aya tulisan hati-hati galian kabel. Berembang aing teh lompat totog-totogeun maneh. Kunti.
1: Oh,
0: eta mah kunti bari ngudag luhureun.
1: Man,
0: bae aing kunti daripada sia dalang kekere. Oh. Eta mah aing nepi ka imah cebrot, nubruk panto, kolotrak dikunci. Alhamdulillah nepi ka imah, cing teh
1: salamet.
0: Heeh. Aing teh noong tina gordeng. Eta kunti noong ti luar ka jero.
1: Kumaha sih kunti?
0: Kuak aing teh ngeceak. Ya Allah, kunti ya Allah. Eta kunti bari ngaleos ngomong,
1: kumaha?
0: Nah, cepot lebay-lebay teuing nempo kunti bebeja ka Allah.
1: segala rupa ngadu
0: eseh. Matak ayeuna mah loba jurig gili wuri. Loba setan mindah rupa. Moal kitu bapak teh ieu teh lepat barang tuang
1: nya gili. Anu lada dari tuang.
0: Dari tos sepung mah kitu sagala karaos.
1: Tepayaan tos.
0: Heeh, air rasaan anom kene. Sagala dituang.
1: Janji brus beres silaka.
0: Janji brus beres silaka. Kapan ai tos sepuh mah aya asam urat.
1: Aya
0: kolesterol. Aya diabetes.
1: Gagal.
0: Abdi ge anu masih kene ngora jiga kieu.
1: Ya.
0: Kukupingan tos kaganggu mah ayeuna mah.
1: Ya mimiti.
0: Ngobrol teh loba hah we.
1: Loba rumah
0: reungeun. Iya, ieu panon ge.
1: Tina awal.
0: Lamur ayeuna mah. Dewek geus sarua mata mah lamur da wala.
1: Na kumacirina.
0: Kamari geus wae teh pamajikan anu digabruk ku aing. Ari pek dispenser di kurungan taplak geus. Gua teh pamajikan make jilbab aing mah.
1: Disangka make tudung.
0: Asa jauh-jauh teuing ada sarua sia teh dispenser caian pamajikan aing caian.
1: Nanya sa. Aduh kurang cai mah bener. Bener eta mah. Bener.
0: Atuh ayeuna mah kieu we mah tong hariwang perkawis biaya mah.
1: Nya urang minang sa.
0: Sanaos abdi ayeuna teh nyepeng artos oge. Insyaallah urang uclak eclok we ka juragan Panengah Pandawa.
1: Da boga binungan atuh.
0: Ka Gusti Arjuna.
1: Urang mahakeun we.
0: Kaduana ka Gusti Anom Gatot Kaca.
1: Eta kanu bageur
0: eta. Kanu bageur pan asal keur disentake ku Gatot Kaca mah.
1: Asal daek
0: ditekea. Aya naon bot? Goceng eta kaluar.
1: Asal daek ditekea.
0: Heeh, asal daek ditekea teh urang mah. Asal daek disungluk-sunglukeun.
1: 50.000.
0: 50.000 sakali ngadegungkeun eta teh. Heeh. Da abdi nyeni nuju sepi ya teh mah.
1: Ada.
0: Nya sanaos bulan raya agung oge ieu teh. Duka kumaha hese we nu miwarang teh. Rajeun kamari dipanggil ku Iya taku kapolsek.
1: Naon? Di tanah be?
0: Lain. Pedah mauk domba tatangga. Dipanggil weh kuring tetului di hampir dikerem 2 minggu. Ay,
1: mauknya sekering.
0: Aisyah, ya, maok neun. Lain maok sebenernya mah.
1: Maha,
0: manggih tambang, ngegoler di jalan. Hari dipulung tenyah, tungtung naya dombaan. Aik mah.
1: Sebriji dombaan na eta.
0: Terus, ayo dikait kena tambang sia semara dombaan na. Ayo kabena mah ngani hiji.
1: Asal
0: mah. Tapi cek polisi 5.
1: Mana?
0: Ayo pek anak na nuturkan.
1: Padahal tengah aja anak
0: senama. Belum. Kade cing hati-hati matak na ey. Ayo nama lo jebakan-jebakan ulah palang pulung di jalan.
1: Ya, so kadang-kadang penipuan.
0: Kadang-kadang penipuan.
1: Akal-akalan jahat.
0: Lamun aya jelma anu ngontrak tuluy tertutup kade bisi teroris.
1: Nah, eta urang teh kudu waspada.
0: Lamun teroris kudu kumaha? Kudu disimbut. Tariris, beukeung eta mah.
1: Tiris eta mati.
0: Ieu teupeucing. Aisyah teh kana berkesenian naon eneh teh?
1: Cing naon wae nu digarap teh atuh.
0: Da kuring mah wawuhna jeung urang Cirebon nya tarling wae.
1: Oh, tarling.
0: Ai tarling teh gitar jeung suling.
1: Dua rupa teteh
0: para. Tarling teh gitar jeung suling. Ha?
1: Ancakna geuna.
0: Kumaha laguna? Pemuda idaman jadi impian.
1: Ada
0: pemuda. Pujaan semanis madu.
1: Ada.
0: Duh kelingan.

0: ku eta teh tardug. Heeh.
1: Naon?
0: Tarling gitar jeung suling, tardug gitar jeung beduk.
1: Aya deui.
0: Aing ge di Bandung rek nyieun tardan. Aya tardan gitar jeung anjing edan.
1: Lain aya lagu naon tardan geus?
0: Aya laguna kumaha? Ragege teh puguh.
1: Lagu-lagu
0: teh saleh. Ayeuna mah kerusum kolaborasi, kolaborasi. Jika peting takbiran hayang seuri aing. Eh
1: kumaha jeung hayang seuri.
0: Penyanyi dangdut takbiran.
1: Aing miluan takbiran.
0: Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Genah. La ilaha illallah Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd.
1: Terus
0: aing beurangna geus anu hajat manggung.
1: Oh.
0: Lagu SMS gini kan. Bang SMS siapa ini bang? Jalain gitu lah kamu lagi. Bang SMS siapa abang? Katanya pakai sayang-sayang abang. Kabawa meureun. Kabawa ku takbiran. Dewek menyieun kasenian teh. Di lembur teh kagembang.
1: Oh, kagembang teh naon?
0: Ari kagembang teh kacapi, gambang jeung kendang.
1: Tilu rupa.
0: Naon deui? Kacepet.
1: Tai kacepet sapa?
0: Ari kacepet, kacapi jeung tarompet.
1: Dua rupa.
0: Aya keneh? Aya kadagor.
1: Ari kadagor sabaraha rupa?
0: Ari kadagor ah nyuuh we di juru ka dieu.
1: Aing
0: asupan aing kasenian, heeh. Tamanta kurang oge sebenarnya mah salah da wala.
1: Da.
0: Salah kumaha? Ari hirupna kasenian, ari milih awewe asal-asalan.
1: Oh, jang digapruk wae.
0: Lamun urang dina kasenian milih awewe ge cobaan sesuai dengan alat musik.
1: Eta we.
0: Contona wanita sesuai alat musik.
1: Cing kumaha wae?
0: Wanita gitar.
1: Oh.
0: Ari wanita gitar, gigitannya bikin bergetar.
1: Wow. Itu mah mesra, mesra mah.
0: Kuring mah wanita biola.
1: Ari biola?
0: Ari wanita biola, bibir diam, tangan merajalela.
1: Rajin teh cicingeun nu kitu mah.
0: Aing mah wanita bonang.
1: Ah, bonang.
0: Ari bonang, boolna cenah.
1: Tapi aya cowok.
0: Kuring mah wanita goong.
1: Ah, goong.
0: Ari goong, mun cingogo minta ditoong.
1: Karesepna sama.
0: Eh, lu istimewa. Dewek mah wanita kendang.
1: Kenang.
0: Ari kendang, kentutnya berkumandang.
1: Awewe boson,
0: nu penting mah awewe mah bersih hatena.
1: Ya, urang teh.
0: Kasatiaanana.
1: Gelis lahir, gelis batin.
0: Kaimanan yang katakwaan anak, nu penting awewe mah kitu. Ai masalah ek gadis rekandana mah kumangke. Eh? Ah masalah ek gadis rekandana mah kumangke. Bedakeun gadis atau randa. Kumaha bedakeunna? Dengekeun kiihna. Nah kumaha lamun kiih parawan? Kiih parawan mah seprit. Seprit, seprit, nyiri cite kini teh. Lamun randa, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Lamun ini, drotot huang brot, drotot huang brot.
2: Bos.
0: Kamari ge Agustusan di lembur kuring, aya perlombaan, lomba naon. Lomba newak manuk make bobogaan. Bobogaan saha? Awewe. Pesertana teh gadis wungkul. Teu marake calana. Ngajegang we di kebon. Eta mah bener, aya nu meunang piit. Aya nu meunang tikukur. Aya nu meunang dederuk. Arabus. Ya, aya teh serius. Aya nini-nini nurutan hayang menang manuk meureun. Sarua bubulucun ngajegang we di kebon. Di arintip ku kuring teh. Da lain manuk nu dagangna ge.
1: Naon?
0: Lu datang nih lain manuk. Careuh bagoh anoa maung dinosaurus paling leutik teh kalong.
1: Lain lain jigana ngame meureunnya.
0: Ada satu ge bisa ngabedakeun atuh. Aduh ampun. Sugana ya ide sastra jinge. Rek dibawa ka mana ieu teh sugan teh ngobrol teh ngobrolkeun masalah bapa mane. Kumaha itu mah abdi ge bingung. Ari keluhanana bapa teh naon ieu teh? Tausik teu malik. Teu ngarenghap-renghap acan. Nu aya ngan seukur geduk jantungna jeung ari haneutna mah aya kene. Palang siang da wala. Rumpak caringin di buruan jigana euy. Da bapa teh geus kolot atuh teh.
2: Genteng-genteng ulah potong.
0: Genteng-genteng ulah potong. Lain masalah kitu ieu warisan kudu dibagikeun heula yeuh. Mun bapa geus eueuh jadi pasehat teu pugung eta yeuh. Warisan anu mana? Eta tanah anu bapa. Tanah anu mana? Eta tanah anu 2 ember hareupeun nganang domba aya gini. Manya sate warisan sakitu diparabutkeun.
1: Pamali atuh cepot tawala. Bapa manehna hirup keneh eta warisan diobrolkeun.
2: Ngomong warisan atuh hirup keneh.
1: Tulungan, matulungan bantuan mikiran ka Kang Semar. Ujaan hate kaula sing enggal damang atuh Kang.
0: Ir eta emak. Emak.
1: Kumaha cepot?
3: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Dengan INB ya Neng. Dari Sindangsari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Oke, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax Solusi Kesehatan Mata, kalau boleh tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
4: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
5: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
4: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
5: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong walaupun bercucuran air mata pas pakai vidutannya Neng.
4: Oke. Emang ya kalau pakai produk Spanamax Plus Pidita itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai and Bian.
5: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
4: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasik Malaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Aku Sehat yang beralamat di Dusun Wetan RT 18 RW 05 Desa Jatinagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Sudara Rancah yang beralamat di Jalan Raya Rancah nomor 154, depan Bank BCB Rancah, Situ Mandala, Kecamatan Rancah, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma yang beralamat di Jalan Raya Rancah, Dusun Rancah Hilir, Kecamatan Rancah, dekat kantor pos Rancah-Rancah, Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Nurmedika Cimaragas yang beralamat di Jalan Raya Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasik Malaya.
0: Wah, lain bogoh deui. Geus lain bogoh deui tapi nya sastra jinga. Sabab ieu teh salaki kaula, damak-damakeun kaula ari jalu kawamuna alanisa. Yen sanyana lalaki teh pamimpin awewe. Tuh lalaki teh pamimpin awewe. Sia mah subuh ge pamajikan sia nu ngimaman. Maksud teh. Eta ge aing sok kita ngimaman geus apal usolina aing teh. Hamatak apalkeun. Teu make usoli ge bisa.
1: Nah, gak asal niat.
0: Asal niat we dina hate. Da Allah mah bujeung hingga kana gorowokna jalma. Kana ucapna jalma. Kana keretegna ati, kana uteukna ati. Allah mah mau ninga.
1: Nyapan maha sagala.
0: Berarti aing lacur ge, aing selingkuh ge Allah apaleun. Nyapaleun. Jadi Allah mah mau ninga. Memang Allah mah mau ninga tapi Allah mah tara comel. Nya si goblok mah kitu udah.
1: Mata kitu enyung culung kalakuanna teh da.
0: Namun Allah maha uninga, mereka doa aing digugu kemari. Digugu kumaha? Ya Allah, cing deh. Satu acan lebih ke Cirebon, mah ulah hujan, cing deh. Ya Allah. Ayo nepi Majalengka, gak beres hujan badag. Nah, cing deh Allah, tak apal Cirebon-Cirebon acan. Tak eta anu ngaran suudon, gak pangeran, tetu menang.
1: Eta, nuk itu, tak.
0: teu meunang berpikir negatif ka pangeran mah, apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
1: ya lamun
0: ditarima itu teh hal yang terbaik buat kita.
1: Dari mana ku sadar?
0: Tarima ku sadar.
1: Hujan ku hujanna ku kulutu.
0: Beda anak buah Agim. Lain Agim Uje. Ustaz Jepri Ujang Jablay. Tong rewe itu emak tinggal itu. Didinya ngobrol wae atuh. Urang pencetan atuh mah.
1: Ya sok kayaknya ikhtiaran pang mencetan ke.
0: Urang balur ku oli mesin urut.
1: Ku paling
0: nah, sia
1: belek mah. Anu haneut-haneut atuh ku PPO ku tarasonon.
0: Atana piami ngorejat urang boolna tarasoneun.
1: Ayah-ayah puas, ayah-ayah puas mah rojok ku beusi panas
0: sakalian. Bapak aing teh gering eta manja itu nya. Jadi leketek mah dampal suguna cicing tapi euy teh eling beneran jiga nama. Aing pernah basa aya dep kolektor nagih ka imah. Pura-pura pingsan pening deh. Kumiti kasurupan heula. Ngacak-acak WC aing teh. Da hoream ditagih pan aing teh. Pura-pura kaasupan Mbah Jamrong aing teh. Ngamuk aing teh. Geus capek ngamuk, ngalempreh aing teh pingsan. Ari ku dep kolektor dikeleketek cokor aing teh. Aing ngejet tah. Eta geuning cenah ngejet cenah sukuna cenah. Aduh cing teh, yeuh pangajian abdi teh nembe geus ngalayang dikeleketek mah janten aya deui nuhun cing. Aduh, ampun cing. Mata kena ulah anjuk hutang wae geura sok.
1: Nya kudu nu kadada.
0: Nganjuk naon Kang Cepot teh? Nganjuk motor.
1: Heuh, atuh da kudu imbangan jeung usaha.
0: Motor metik. Metik naon Mio? Lain otomatis.
1: Otomatis.
0: Oh, otomatis oh gigian. Lain otomatis dua poe di teka setoran dicokot polisi. Otomatis ya dah.
1: Ayo ngantik gablek-gablek ya
0: kan. Bina stiker sayang tumam para.
1: Iki.
0: Barang sadayana nuju tagiwur. Ayak keajaiban anu luar biasa. Sukma Kismar Badranaya. Ngalayang di awang-awang. Nilik-nilik kesan ngancik, nyawang-nyawang kesan nyayang. Bina stiker sayang tumam para.
1: Iki.
0: Barang sadayana nuju tagiwur. Aya keajaiban anu luar biasa. Sukma Kismar Badranaya. Ngalayang di awang-awang, nilik-nilik kesan ngancik, nyawang-nyawang kesan nyayang. Teu aya sanes Semar Badranaya teh sanes sateudamang, teudamang.
1: Dah nanging kumaha?
0: Nanging sukma na diangkir ka sawarga manik loka.
1: Dah eta.
0: Kuhyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Pangu ngarengsekeun pasoalan di dunya. Sedengkeun ari ka alam kadewaan. Teu meunang mawa raga badag. Sasatna kudu ningalkeun kum ngait narasa. Kana hal kadunyaan. Kismar Badranaya lumebet deui kana gua garbana sapi. Nur cahaya sekaring

0: margi kismar Badranaya.
1: Lah,
0: dina waktos eta ngarenghap sasatna sacara sabahara sabihari. Tobat deuing.
2: Naon mae?
0: Naon mae? Sastra jingga geningan
1: teh sakaraka
0: tingali bapa maneh ngapa-ngapan deui.
2: Aduh,
1: katingali teh
2: segede bahaya cageur deui mah jelema ieu.
1: Lain bahaya ku mah si eta
2: aing ge nya hosia mah ngeceng emak. Sugan sopan goblok sia teh.
1: Sugan teh boga hate goreng.
2: Emangna awewe eueuh deui sia teh. Aing kudu ngeceng emak. Ya heeh aduh.
0: Kakang Semer, Kakang Semer,
2: lilir-lilir yang merbangun kayak ngimpen sarek salin

0: pujaan hati kaula, raja kula di dunia, Kakang Semer, bebebku.
1: Ada.
2: Anjir. Oh. Bapak, pura-pura apa pemberinnya?
3: Iya, api-api.
2: Api-api hayang dimanja kumah jika nama. Amuing, amuing, amuing, amuing, amuing.
0: Aduh ayah anak.

Permisi bapak, ngahari wangken kama. Oke, kasih lain ya. Panjang caritana, panjang lamun kudu di luar.

0: Ya. Kugue hari-hari uang nama tukang.
1: Ya tak. Hari-hari satu
2: dasi. Lain masalah hari uang, Pak. Iya bapak gus. Mak gus saya 20 gram, Mas. Iya.
1: Oh, Allah. Ya, terus segala diicar.
2: Ya, terus segala diicar. Pare, ya. Terus dua leuit tuh saya teh.
1: Pari bahasa kapir.
2: Dijual, aku berit.
1: Bang.
2: Pang nahirkeun heula cai haneut. Bapak hayang mandi engkewe ngobrol nama jeung emak.
0: Nuhuna tuh Kakang Semar. I miss you.
2: Tapi kau era itu hari pun anak.
0: Bakating kubunga cepot.
1: Ku ajri ya tuh.
2: Pang nahirkeun heula cai bapak hayang bebersih.
0: Unyuk sumang.

0: Pak.
1: Ya meni ngahariwangkeun anak.
0: Bapak teh ngahariwangkeun abi ngacul naon, cul naon? Abi keur dahare karek dua huap cul we, abi teh alas teh. Heuh kieu jang. Hampura bapak teu ngabejaan heula. Sabab ieu teh ngadadak parentah ti Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Yen bapak teh diangkir linggi, diondang datang, disaur cunuk, nyaeta kasawarga maniklokka. Meni dua minggon atuh Pak. Dua minggu sate cek di dunya.
1: Di ditu mah.
0: Di ditu mah ngan sajam satengah
1: leujang. Rejep pere sakitu mah.
0: Nah kumaha ieu Pak aya tugas naon? Oh bapak tetep bisa indit mawaraga badag sabab ngaran-ngaran ngajug-jug ka alam kadewaan cingnya hosilain
1: kan alam kasih
0: iya disalian ti alam mulki te urang ayina alam dunya aya alam jabarut aya alam malakut aya alam lahut ngajug-jug ka alam jabarut malakut jeng lahut te bisa mawa nyaeta cuman tel narasa karena bab kadunyaan
1: teu meunang
0: teu bisa mawa abdi teu bisa da anak mah barang dunya teu bisa mawa emak teu bisa da pamajikan barang dunya kanya dunya eta mah jang matak geuning aya dina sakaol urang teh ulah ubu dunya lain ulah dudunya tapi sawaktu-waktu ieu rasa kudu lepas tina cuman telna rasa kana bab kadunyaan.
1: Iya, ulah dunya.
0: Naon saurna teh Pak saur Batara Guru?
1: Kieu jang, tebih kumaha?
0: Bapak teh meunang tugas. Heeh. Tadi teh di sawarga teh tas debat jeung si Togog.
1: Oh, rame munangkangna
0: kieu. Bapak teh baheula teh nitipkeun nyaeta layang jamu sekali musada ka Hyang Pramesti Jagatnata Batara Guru. Ngaliwatan perdebatan rapat sidang pleno
2: rame heula
0: rame pisan bieu di sawarga teh. Duh mun direkam Pak. Aya panginten CCTV aya ge sisi jalan di ditu mah. Pan eta mah alat dunya sia teh.
1: Na disasaruakeun wae.
0: Terus kudu kumaha sangkan abdi percaya? Ku kaimanan?
1: Ya eta.
0: Ku katakwaan. Yen ieu kabeh teh kaagungan pangeran. Anu musik malikeun urang-urang sadaya.
2: Anjeunna wungkul.
0: Anjeunna wungkul ieu teh. Aing indit ka ditu teh lain pangawasa aing. Tapi pangawasa nu maha kawasa.
1: Eta.
0: Da urang mah teu daya teu upaya umur gagaduhan awak sa-

0: sakitu loba Pandawa pon kitu deui. Lamun Pandawa teu ngelehan, cilaka jang. Cilaka kumaha, Pak? Masyarakat leutik anu bakal terbelah jang.
1: Perang gede mah.
0: Satiap aya dua kubu, Pandawa jeung Kurawa, kadituna bakal aya dua paham anu beda. Satiap geus aya dua paham, bakal aya dua isme. Setiap geus aya dua isme bakal aya dua perbedaan. Pasea di ditune. Sabab manusia di dunya can bisa narimakeun perbedaan. Padahal pan di dunya teh perbedaan wungkul. Tong boro-boro sifatna di dunya anu gede. Matak ngaji teh ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang. Nu deket kira deheusan, nu caket kira raketan, aya saha jeung aya naon dina diri, contohna satangtung diri. Matak baca diri, ikro, lain maca Quran wungkul. Maca Quran ge eueuh hartina itu dipraktekeun mah eta Quran. Baca diri, nah dina awak eueuh perbedaan gitu. Perbedaan kumaha ari bapa, sok pikir ku sia. Dina ieu awak aya lima partai. Partai ceuli lambang nerbing, pantai irung lambang ngadungkuk, partai mata lambang bolotot, partai sungut lambang berwes, partai leungeun lambang ngalogodor. Setiap beda ngaran beda fungsi. Ceuli mah keur ngadenge, irung mah keur ngame, panon mah keur nempo, sungut mah keur ngadahar. Teh leungeun mah keur nyekel. Geus beda fungsina, beda ngaranna, beda bentukna. Ayeuna ieu lima partai dina awak urang sina meun teu nangka asak. Meun teu nangka asak. Heeh. Ulah wae ka meun teu pagawean batur, da lalobana jaman ayeuna mah gancang ngapirkeun batur. Batur kitu kapir, batur kieu salah. Bari teu meun teu ka diri sorangan. Kitu lain kieu salah. Kumaha pamun teu nangka asak teh? Cik cepot cek irung nangka asak cirina kumaha? Cek irung mah seungit. Cek jeli ngagebluk. Cek mata koneng. Cek sungut amis. Cek leungeun hipu. Teh dina awak wae geus loba pendapat anu beda. Cek irung seungit, cek mata koneng, cek jeli ngagebluk. Sugan irung teh nyerang kana mata, moal pasukan korong pan henteu. Dipapagu mata moal pasukan cileuh pan henteu. Tapi naha jalma di dunya ayana perbedaan, beda agama, beda partai politik, beda sosial, beda budaya, beda adat istiadat, nepi ka gontok-gontokan silih salahkeun. Nah teu era. Mata kudu ngaraji kana diri teh. Neangan pangeran teh ulah kaluar tina diri. Mun manusia dengan pangeran keluar tina diri nah bakal sasar hirupna deket-deket anak talus nyaha ngaji deket-deket anak tere gini anak talus mata kadejang gera tungtik pangarti tikiwari kotek tak pangabisa ti ayeuna tungtut ilmu panemu tina lembut. Di mana ilmu geus asup kana wujud, pangabisa geus nyempak kana awak, pangarti geus ngancik kana ati, omat eta ilmu ulah diaku. Da make ulah diaku, sabab ilmu lain keur adigung, pangabisa lain keur sarakah, pangarti lain keur sirik pidik, jahil kadiaya. Bangja bapak. Ari kitu mah bagja abdi teh asa kaelingan. Sabab di dunya teh moal lila jang moal. Di dunya mangan saukur saancu lele, sagolewang daun pare. Saliwat. Anu langgeng mangke di alam itu. Alam asal poe panjang negara tunjung sampurna.
2: Alam teu kaselang.
0: Alam nu teu kaselang-selang. Alam anu kamari geus kala radapan ku urang ngan kahalangan ku poho, da kamari lain ayeuna, ayeuna lain isukan. Cok muringkak bulu punuk da wala ing nama ke muringkak bulu punuk siun paeh lo bakene hutang ing siun paeh siun ing paeh teh engap dikubur teh

0: lain lamun aing paehti heula omat bejakeun ka ngubur aing ulah dibungkus ku boeh gitu. Hayang dibungkus ku naon? Ku daun talus.
1: Leuwih parah naon?
0: Ameh naon? Ameh malaikat mariksa teh diliwat disangka buntil. Kumaha lamun kalah dihuapkeun buntil mah?
1: Seueur malaikat.
0: Ganti ku daun talus atuh. Ngarah
1: naon atuh?
0: Ngarah disangka naon? Leupeut. Kamu leupeut mah jeung pia-pia di daharna geura. Ganti atuh. Ku naon? Ku keresek hideung. Ame disangka naon? Disangka utah. Manya malaikat begir utah. Ari ngomong-ngomong utah inget kamari aing basa Idul Adha. Aya tetangga aing polisi pan. Ari mudikna teh ka Brebes. Pot dawala cenah. Kuring cenah rek balik ka Brebes sok utah wae di jalan. Kudu nginum naon cenah ame teu mabok. Coba cing teh nginum antimo atuh. Regot nginum antimo. Aik karek nepi Cirebon geus utah-utahan tau tau uger. Nelpon deui ka kuring. Dawalana cenah bohong maneh teh cenah. Ieu ngabejaan teh kuring nginum antimo anger mabok cenah. Ari bapa damel naon cenah kuring teh? Duh, polisi cenah. Oh paingan da antimo mah khusus untuk darat laut udara, tidak ada untuk kepolisian cenah. Ari aing mah kamari pan basa puncak Idul Adha teh macet pisan di mana-mana. Oh, komo jalur selatan nagreg geuning itu. Aing nelpon si Wawan. Wan, jam 9 isuk-isuk teh. Di mana maneh? Nagreg. Oh, heuh. Telepon di jam 12 beurang. Wan, di mana Wan? Nagreg. Wah, macet total cing geuning ieu. Jam 9 penting ditelepon deui. Wan, di mana Wan? Nagreg. Naon macet? Ye, imah aing di nagreg goblok. Ye, cek aing. Cuma naik macet. Dina greg sih orang. Tak gitu ya. Matak bapak rek mere tugas kasih lain. Daya pusaka layang jamu sekali musadate. Ku bapak bakal dipihapekin ka monyet berem. Monyet. Nah maka ka monyet pak.
2: Monyet berem mah iya harapan kuring.
0: Goblok juga. Peda aing beureum. Uroy atuh meni molotot. Teungeun ari disebut monyet aing ku sia. Mintoha aing ge ka aing ai ambek tara nyebut monyet. Naon nyebutna? Londok. Kuneun ku bapa beti titipkeun ka monyet sabab ari monyet mah objektif. Kadang bapak sarua ngaran manusia teu cicing na hiji pamadegan. Ari manusia mah teu cicing na hiji martabat, Pak. Heeh. Sabab martabat teh aya dua. Hiji martabat kacang, dua martabat telur. Eh belagu martabak eta mah sia teh. Cicing geus degung teh tarik-tarik teuing atuh.
2: Eta martabak atuh.
0: Heureuy goblok aing teh. Daripada sepi sih teh. Martabak, martabak, martabak matu budak tadi getihan martabak ojek. Katabrak. Katabrak meranda bujurna ngajerit katabraku lalaki. Kacabak. Kacabak matoge, kacamah. Kacamah mah hees dina jembatan kade murag. Gagabah. Gagabah mah ateul, gagaro. Gagaro mah helm acan goblok cenah. Lah tadi kitukeun na manjang sih ieu mah. Moal tamat ku sapeuting. Oh jadi maksudna bade ka monyet geude, ari monyet mah boga sifat objektif. Sok ngadenge sia jalma momonyetan, sok. Sok ngadenge sia jama dodombaan, sok. Tapi can ngadenge aing monyet teh jalmaan. Oh heuh nyeuy. Monyet mah teraja jalmaan, sugan aya monyet teh dalangan da eueuh. Ngan ada juga monyet kanggo omah ya. Lain juga monyet tiga bajing. Tah bejaan dulungan silai. Prabu Yudhistira anu karek sabara poe di istrenen jadi raja di Amar. harta sabab ieu teh beja teh pabeja-beja. Ku dewa teh geus dijieun gandem rame sing saha anu mikahayang ka ieu pusaka layang jamus kali musada anu kadituna bisa dijieun lambang nagara pek geura datang ka alas Tiblasara. Tiblasara teh di mana, Pak? Nya eta ayana ditutugan Gunung Indrakila. Indrakila teh ti Mandirancan mangulon. Beras ka Japara. Teuleuy ka Kenca, beras ka Sampai. Mengkol deui ka Katuhu, beras ka Cipicung. Peunteuy-unteung jeung Luragung. Ti Luragung ka Cibingbin. Ti Cibingbin ka Banjarharjo. Di Banjar Harjo aduk ku jeruk tuluy ka Potongan.
1: Eta we anu inget teh eta bisa
0: anu inget teh eta we siang mah tah kitu jang. Jadi ieu pusaka aya di bapa ieu teh ngan rek dititipkeun ka monyet beureum atuh saena mah ka abdi keun dititipkeunna dai beureumna mah sami kantun ngan monyet teh mimitina abdi ge. Wayah najan. Moal bisa bapa ge capek nama capek kene. Ngan da kumaha atuh tugas siga kitu. Lir penda. Wong inang dereng abang wong ngeludah ugi dereng tumiba ing Siti Bantol.
3: Dah.
0: Anada dayu. Sapah kang raus sapah kang medal.
3: Dah.
0: Daya sanes. Ia obrolan Ki Semar Badranaya kadang ku setan barakasakan atuh ieu setan ngajunggiring jadi adenawa kalawan maksad bari nyuhunkeun layang jamu sekali.

0: Lu ilahi lo dah wala. Nyir. Dia dah wala dia. Tersiun. Wala dia, dah wala dia, dia, dia. Tersiun. Tersiun kita. Saha itu ah, lebih ke jangkung badag itu. Hei, saho. Saya teman ini tarik-tarik teing mending jengeng karena cari aing. Kabina-bina teing. Hei, saha. Ini utanagaan goblok jamu. Tengah kena aing ya. Hei! Sa goblok sia. Sia mangga hajakeun nepi ka dianggap toa ceuli aing teh. Hei! Suhu. Nepi ka eueuh poweran sia mah. Mana juga power buatan lokal sia mah. Lajeun tarik ngeguik cuma.
1: Gua kaget Bapak Semar.
2: Amuing.
0: Ambulan.
2: Ayana
0: nagi. Cik atuh jang, cik atuh pak.
2: Aya semah ieu teh.
0: Aya pangabutuh ieu teh.
2: Hargaan aing.
0: Urang bandrol dina tarang.
2: Mun lain anak aing,
0: mun lain bapa aing.
2: Jang,
0: pa.
2: Curi
0: teh sia. Ayo sia ceuk bapa jurig. Keun bae anakna jurig bapa anak kunti meureun.
2: Da sia mah kitu. Da omongan teh malik-malikeun ne sia.
0: Teu dibalikeun mah tukang surabi ge tutung sabeula.
2: Astagfirullah.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
4: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan siapa di mana?
5: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi RT 5 RW 5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
4: Oke, Iki selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
5: Keluhan saya itu mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan. Mata saya suka nyeri. Ah pokoknya enggak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
4: Oke, Aiki bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit jika terpantul cahaya jadi gak terlalu sakit lagi. Aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di shift malam pun jadi semangat lagi dan gak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya yang saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat pidutanya ditekan-tekan perih banget, tapi wow langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
4: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
5: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax. Jangan ragu-ragu ya, alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi, buruan di order Panomax-nya. Solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
4: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
3: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Almahira yang beralamat di Jalan Cijinjing nomor 607, Kecamatan Cijinjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Agen Apotek Kita yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata nomor 333 sampai 335, Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, tepat di samping ATM BNI, dekat Rumah Sakit Umum Dadi Keluarga Ciamis. Agen Apotek Salkia Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaraja, RT 01 RW 01, Desa Petir Hilir, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Rizky Putra yang beralamat di Jalan Raya Raja Pola nomor 221 Mangunjaya, Kecamatan Raja Pola, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
6: Stara Ciamis Tasikmalaya.
2: Saha itu sun
0: abdi
2: cicing sia. Sete kemana sete? Itu aing katamu.
0: Sete ka abdi atuh.
2: Ay.
0: Tong baeun da cupa. I am sorry.
2: Teu hayang sorry aing.
0: Meni som sieu bapa mah eh.
2: Som sieu bapa meni som sieu. Bapa meni som sieu. Sombong sekali.
0: Pih, sia. Teu hayang ngadengan.
2: Pak, pak, ula bendu pak, pak, ula bendu pak, pak, ula beli.

0: Hei.
1: Naon?
0: Idih malu dong, muka jelek ngaku ganteng.
1: Itu tandanya laki percaya diri.
0: Hei, naon? Tapi mestinya mau ngomong aja dulu.
1: Jangan begitu, nanti bisa kena tinju.
0: Nges.
1: Kang Sarwana waan.
0: Sarwana yeum. Anak jeung bapak teh sarwana. Nepi ka kompak. Rek nyieun vokal grup duo leunyai. Keneh kuring manajerna. Lain manajer sama bapak nyanyi bari nyekel gitar. Aing nyanyi bari nyekel suling.
1: Aing Kang Uu.
0: Aing kuring sia lalajo bari nyekel setrum.
1: Aing lalajo jeung
0: Sampurasun,
2: rampes.
0: Mangga kalebet pulang. Ya pangapunten ieu kaulah ieu.

Kismar Badranaya Sapala Putra. Kaget barangka sumpingan denawa anu jangkung luhur simbar dada. Bewas jemros taya papadana pasmon kadia bang barongan.

0: biasa sumping na dirorompok ni si Mabdi. Hapunten dia tegasik ditampi, engal ditanya nun salirate anu ti mana kalawan jenengan teh saha kalawan bade naon sumping ka dieu tumorojog tanpa larapan daya iber ti agal ngaampuni. Teh kiridit gitu
1: alahnya moal rek kajabel
0: moal kitu batak gitu anu sok nginjem-nginjemkeun duit bapa boga buah hutang boga hutang ka rentenir henteu si aja
1: teu hubungan jeung si Ucok babar
0: lain eta huntu nepi ka ranggeteng kitu ka pager masjid da urang
1: nya moal teu harap moal teu harap.
0: Kompak sih aja.
1: Ya buat. Itu kompak.
0: Pada karek bareng penting iya itu. Ulah kaget Bapak Semar. Nah, uninga kaji si Mabdi nun. Apal kaula tatanya saja jalan. Semar teh cenah hideung. Beungeutna bodas. Malah tandukna teh hiji di tengah. Sanes tanduk imah kunjung sun.
1: Kunjung.
0: Oh, eta kunjung.
1: Marukana badak
0: bersulang. Boga anakna teh tilu cenah. Nuka hiji beungeut da beureum
1: mati eta nu hareup
0: abdi sun nu katelah afgan.
1: Oh
0: afgan naon afgan magrib
1: adan
0: eta mah adan cenah anu kadua si dawala cenah anu irungna panjang
1: mati eta tatuh
0: abdi kulan dawala alias Agnes Monica
1: adan.
0: Pangkeun kieu-kieu ge abi teh artis sinetron.
1: Heis, sinetron.
0: Lain sinetron, sinetron. Heh eta sinetron,
1: sinetron.
0: Sinetron. Sinetron,
1: sinetron.
0: Sinetron. Tron. Hijikeun. Si Udin. Lalajoan mantakna film si eta jaman ayeuna.
1: Ulah tinggalun
0: aya sinetron dunia termulih. Terbalik, balik Makassar dalam mes termulih.
1: Bener.
0: Atawa dunia terwangsul. Kudu nyontoan ka barudak sinetron ieu ulah kalalasar.
1: Ya ulah kasar.
0: Dunia terbalik, dunia termulih.
1: Tuh, ame apalin basa Sunda.
0: Si boy anak jalan tah jalanan
1: anak jalanan
0: sok lalajo tarakan cepot nyepu gue cu di mana di RCTP lain RCTP SCTI
1: di Bali
0: lamun RCTI taita RCTI SCTP SCTengkep
1: karena neng
0: Nurame mah curhat bareng Mamah Ledeh
1: ieu mah.
0: Mamah Dedeh meureun. Dedeh soteh nu sia nu aing mah dipake unggal peuting Ledeh we.
1: Oh, pasti model si Ujang Pani.
0: Aye tayangna di mana? Di Indosiar. Indosiar. Atawa awas ada Sule.
1: Di mana?
0: Di mana? Di Goblog TV.
1: Global.
0: Global. Global. Hey. Nurame mah dangdut KDI.
1: Di mana
0: eta? Di mana? Di MN Certik.
1: Kejeng
0: cer. Siaga blog TV teu dola.
1: Nya boga tuh.
0: Mahina teuing. Da kabeuli ai TV-TV wae mah. Berwarna teu henteu. Hitam putih henteu.
1: Das.
0: Berwarna henteu hitam putih henteu da kumaha. Hideung ngabelek-belek.
1: TV teh naon?
0: Ai Kang Cepot boga TV, nya boga atuh. Sabarain hari melina mah 14 in ngan anu maok 3 in.
1: Jadi nyesa sabaraha?
0: Nyesa 11 in di imah teh. Eta
1: gambarna full teh aitu.
0: Ayo 11 in full gambarna. Nu berita teh boga doan eh pokona.
1: Main bal.
0: Kita we main bal ge 8 urang 8 urang. Tentu asup kana TV-na.
1: Aduh sirahan Persib.
0: Malah Persib ge eueuh kiperan pengen eleh wae jeung teh.
1: Keur madang adat medokan.
0: Cik atuh jang ulah norowéco wae sia teh.
1: Aing aing keur dinas teh sia ta padahal.
0: Ceuk aing tong loba heureuy, tong loba heureuy.
1: Kadenge teu.
0: Kadenge da wala. Naon cenah? Ceuk aing tong loba neureuy, tong loba neureuy sia.
1: Barina ge da eueuh.
0: Gandeng, melegu gandeng.
1: Gandeng.
0: Kadenge a, naon cenah? Neangan odeng, cek aing neangan odeng.
1: Kajenaan sayang odeng.
0: Da wala, cicing sia. Kamalinaan teuing.
1: Oh, kadenge eta bieu kolot
0: nyentak. Kadenge da wala bieu nyentak. Naon cenah? Da wala neangan anak kucing di tilu mah.
1: Aing keur naon anak.
0: Urang angeun. Coba punten bunda pun anak mah
1: itu
0: seur heureuy
1: ampuraeun
0: bijakeun Pak salian ti seur heureuy seur hutang mah kitu
1: eta pagaweanna kasbon
0: ieu teh bener Bapak Semar
1: leres

0: kunaon da wala eta sambalado
1: teh. Ada paingan geunaan. Sambala sambala sambalado, sambalnya lada, ladonya tidak. Si eta mah panasaran.
0: Siapa lagu teh pula pale goblok?
1: Panasaranna eta direka.
0: Heeh atuh sambala sambala sambalado, sambalnya lada,
1: ai
0: ladonya lada. Kurang.
1: Sambala
0: cicing Pak cicing.
1: Ya tok sarwana wae.
0: Mobil lu cicing Pak Husena
1: juga. Omong ku wadilayanan.
0: Kieu ieu teh ieu. Kaula jauh dijungjung anggang di teang.
2: Kumaha?
0: Kaula teh ti nagara kajinan.
2: Geuning.
0: Itu bangsa jin
1: da wala. Nya bangsa barakasakan.
0: Barakasakan jin dan jun teh ieu. Ngaran kaula teh detia kala durwiksa.
1: Nah, kadenge teh
0: boga adi pasti ah.
1: Ya, pasti
0: detia kala dur magrib pasti.
3: Aya keun adi sieu mah nomor
0: 3. Teh direka-reka. Kaula jauh dijungjung anggang di teang dongkap ka dieu. Ngadege kelenting bawa ning angin, kolepat bawa ning beja. Cenah. Pusaka layang jamu sekali musada teh dicepeng nate ku bapa Semar.
1: Amuing amuing saur saha nun
0: jeung beja anu katarima.
1: Ya masalah beja
0: orang. Jeung hawar-hawar beja luar. Tah kaula datang ka dieu terek menta eta pusaka. Atu dibikin syukur teu dibikin rek dibeli ngan lamun teu dijual wayahna bakal dipaksa ku kaula
1: eta
0: puing wah aya nu ngabocorkeun ye wah
1: ya ieu mah ieu mah anu Judas
0: aya mata dua ye wah lain mata dua mata-mata meureun teupan ditulisna SMS teh mata angka dua
1: kitu gini.
0: Hei, teh mata-mata, hukum masih ayak tuh akhir nanti. Itu masalah, nunggu itu wajah.
1: Hei, saya dibawa bener.
0: Mana saya gara-gara mata-mata orang gerlut tuaan. Terus diperiksa kantor polisi, pulang dia gerlut. Gara-gara mata-mata, itu
1: kenapaan. Pantanya nih.
0: Ari abdi mah mau ngoretkan, sun. Mau ngoretkan. Leres. Dan memang ia layang jamu sekali musadate. Kedah dipasrahkan. Halus. Tapi kena kanu hakna.
1: Kanu kumaha heula.
0: Kanu hakna teh kanu kumaha. Iya teh sanes keur bangsa jin.
1: Ih kanten wae. Teh jin.
0: Sanes keur bangsa dedemit. Sanes keur bangsa siluman. Tapi iya layang jamu sekali musada teh nyaeta kanggo bangsa manusia. Manusia nage lain manusia biasa tujang. Tapi manusia anu wiku biksu hari
1: ah,
0: manusia anu wiku biksu teh manusia anu geus apal ka jati diri na. Manusia anu geus nyaho kana bab ka manusana na. Sabab ieu layang jamu sekali musada teh nyutat tina kitab sastra jendra rahayu ningrat pangruat ing biu
1: tah.
0: Ari sastra jendra rahayu ningrat
1: cobi hartosna
0: lain keur buta
1: sanes
0: lain keur jin
1: sanes
0: lain keur siluman silemin
1: sanes
0: tapi pituduh keur bangsa manusia
1: tugas
0: sangkan hirupna lempang nya eta dina rel ka manusaanana teu ngenca teu ngatuhu istiqomah anceng panceng teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teu geder kasaweran
1: eta
0: ieu nu
1: iman
0: jeung takwa heuh ya
1: bener
0: sinarieun dirinya bener ngomong nah ada jalma moal gelo wae
1: cenah oh banyak da jalma
0: kecuali obatna telat nyatu nya heuh kitu
1: beurang ge aya peuting atuh kira
0: jadi moal dipasrahkeun ka kaula wayahna
1: lain hak
0: lamun aing apal kana bab ka manusiaan tapi pan anjeun lain manusia
1: ya.
0: Najan apal oge ieu mah keur manusia anu apal kana bab ka manusiaan
1: heeh bangsa jin mah piraku apal geus teh aku ngajalan
0: teh da aing ge apal kana bab ka manusiaan mah sanajan ku manusia tara dipararake anu dipararake teh bab ka setanan bab ka jinan
4: bab kada demitan dina waktu ayeuna. Buktina silih geser.
1: Ya.
4: Silih siku,
1: silih sungkal.
4: Silih sungkal kasalahan. Paendeuk-endeuk politik. Heh. Malah nu dakwah tinggal capetang, nu gaji tinggal hariring.
1: Bener.
4: Ari Quran di bararaca, ari hirup teluyu jeung Quran.
1: Nah,
4: dakwah na pacapetang capetang. Dina TV dakwah pa alus-alus. Ari igig-igig santri, ari legeg ti pasantren. Tapi hirup teu akur jeung batur. Malah kabatur nitah jakat, kabatur nitah sodakoh. Ai sorangan nungguan pamere batur, malah duit jakat dibelikeun kana jeket. Eta manusia ayeuna.
1: Sok
4: talang aing teh hayang numpes eta. Sangkan manusia balik deui, nyang eta kana kamanusaanana. Sangkan manusia teh balik deui kana pitrohna manusia. Deudeuhan welasan asihan nyaahan. Nulung kana butuh nalang kana susah, nyait kana titeuleum nganteur kana sieun. Aing ge nyaho sirik pidik jahil kaniaya mah eta mah dagangan si aing.
1: Dagangan
4: di demit ngan sia rajin nawarkeun ka manusia, ari manusia imanna kurang
1: kabongro
4: sabab hirupna kaluar tina rel Quran teh
1: bari kapangaruhan.
4: Ai ti imah bismillah datang ka kantor ngan paokeun
1: ieu eta aya
4: sia nu ngagodaan
1: eta aya dagangan eta.
4: Kari-kari layang jamu sekali musada, kusia rek di kawasa, rek nyekal neon manusia sebagai pedoman. Tong loba carita mar pasrahkeun
1: moal bisa.
4: Yeh. Kurang ajar semar.
1: Kurang disabar.
4: Imah sia ku aing diganti ku gedong asa pasrahkeun.
1: Moal
4: bisa.
1: Kurang sabar tingkah.
4: Aing mah kajen cicing di imah reyot jiga kieu daripada kudu ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan.
1: Bener, bener.
4: Apan loba jalma nu sok ngagadekeun kaimanan jeung katakwaan
1: demi kakayaan.
4: Agama dijieun topeng, agama dijieun kedok, malahan berdalih agama daripada politik di jerona.
1: Iya.
4: Heh, teu kabita maneh.
1: Teu kabita.
5: Jadi badut
4: teh ieu. Jadi badut politik ini kan. Mengpeunan beungeut ku saweuy. Agama dijieun topeng.
1: Demi kakuasaan.
4: Demi kakuasaan agama dijieun topeng padahal ngabeungharkeun diri pribadi, nepi ka duit haji dikorupsi aya nama.
1: Ya. Walain eta teh gawe duit eta dijabe.
4: Apaleun setan kana kalakuan manusia wae. Heeh, jangkat deui.
1: Lawas padang.
4: Lamun eta layang jeung sekali musada di aing tong boro-boro ku imah ku motor Mio dibikeun ku aing mah.
1: Heeh,
4: eta iman. Eta iman jeung takwa na ipis ieu teh.
1: Iman teh ditukeurkeun teh kana kakayaan.
4: Iman jeung takwa teh kadang-kadang sok ditukeurkeun kana kakawasaan, kana kahayaan, kana kahayang. Padahal kahayang jeung kambung teh kogoda teh. Heeh. Dipaehan ku aing. Eh. Lu ngapain?
1: Oh, ada. Ngancam ka bapana.
4: Rek maehan sia ka bapa aing. Mundur, Pak.
1: Mengker wae, ngelehan maneh we lah. Teu nantap tanggal.
4: Sugan aing teu nyaaheun si cepot teh.
1: Atuh.
4: Sabenerna mah henteu ngaloba jalma era.
1: Eta bahasa katembong ku penonton.
4: Ente jangan berlaku curang seperti itu, Bro.
1: Iya, ulah sok asa meunang salahna.
4: Abong biwir teu diwengku, abong letah teu tulangan. Ngomong saka cumplang saka campleng.
1: Lir kacang.
4: Lir kacang ninggang truk.
1: Ninggang kacang.
4: Kacang ninggang kajang gitu, Jang. Cicing Pak keur emosi, Pak.
1: Ninggang anak tere atawa.
4: Sia teu nyaho ka si Cepot.
1: Nya can apal euy.
4: Can apa datang lalajo wayang, lalajo mancakna.
1: Ulah.
4: Ulah dangdut wae ulah lalajoan teh.
1: Nya.
4: Lumun lalajo wayang dengan anjing jeung hansip. Si Cepot macan sabaraha? Tuh nu dikopeah tempo.
1: Tuh ulah lalawara teh teh.
4: Manehna teh preman Ciawi Gebang.
1: Can pernah aya nu ngelehkeun.
4: Can pernah aya nu ngelehkeun gapleh ka manehna. si itu keur nguriling neangan tanding anja celang neangan lawan hayang apal diketik.
6: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
7: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah kebetulan Teh Ufi sedang berada di tempat kerjanya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
8: Halo, nama saya Ferdiansa. Alamat Bandung, RT2 RW24, Kecamatan Gunung Halu, Kabupaten Bandung Barat.
7: Oke, Perdi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habustrol, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
8: Jadi keluhan saya itu, jika mendengar suara bising, kepala saya langsung pusing sekali. Ini terjadi beberapa jam. Langsung badan saya tuh jadi lemas rasanya tuh. Besoknya saya jadi merasa mual dan muntah jika pusing saya kambuh. Kepala saya tuh rasanya berdenyut, seperti ada yang menusuk-nusuk. Bahkan saat saya berkendara, rasanya sangat tidak fokus. Rasanya saya ingin beristirahat di ruangan yang gelap supaya saya merasa tenang dan pusing saya sedikit berkurang. Itu keluhan saya.
7: Oke, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habustrol apa aja?
8: Nah, pas mama saya gak sengaja dengerin radio, ada iklan produk Habustrol. Lalu mama saya itu bergegas beli ke agen apotek. Setelah itu dikasih ke aku deh. Lalu aku meminumnya tiap pagi, siang, malam 2 kapsul. Alhamdulillah, keluhan pusing saya yang saya derita menjadi berkurang.
7: Oke, bisa disampaikan nih kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami keluhan migrain seperti Perdi.
8: Pada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu untuk mengkonsumsi Habustrol. Karena Habustrol ampuh sekali mengatasi keluhan migrain alias pusing yang saya derita. Terima kasih Habustrol. Habustrol, obat herbal ramuan Arab.
7: Terima kasih juga Ferdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Habustrol dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara. Stara Ciamis Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan produk Habustrol dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Paswarma yang beralamat di Jalan Paseh nomor 44 Tugu Raja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Azam Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kersamena, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Sambong Jaya yang beralamat di Jalan Sambong Jaya nomor 14 Sambong Jaya, Kecamatan Mangkubuni, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Lestari Widoyoko yang beralamat di Jalan Padasuka nomor 24 Lengkong Sari, Kecamatan Tawang, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
9: Stara Ciamis Tasikmalaya.
4: Sok cobaan teungeul ku linggis.
1: Kitik ka sirahna.
4: Kuat eta teh nya modar goblok sadaya. Ih, si goblok teh sia teh. Ente mending balik daripada aing maca ayat kursi.
1: Aduh, ayat kursi.
4: Tong boro-boro ayat kursi Quran 30 juz aing wasieun.
1: Geuli.
4: Sabab bangsa manusia ayeuna hatam Quran 30 juz ari kalakuan jauh jeung Quran.
1: Tah,
4: aing mah sieun sote ku jalma anu migawe ayat-ayat Quran dina kahirupanana.
1: Eta nu dipikasieun.
4: Leuwih cerdas pa setan teh poe.
1: Nyaho atuh.
0: Heuh, da setan mah karuliah, Jang.
1: Lah ari akang atuh sakola ge.
4: Memang ente kuliah. Tapi tong disebut si cepot lain anak kuliahan.
1: Oh,
4: kieu kieu aing kuliah di Universitas Gajah Mada.
1: Nya ku si
4: jelema. Tamat teh henteu gajahna kaburu ngamuk.
1: Tah tidinya. Tidinya. Jadi we gagal pindah deui. Gajahna kaburu
4: ngamuk. Aing mah kieu kieu jeung si itu sarua.
1: Oh, jeung meuli kopi.
4: S1. Sarjana S1 baso 2 gorengan 8. Dijumlahkeun 22.000 euy.
1: Sakali babayar
4: teh. Setan ge rada pusing yang hareup anu geloma euy. Dan danu edan mah kudu kunu edan deui. Dari mana tamat naon sakola? Ya.
1: Tamat teu
4: sakola. Tamat naon sakola SD?
1: Ah.
4: Ti SD rek tuluy ka mana? Tuluy balikeun abi dicarekan bapa. Eh anjing tuluy ke sakola maksudna inte.
1: Sakola dituluykeun teh.
4: Hayang asup naon maneh? Eh. Hayang asup ka dokteran.
1: Cita-cita hayang
4: ka ustad ulah asup ka dokteran, ulah asup naon? Asup surga nu penting. Jadi paeh teh maneh hayang surga. Tah ieu manusia nu munafik teh.
1: Nya eta.
4: Ieu anu gancang digoda ku setan teh. Ari setan teh sok datang nanti sia keur salat, datang.
1: Datang.
4: Ngagoda sangka dina hate sia aya kerteg salatna pupujieun.
1: Supaya
4: salatna hayang katangar kumitoha. Sangkan ayah kerteng sholatnya hayang kasawarga nani sangkana sawarga jeng neraka telain pang bibita gitu kade uy sawarga jeng neraka telah ditumpakan ku setan pake alat ku setan keringa bibita manusia sangkan sholat na gaplak sangkan sholat na batal sangkan ibadah na batal maksudnya kumaha bismillahirrahmanirrahim.
1: Iya, Pak.
0: Apal. Setan bisa ngaji.
1: Marukan teu norolang ai setan.
0: Heuh, setan ge leuwih pinter jang ti urang.
1: Pinter lawang.
4: Satiap bismi kalayan ari ismi teh elmu. Kalayan make elmu Allah, nu mana elmu Allah? Rahman jeung Rahim
1: nya.
4: Rahman Rahimna nya eta. Naat. Kana lillahi. Lillahina man'ud kana Rahman jeung Rahim. Jadi Rahman Rahim sia bakal batal. Maha murah maha asih sia bakal batal lamun teu make lillahi.
1: Sok. Bakar kitu.
4: Atuh pare ku guru ka juri gue ieu mah. Eh, cicingnya kade ya. Jebakan ya.
1: Jebakan kade.
4: Alhamdulillahi. Artinya sagala puji kagungan Allah. Puji kabeh nu beunghar nu miskin, nu deoh, nu pengkor, nu kasep, nu geulis, nu butut, nu goblok, nu pinter. Puji kumane da makhluk Allah. Ngan puji di dinya kudu make lillahi. Sangkan tegaplah. Sementara sia tong boro-boro muji salat

0: Aha. Ai siapa ya hayang ka mana? Ka surga. Salah.
1: Salah. Salah.
0: Na ka mana? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asal ti Allah balik ka Allah. Lain asal ti Allah balik ka surga. Asal ti Allah balik ka Allah.
2: Pokoknya bener.
0: Ai surga jeung neraka eta mah kumaha pagawean sia di dunya?
2: Hasil gawe di dunya.
0: Ratu taranga hukum pamarintah taranga maksa anggil aku lampah nu bakal jadi hakim na diri melak cabe buah cabe melak bonteng buah bonteng siap melak hade melak goreng metik goreng surga jeung neraka lain urusan pangeran tapi urusan pagawean hirup sia di dunia kuma amal-amalan sia dawala sia mun payah yang kemana kata si goblok
2: abong abong popotongan aya di dinya
0: abong popotongan aya di ciga lontang di goblok mah coba hebat anjeun ngolotok ya pugu memeh sia ge aing heula ngaji mah
2: ya atuh
0: pan memeh Adam teh aing heula nu turun teh
2: bener
0: nah tapi geuningan maneh bet maksa-maksa ka bapa kuring aing mah tugasna kitu
2: nah kitu
3: jujur
0: aing mah tugasna ge ngagoda sia ngagoda lamun layang jamu sekali musyara dicekel kumararane bakal aya jalma iman di dunya ta aing teu hayang
3: mungeun eta mah
0: aing mah mun aya jalma jujur teh ateul
2: marukana jujur nyemue teh
0: tah lamun kuring aya dari kehalangan kana tindakan ente maneh jadi musuh aing temilu jadi musuh pun aing ngalawan diserang ku aing sok dipasrahkeun moal
2: moal biasa
0: ngeleketek ibu dak leutik teh ye hayang apal ilmu dan nepi ka mana us blog gaba kieu-kieu aing pejuang 45
2: nya
0: ditembak ku musuh can pernah kena aing mah
2: teteh pahlawan
0: ditembak sekali dor nyincet
2: nyincet
0: dor dor nyincet nyincet kuwalana ditembak hiji sapotong dor dor nyincet nying
2: oh
0: ditembak ku brep dor dor dor dor dor dor nyinyin loba loba tingin nying loba loba tingin Semar dipasrahkeun
2: moal tiasa nun
0: ya yo aing dino lega ditangtang ditungguan sia maju kurang ajar
4: kade jak cing hati-hati itu teh siluman jak
2: ya kade urang ulah gede
4: aing nempo cahaya anu beda jak kade serahkeun ka abdi ba
2: loh ya
4: abdi make jurus cikalong
2: ya aya deui
4: cimande
2: hayi
4: penting ieu ciomas
2: si oh bener ciomas
4: sama teh 3 kali pak
2: kumaha nyambat
4: pabarnas pabarnas pabarnas
2: saya
4: barnas teh naon penyakit barnas tiris
2: panas
4: paranas tiris atawa bapa raksa bumi datar raksa bumi datar
2: oh eta we sama beta 3 kali
4: atawa sambat paulis datar paulis datar
2: percaya
4: Suharto Cibeureum Suharto Cibeureum
2: ya
4: Wamendor Wamendor Margasari
2: Wawano
4: atawa urang Windu Haji Windu Haji
2: oh
4: atawa sambat urang Taraju urang Taraju
2: sama
4: Taraju sateu lamun di Kuningan
2: lamun di
4: tadi Jakarta mah Taraje eta Bapak Menteri Ujud Sujadri.
2: Ya.
3: Sama.
4: Sareng Neng Neli. Cep Topan.
2: Nah.
4: Yang malam ini nikah kita sambat. Supaya kuat, Jang. Supaya nyawer.
2: Bener. Bener si Akang mana.
4: Rek nyawer ka Aka, cen asal Aka nyanyi. Ku duit, ku batu.
2: Oh, atuh keun bae we ku batu
4: geuna. Teu aya da batu ge butuh aing pangkeur nyieun imah cen boga batu.
2: Keur ngabangun Aka.
4: Aye bata, cen aya. Semen, cen aya. Ari keusik, acan. Aye tanahna, tanahna ge cen aya. Nyieun imah geus boga naon? Boga niat dina hate paku tujuh siki.
0: Jauh keneh, ya. Sok sang hareupan

0: bade mayunan siluman bilih Kang Cepot ka dese.
1: Bisi kateter.
0: Heuh, sok bantuan jang. Bapak rek ngukusan menyan di tukang.
1: Nya, ada ngadoa.
0: Rek ngadong, ada kudu lahir batin ieu mah jang. Mohon Pak, mangga

0: badak gitu.
1: Oh, kenapa ya sampai akal?
0: Asa gelut yang tiang listrik.
1: Eh. Percaya.
0: Hei, siap. Duh.
1: Oh, benar.
0: Mending dipasrahkan, moal bisa.
1: Moal.
0: Mending modar, mending.
1: Mending.
0: Mending dipasrahkan, mending modar, mending. Dipasrahkan modar. Sok siap. Woi,
2: apui.
0: Woi. Wah. Goblok pinter ngeles nama eueuh. Awak badag itu teh enggak kebat ge teh ka.
1: Oh,
0: kebaca gede. Woi. Apui. Tajongan aing teh atuh. Tajongan Jet Li. Apa Jet Li?
1: Kaon.
0: Mesin penyedot air.
1: Jet pump.
0: Teh Jet pump teh lanceuk na Jet Li.
1: Oh, bener.
0: Bener. Udah sia. Wah. Tas sebelah. Wait. Wait. Jackie Chan.
1: Oh.
0: Aya laguna pan.
1: Naon?
3: Jackie Chan.
0: Tas sebelah. Wait.
1: Lulu.
0: Sia.
1: Si kuah.

0: Oh, tenaga anjing tak dengar?
1: Eh, nyanyi tu.
0: Hello. Hello. Aduh. Acan. Mila, mila. Dino lega siap kurang.

0: Kaituna sia batu.
1: Oh, kaituna mah.
0: Kadituna sia Dewi Sudaji.

0: modar si woi.
1: Lepas kau tong neng.

0: ayah.
1: Aduh, untung gede kena milik.
0: Naon gede milik?
1: Dihandap ayah nuker moe kasur.
0: Tului kumaha.
1: Tului ninggang.
0: Ninggang kasur.
1: Ninggang nini nuker moe kasur.
0: Nini naker kumaha.
1: Nini naker nang karak nina kasur.
0: Kumaha tuh kajadian.
1: Si cepot murag di luhur.
0: Kajadian.
1: Kapaksa si cepot kudu ngawin nini.
0: Sabab lempeng.
1: Jam. Hah? Si cepot tuh sekakak kua. Nini nang goler bari nyalik sih.
2: Weh. Modar siah.
1: Kuring mah tepi piluan.
2: Lamun tepi piluan pasrahkeun layang jamu sekali musada.
1: Lain di kuring.
2: Mane make kopea?
1: Make.
2: Guru ngaji.
1: Lain.
0: Naon atuh?
2: Guru ngaji musuh aing.
1: Lain.
0: Naon?
2: Dah make kopea?
1: Ku dalang dipasangan ieu mah.
2: Aji siah teu loba ngomong. Semar modar siap.

0: aing ya, ulah gagah bahsya teh.
1: Iya, si dikain bantrak-bantrak.
0: Ulah ambisi teuing jeung aing ge.
1: Da aing kawan.
0: Ulah hareup teuing ari kawani mah jang.
1: Oh, si eta mah.
0: Teu ngabibisani bapa ge.
1: Iya.
0: Da si laing teh budak ngora. Keur meujeuhna tunggul di radung catang di rumpah. Waras tumekaning jati, jati tumekaning waras waluya. Kulit waru anggan daru turun ranjang. Turun ranjang. Turun dul. Hiji. Hiji hirup. Hiji nu hirup. Hiji kahirupan. Gulung galang jadi hiji. Cager sudah.
1: Aya tanah rekeng
0: cicing.
1: Aya sare tara jauh.
0: Cicing.
1: Getek.
0: Naon. Hirup kene. Pae.
1: Amanya pae walan.
0: Manya pae nembalan. Poho deui.
1: Poho deui.
0: Udang sia cepot tawala. Duh. Ampun Pak. Pak bisa kilat diparieuskeun.
1: Yo, ih. Kilat.
0: Ah, noelan. Geus udang. Geus. Cenah pae. Poho.
1: Poho.
0: Ah, atuh kuring rek poho aya baturna mah.
1: Ada.
0: Abdi Pak ditewak cangkeng sakilat dibalangkeun.
1: Yo.
0: Kang Cepot maraos ninggang nini-nini.
1: Sedengkeun aya Akang Uu.
0: Teungeunahna aing malam pertama hampir modar.
1: Lah kumaha?
0: Nah, keracunan susu nini-nini yang sudah kadaluarsa.
1: Nah, atuh pake jeung pirajeunna di kemol.
0: Heeh. Aing sia ninggang naon? Ninggang cubluk aing mah.
1: Aingan cengkat
0: rada. Aingan pake karoneng kitu eta beungeut. Haling bagian aing jang. Haling. Sabab ieu mah lain lawaneun memeh dahar.
1: Oh,
0: lain lawan atah-atah. Ieu mah lahir jeung batin ya. Bapa bade mayunan eta jin. Heuh, Jang. Na tiasa kene jurus. Ah, kumaha aing we, Jang?
1: Lalajoanan we
0: kene. Ku aing diajak ulin deukeut jeung aing sia. Sok atuh, Pak. Heuh, awas, Jang.

0: Dawala umumkan di toa.
1: Nya.
0: Toa mana? Toa masjid innalillahi Semar maut itu.
1: Asana.
0: Nah, siya teh. Lakolot teh gitu, eh nggak doakan teh. Nah, lain itu dah. Ayah paribasa. Piet ngendek-ngendek pasir. Semar ngalawan jin sok bayangkeun.
1: Jauh tanah kalah.
0: Sarwa jeung ngajul bentang ku asiwung. Pacikrak ngalawan merak. Jog-jog neureuy. Buah loa. Heeh. Jiga piit ngendek-ngendek damri da
1: walah. Tah mimiti. Mimiti dibenerkeun.
0: Ai damri teh geus kota. Singkatan naon damri teh? Pan baheula mah barutut geusna teh. Damri teh dorong aing mun rek indit.
1: Heeh. Ngomong wae.
0: Ayeuna mah ralus alhamdulillah. Hayu urang saksi.

0: siap. Turun aki aki nih. Rasakan ilmu kaulah ya.
1: Mangga mangga.
0: Lebur sakti.
1: Woi. Lebur saketinya.
0: Sap ternyu.
1: Panasnya.
0: Semu gunting.
1: Semu geluh.
0: Dulu Pak Wilis. Pinastiker sayang dumampara.
1: Iya denawa barang. Dijamah ku Semar Badranaya.
0: Lengit diri nusayak tilang warna nusanyata.
1: Daya sanes sukmaat manes sang hiang rancasan. Anu salawasne. Nyaetag. Marah kayangan mika palai kana layang jamus kali musada modar modar.

0: can hasil Semar. Tapi hiji waktu satungtung dunya masih kene ngadeg, aing bakal tetep ngagoda bangsa manusia kalawan mawa kana hal kagorengan, sabab aing hayang layak jamu sekali musada. Semar, Semar rancasan.
1: Aduh ayana ku

0: hati-hati pak, moal deh ke datang deh jak.
1: Moal
0: deh ke datang deh. Sok silaing.
2: Gera berjuang gitu.
0: Gera init ke Amarta.
2: Bejaan
0: Prabu Yudhistira. Gera ngadehes. Ka monyet anu warna na beureum. Milu saembara ceuk cindek nama. Sabab ya pusaka layang jamu sekali musada teh ku bapa rek dipihapekeun ka eta monyet jak. Raja-raja anu mikah hayang teh lain hiji. Lamun ku bapa jol dibikeun ka Yudhistira, berarti bapa aya pamili sistem. Dek-dek topi disebutna. Jauh tina rasa adil. Sedengkeun ari ngaran manusa sok kadang-kadang hate kawarnaan. Ku deukeut, ku deuheus, ku resep, ku babaturan. Anu akhirna sok salah sok jang.
2: Pedah kadunungan sok.
0: Pedah kadunungan sok we acara teu dibikeun. Kumaha atuh Pak? Heuh wayahna kudu ka Amarta ayeuna jang. Ayeuna pisan Pak. Heuh ayeuna. Isuk ngumpan panggungna geus dirak-rak dengan halangan jalan.
1: Bener.
0: Geus guyur. Sok wayahna da geus guyur ka mamana. Saya tuh Pak, rampung dawuh tetas pangandika ketiga sekantun bindara. Amit Pak.

0: Kadawala yeuh teras lumampah ngajugjug ka Karaton Indraprahasta lah kanggo ngadugikeun ka Prabu Yudhistira. Atuh Prabu Yudhistira bingasa kalangkung-langkung kitu kaayaanana.
1: Teka catur di jalana Prabu Yudhistira kapuniring Astra jiga Dawala
0: parantos dugi ka marga sopana.
1: Marga jalan
0: sopana alas pring gading ancala.
1: Sastra jiga dan Dawala
0: pelan
1: geus jauh urang lumampah geus jauh urang ninggalkeun puseur dayeuh

0: semuanya, aku Ail KDI mau ngingetin kalian semuanya kalau kesehatan itu mahal banget harganya. Untuk membantu memelihara daya tahan tubuh, aku selalu minum Habutrom karena khasiatnya telah teruji, praktis, dan yang paling utama bahan-bahannya alami. Jangan sampai kesehatan tubuh terganggu. Yuk jaga kondisi tubuh dan tetap semangat menjalani hari bersama Habutrom. Habutrom, obat herbal ramuan Arab.
1: Biar tetap semangat beraktivitas terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil, jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutrom. Habutrom, obat herbal ramuan Arab. Anda bisa mendapatkan produk Habutrom dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cilolohan yang beralamat di Jalan Siliwangi nomor 99AB Cikalang, Kecamatan Tawang, Kota Tasik, Malaya. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Kidul nomor 50 Manunjaya, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik, Malaya. Agen Apotek Lawang Sehat yang beralamat di Jalan Kiai Haji Khoir Afandi nomor 148 Kelurahan Awipari, Kecamatan Ciberem, Tasik, Malaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Jalan Warung Nyantong Sumelap, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis Tasik Malaya.
2: Saya lebih kene penginten agan. Urang ngareukeun heula kacape cepot bali mana. Beulah hareup aya tangkal ngarungunuk jeung cadas anu ngampar. Oh, saya.

0: sastra Jingadawala. Abdi agan.
1: Abdi ulah.
2: Adon.
0: Wayana ku kaula dibawa aprak-aprakan mapay alas.
1: Ya.
0: Dibawa apruk-aprukan turun gunung unggah gunung nete akar ngeming jangkar. Mangga sieun. Bade dibeureum bade dihideung bade dibeureum da tos beureum abdi mah. Bade dihideung da bujur abdi ge hideung. Moal bade ngijing sila bengkok sinembah sim abdi. Bade dicanda keliang cecepot geura copet abdi mah. Balik atuh dicanda keliang cecopet kecepot kitu eta eta maksud kitu. Bagja sastra jinga. Saeun. Oge maneh dawala.
1: Mangga kulan.
0: Bade dicanda katungtung dunya ge mah enggak asal diongkosan we abdi mah. Bagja kaula boga panakawan satia satuhu model maneh. Mun di Cikuningan mah wa mandor abdi teh kulan.
1: Saya.
0: Wa mandor Margasari.
1: Ya.
0: Mun di datarna wa ulis datar. Atau beperak sabumi datar. Bener cepot pame di Cibereumna Kang Suharto.
1: Eta teh.
0: Lamun di Ciomasna Kang Barnas Tiris. Atau make Tiris Barnas ya bos ede. Kaulah hayang mandi heula cepot, ya. Hayang mandi heula tari di tukang ningali. Katingal aya cai herang ngegolontor.
1: Aya di dinya.
0: Kadewe kulaan awak panas kesangan. Ka banjur ku cai tis bilih ka ocis. Lain ka ocis ka ceos eta kitu. Ngomong teh ka mana daek
1: cumah. Teuing
0: geus sadi mah. Kade ulah jarauh teuing. Saek ngantos sadi dieu ka ulah. Kade tong hareureuy wae.
1: Iya, tong alonyeng.
0: Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
1: Ya.
0: Hari dunungan ini tesok asal luasa aing.
1: Luasa kumaha?
0: Ruangan tesok asal langab. Asa bebas bergerak. Oh jadi ngarap-ngarap dunungan eueuh. Heuh, kitu.
1: Ning ari di warung eueuh dunungan sok luak lieuk.
0: Bisi eueuh nu mang mayarkeun eta mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ikan hiu makan air mas.
1: Artinya
0: I love you orang Ciomas.
1: Oh,
0: ikan hiu makan jaat.
1: Artinya
0: I love you Bapak Hajar.
1: Oh, beres.
0: Benernya. Ikan hiu makan enten.
1: Oh, artinya
0: I love you panganten.
1: Aduh.
0: Ikan hiu makan toronton.
1: Arti
0: I love you para penonton. Ikan hiu makan hui bolet.
1: Arti
0: eta ikan hiu hitut teu eureun-eureun. Sugan I love you deui nya. Kayak dawala aya paribasa datang ka deuleu tarang. Undur ka tempo punduk. Urang papalaku heula. Wilujeng patepang ka masyarakat Ciomas sabudeureunana. Kabupaten Kuningan, Provinsi Aluminium.
1: Mainnya?
0: Apaan Kuningan?
1: Kuningan.
0: Kuningan tengaran lemur. Oh Kuningan tengaran lemur. Ah, kabupaten.
1: Kabupaten.
0: Desana Ciomas. Cinta neng Oom kasih emas. Ciomas.
1: Cilimus.
0: Cinta cep lili kaneng mus.
1: Ciamis
0: cinta karena senyum si cepot manis.
1: Cianjur
0: cinta karena si cepot orangnya jujur.
1: Cicalengka
0: cinta karena si cepot masih perjaka.
1: Cilacap
0: selamat datang di perbatasan Jawa Tengah Jawa Barat. Lain cinta goblok eta mah. Ini patepang di bumina Bang Bapak Uju. Sareng Ibu Hajatna Bapak Menteri Ujud Sujadri nikahkeun Teh Neli Kakang Topan panganten anyar urang doakeun
1: maha
0: sing sakinah mawaddah warohmah kacai jadi saleuwi kadarat jadi salebak. Sapa pahit sama manis. Pangan ten anyar lagu nih.

0: kursi, meja, panggung, segala weh pokoknya. Alhamdulillah, jangnya. Cenah mun aing nyanyi derek nyawer panganten teh maca aing datang-datang nyanyi teh gitu.
1: Oh, bener. Heeh.
0: Panganten ulah sok GR nyebutkeun rek disawer geus janji ka dewek.
1: Oh, tadi pan.
0: Lamun nyanyi cenah laguna panganten anyar. Kuring nya boga lagu panganten heubeul. Kumaha laguna panganten heubeul. Panganten anu munggaran. Sarua goblok jeung aing teh mah.
1: Eta mah neplak.
0: Ngan beda mimitina wungkul. Tapi da lagu anyar ge kuring boga ngarang. Lagu naon? Bandung Kidul. Bujir. Bandung Kidul. Tolong di sol nadanya. Pindah. Coba ke do. Do sama sami sama dengan c. Pindah lagi. Asal apa pindah siapa?
1: Pindah.
0: Jangan di situ. Pindah ke mana? Karena idgom bila guna coba.
1: Eta pakai lah.
0: Pindah.
1: Undai.
0: Kaci gugur pindah.
1: Eta mah pindah nyewa.
0: Naon lagunya Bandung Kidul. Coba lagukeun. Lagu ini saya persembahkan buat Bapak Barnas, buat Bapak Ujud, buat kedua mempelai, buat Wamandor Margasari, Bapak Uli Sidatar, Bapak Soeharto, Bapak Bumi Datar. Laguna Bandung Kidul.
1: Bandung Kidul
0: ku terus mandi. Tidak lupa. Goblok teh suan aing bener sia teh.
1: Eta mah atuh.
0: Eta mah aing ge sok ngadeng ge goblok bangun tidur.
1: Bangun tidur lagu anak-anak.
0: Badena pangan heula jang ah.
1: Ai mang saya.
0: Kasepuhan Ci Omas.
1: Kanten lah.
0: Ka Bapa Kuwu.
1: Leres.
0: Bapa Adi SR. Bapa Adi sareng Ibu Kuwu na. Bapa Teddy Suminar. Kadis Kominfo. Tah Kominfo Kuningan nanggap aing jigana ge mah ye.
1: Oh aya bah.
0: Da sok aya program di Dinas Kominfo teh biasana mah sosialisasi untuk ayeuna teh kerusum hoak di urang teh. Apal hoak maneh?
1: Naon?
0: Eta geuning aya manuk sareup mah hoak.
1: Eta mah manuk kukuk.
0: Aye hoak teh nya eta berita bohong anu penuh ujaran kebencian. Jiga aing pan dihoakeun kamari cepot cenah naik haji. Padahal naik ojek aing mah. Lain teh hayang aing naik haji. Teu kabayar. Matak memeh ulin ka tanah suci, sing mineng heula ulin ka tanah longsor geus
1: sok. Aing latihan geuleun dinya.
0: Bapak Camat Bayuning. Bu Hajah Ium, Ibu PS. Pak Didi, Ibu Yuyun Ciamis. Bapak Tata Bayuning. Pak Tata teh pondokna. Panjana Tata Ranjang. Bapak Tata dina Ranjang gitu maksudna mah. Bapak R Barnes. Pak Haji Yahya. Tah Pak Haji Yahya ka Arabna trek bareng jeung aing teh. Ngan aing salah meuli tiket. Ari Pak Haji Yahya meuli tiket nu ka Arab aing der tiket Persib. Atuh teu panggih di Arabna teh euy. Ari Pak Haji Yahya ngurulingan Ka'bah. Der aing ngurulingan Stadion Jalak Harupat. Pak Haji Yahya membalik teh jadi Haji Mabrur, aing jadi Piking Mabur deuleuh. Ibu Bidan Ida Bandung. Ari ngobrol-ngobrol bidan teh sok inget ka popotongan.
1: Sok kasiwat-siwat dang ah.
0: Ai popotongan sia bari teu naon kitu bengkel Laskar Bit. Si goblok geus sejauh. Imahna deket imah bidan.
1: Oh, deket imah.
0: Ngontrak urang nya.
1: Ya, ngontrak.
0: Om Budi. Di pemantau penyelenggara negara RI Ci Omas. Bapak PS Bambang Bayuning. Bambang pondokna panjangna Bambang kali 5 Gobang. Bapak Haji Apong. Aya laguna Apong mah. Apong bebek masak di kuali. Potong.
1: pocong eta mah jang.
2: Heeh. Pocong eta mah lagu anak-anak.
1: Pocong tungak eta sadia.
0: Ibu Erna Banjar.
3: Oh, Ibu Erna di Banjar.
0: Tetangga dewek urang Banjar aya geuning.
1: Oh, eta teh.
0: Bapak RT Ucid. Bapak Kuwu Sidaraja. Bos. Bos-bos Taraju. Sadayana we nu halala dirah. Jadi wiji-wiji urang Ciomas, urang Datar, urang Sidaraja, Muncangela, Aroya, Luragung, Margasari, urang Balikyuk.
1: Yo!
0: Yes, ya mah. Tetapus di Luna saya ngajak balik, ya mah. Alhamdulillah tiasa nepangan urang Ciomas sadayana. Si Cepot kedahna wengi ieu teh di Subang. Tapi demi urang Ciomas, si Cepot milih ka Ciomas tibatan ka Subang.
1: Satuju.
0: Ulawa ka keprok saya teh. Naon sababna? Sabab ka Subang manu ditah eueuh dulur teu boga matak mening ka Ciomas jeung dibayar. Si eta urang hiburan atau a
3: hiburan naon
0: pantugasna yang ngahibur fungsina yang ngahibur urang
1: mah iya ngahibur
0: urang mah etang-etang dog-dog pangrewong we dadalang nu lebet ka Kuningan teh dalang sararae wungkul ieu paujud mah kasasar we datang ka kuring wayahna cenah pote teh merek nanggap Asep Sunandar geus maot kumaha deui cenah wayahna cenah di dinya kudu daek nyuluran. Oh, insya Allah cek dektrit bati jawab cepat. Sugan kapake dina teu kapake na tong kitu bulu sirungan catang supahan tong nepi ka di pegati dharma kagrek balik deh. Yeuh pakaulane da ai jauh mah ai alus pepi mana nya. Yeuh mah ala kadarna we diajar ngawayang susuganan ngiring ngamumule seni Sunda wios nu rame naobatur sima di manukieuna we. Penting mah ngawayang ya. Nya. Penting mah isuk gajihan ya. Urusan gede jeung leutik diraku leutik mah.
1: Ya. Oh. Nya.
3: Diraku leutik leutik deui.
0: Rek naon ayeuna hiburanana? Sulap we sulap lah.
1: Tah sulap.
0: Bisa sulap. Sukses kamari gede imah nyobaan. Anak pamajikan dikumpulkeun. Nengan ti hayam kurungan ku baskom.
1: Oh,
0: ngadak 2 jam. Jadi apa prok prok prok dibuka baskomna ti hayam robah jadi naon ti kotok eta keneh beleguk eta
1: mah atuh sejenis
0: beda beleguk naon beda ti hayam jeung ti kotok ai ti hayam mah memeh di kurungan baskom ai ti kotok mah geus di kurungan baskom jadi ti kotok mati
1: pinter
0: lain dawala tadi sia dicalukan ku aing nya meni di jalan saja jalan selalu pemalaweung
1: hare-hare
0: tadi sa budak-budak deing sia teh
1: kalarungah ringeun
0: naon nu budak teh saha teu di dinya nu budak teh kuring di dinya oh di dinya sugan teh kuring
1: bae bae di dinya mah
0: nah jadi aing nya haananya kuring nu budak teh kuring di dinya nu budak teh kuring di dinya
1: lamun
0: heuh di dinya oh di dinya sugan teh kuring
1: bae.
0: Si goblok.
1: Ah, jadi akang.
0: Dimalik. Senjata makan tahu ieu mah.
1: Makan tuan.
0: Senjata makan nasi goreng. Jawab anu budak teh kuring di dinya.
3: Jawab.
0: Mun di dinya berarti aing nya. Kuring oh nya nuhun atuh ari kitu mah. Si goblok.
1: Numpuk di akang.
0: Sia teu rumasa budak. Teu rumasa budak mah lamun budak rumasa.
1: Da gegetret.
0: Sok. Urang cetes heula ceulina.
1: Sok ketes.
0: Nu kenca ye.
1: Sok ketes.
0: Bogor. Kadenge, kadenge. Naon jeung Bogor?
1: Bener.
0: Bener. Bukan tuh Cirebon. Cirebon salah.
1: Ye.
0: Nah, salah. Mun nya ceulina kenca ka Bogor nu katuhu ka Cirebon atuh beula ulun sia mun urang.
1: Ye, pangi.
0: Oh, ngajak pasehan.
1: Ngajak ribut.
0: Ngajak tarung ieu mah dikitu carana mah
1: cari masalah
0: ya. Cari masalah berarti ka dia
3: oh
0: mun Kang Cepot bisa ngajawab kana kabeh pertanyaan kuring berarti Kang Cepot teu budeg oke okay.
1: Sok
0: ari oke teh naon oke teh C cak-cak rada gede. Sok asa ada oke.
1: Oke.
0: Toke eta mah. Toke mah balanja ka toke.
1: Toko.
0: Toko. Toko mah nu di udud. Rokok.
1: Rokok.
0: Rokok pamajikan Mang Udin. Rukmini.
1: Rukmini.
0: Rukmini mah di WC. Rukutuk belagu. Jauh-jauh teuing tina oke kana rukutuk. Ketingali emosi nya. Heuh nya.
1: Tikeun atuh.
0: Sok rek nanya ka dewek. Oke.
1: Alkus oke.
0: Ai ceuk sia naon oke sok. Ari oke teh bahasa araringis, Inggris.
1: Inggris.
0: Ai hartina, hartina teh oke teh jadi.
1: Jadi.
0: Berarti mun penyakit daging jadi, daging oke.
1: Bener.
0: Aya lembur suka jadi, suka oke.
1: Suka oke.
0: Mun rek kawin teh jadi ngera keuneu eta mah.
1: Tulus
0: eta mah. Sesuai teh tidak oke.
1: Tulus eta boga modal.
0: Siap ditanya kukuring?
4: Siap.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Eus.
1: Ah, manya.
0: Manya goblok jauh-jauh teuing. Manya lor. Ari ngaran Cepot euy panggilan eus.
4: Nah, isya pipiluan teuing kumaha aing eh?
1: Nah, meni
4: jeung eus, eus aing. Bibir-bibir aing naha aing nu eus anu teh bese?
1: Da teu ngahesekeun.
0: Lain kitu da kudu nu deukeut atuh.
1: Da manya atuh.
0: Sok. Balikan deui.
4: Sok.
0: Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Dudung.
1: Bu,
0: geus ganti. Eta geus ganti deui. Rek ganti sapoe tilu kali ge lain urusan sia. Eta urusan aing. Dan nu bulak balik ganti KTP na ge aing.
1: Teu nita.
0: Teu ngarugikeun sia aing teu nita.
1: Tong ikut campur.
0: Urusan batur. Sok kumadinya we tah kitu atuh. Saha ngaran asli?
4: Cepot Sutisna.
0: Panggilan?
4: Cecep.
1: Be.
0: Tempat tanggal lahir?
4: Bandung tanggal 3 bulan 3 tahun 80.
1: Bener.
0: Bintang?
4: Kamarima Gemini, ayeuna Virgo.
1: Bintang.
0: Manya aya bintang pundah pindah.
1: Meunang
4: da. Udah Gemini mah goreng ramalanana.
1: Oh, jadi.
4: Mantak aing pindah kana Virgo.
0: Lamun Virgo goreng keneh,
4: rek pindah ka Patala.
1: Didinya mah bae ngontrak naon we.
0: Hobi?
4: Berenang.
0: Cita-cita
4: jadi polisi.
1: Jadi polisi.
0: Lu kan kata mana? Hah? Budak.
1: Budak.
4: Eh, gancang teuing goblok sia mah.
1: Budak mah budak we.
4: Demi halo gancang teuing sia mah.
1: Aiku.
4: Budak mah budak ge, balikan deui, balikan deui. Balikan deui, balikan deui.
0: Hobi
4: berenang.
0: Cita-cita
4: jadi polisi.
0: Kata mana? Sok. Hah?
1: Budak. Budak.
4: Oke. Budak. Ari ku sia ka dengge kitu.
1: Ka dengge.
4: Naon cenah?
1: Ha.
4: Nyai.
1: Sae.
4: Demi Allah teu ka dengge aing.
1: Budak. Budak.
4: Matakna ulah sok wa ka ngabudegkeun batur. Padahal dari sorangan anu budak.
1: Si budak sia.
4: Oke. Sia ge dibere ganjang mah moal kajawab.
1: Yo.
0: Sok.
4: Pe. Saha ngaran asli?
0: Dawala Atma di Brata pura-pura bekerja padahal kagak.
4: Anjir, panjang ngaran euy. Panggilan?
0: Dadau.
1: Dadau.
4: Tempat tanggal lahir?
0: Bandung tanggal 6 bulan 4 tahun 83.
4: Sia 83, aing 80. Beda sabar tahun berarti nya.
1: Oh, itu we itu.
4: 83 kurangi 80.
1: Oh, bisa.
4: 83 kosong. 11 tahun anjir, ya.
1: Ih, etang-etang.
4: Nah, etang ngitung nepi ka butak-butak teuing.
1: Itu.
4: Kira ke 83 dikurangi 80. Udah matematikana goreng aing mah. Macak pembagian pengurangan yang penambahan teh sok kadang pebeulit
1: aing. Oh,
0: 83 dikurangi 80.
1: Jadi sabaraha sesana?
4: Jadi sabaraha?
0: 3 dikurangi 0.
4: Sabaraha
0: 3? 8 kurangi 8.
1: Jadi
0: sabaraha 6? 6 tambah 3. Jadi beda 8 tahun.
4: Oh. Pinter sia aing teh atuh
1: ahli. Aing percaya we.
4: Kede mah mun aya utang itu mah kita silaing ah.
1: Bener. Ame teu kacolongan.
4: Abis teu kacolongan si Obing. Bintang.
0: Nu gambar uk.
1: Naon
4: naon Leo. Leo mah gambar ucing. Heula uk dihakan ucing.
1: Oh bener.
4: Si goblok aya wae.
2: Ya ucing mah ngakan kuping.
4: Hobi bernyanyi. Cita-cita jadi guru. Bleng teh bleng
1: bleng bleng bleng. Jawab Kang, jawab.
4: Ci goblok geus yeuh.
1: Kajawab Bu Sapa.
4: Bleng teh bleng bleng bleng bleng.
1: Kajawab.
4: Anak hiji pamajikan hiji.
1: Bener.
4: Oh, si goblok mah asal ngajawab. Aing ge bisa kitu mah.
1: Sok.
4: Sok.
0: Cita-cita
4: jadi polisi.
0: Hah, katon rene? Sok.
4: Domba hiji sapi hiji. Eta kuring nanya naon, eta sugan merkosa naon wae ceuk kuring. Domba hiji sapi hiji.
1: Sapi osok ka domba osok.
4: Demi Allah aing mah demi Allah ka domba mah teu kahaja.
1: Ah, teu kahaja kumaha?
4: Demi Allah aing keur kieu bari nangtung aing domba mundur.
1: Kapaksa kumaha?
4: Nya kapaksa di dalam
5: lebaran. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Halbustrong.
6: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Halbustrong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
6: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Halbustrong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
7: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Halbustrong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Halbustrongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Halbustrong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
6: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Halbustrong apa aja?
7: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Halbustrong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Halbustrong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Halbustrong.
6: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
7: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu.

0: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Awi Pari yang beralamat di Jalan K.H. Hoer Avandi, seberang Pom Awi Pari, Tasik Malaya. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan RTA Prawira Adiningrat, Manunjaya, nomor 84-48, Margaluyu, Kecamatan Manunjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Agen Apotek Nurjaya yang beralamat di Jalan Bantar nomor 145 Argasari, sebelum TPU Ciinteng, Kecamatan Cihideng, Tasik Malaya. Agen Apotek Mars yang beralamat di Jalan Cinehel nomor 32 Cipedes, Kecamatan Cipedes, Tasik Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara. Setara Ciamis, Tasik Malaya.
1: Eta kadoma, aing ka sapi. Sarua teu kahaja. Teu kahaja kumaha? Nyapan sapi terek dikurbankeun ditu.
2: Heeh.
1: Ari aing teh kiih di dieu bari nangtung. Ari sapi teu mundur-mundur nya aing maju nyamperkeun bari ditu. Eta eta. Paingan rek dipencit sapina kekepehan. Rek dikurbankeun teh alim cenah hoyong kabidan heula di parios pilih janten. Ngatakna ulah sok nyebut budeg ka batur, ulah sok nyebut sombong ka batur, ulah sok nyebut belegug ka batur, komo nyebut kapir ka batur. Filosofis nunjuk tingali ieu, ka hareup hiji tuh ka tukangna mah opat. Ka batur nyebut goblok, ka aing berarti goblok.
3: Opat kali.
1: Kabatur, hei sholat sia. Kaing, hei sholat. Kabatur nyebut nunjuk kapir. Berarti orang kapir. Eta filosofis nunjuk deh. Jadi kudu introspeksi diri, inti na nyebut budeg kabatur. Berarti sia sorangan nu budeg.
4: Hampura aja doa ya,
1: hampura. Kuring ya sarua hampura.
3: Hampura ada jeng dulu.
1: Dewek hampura jadi lanceng sok ngajajah ka adi. Kuring hampura nu jadi adi sok calutak ka lanceng. Dewek nu salah. Kuring nu salah. Dewek kuring.
3: Dah.
1: Dewek hampura. Kuring geus sarua hampura. Dewek hampura kuring aing goblok. Aing nu salah. Aing goblok salah mah. Sok bare dog aing sia. Salah dua nana. Ajarin ke jumlah. Ampun. Tidak hampura dicari goreng deui. Duh. Ngadiukan naon deui.
3: Kade atulah jam dige.
1: Kade bisi ngadiukan hampura. Tau. Ngadiukan naon deui.
3: Kade atuh bersihan
1: heula. Bersihan heula atuh.
3: Sing aya karep edek diuk pel-pel kayaknya.
1: Naon banget eta beungeut bisa dipel sakalian goblok. Emangna beungeut aing teh jarambah sia teh.
3: Geus disiar we. Tuh nya.
1: Eh, sumeh teh ngadiukan naon? Burut ka gencet.
3: Sia Kang burut.
1: Eh, bae we aing burut. Daripada si nyetrumi toha. Hiburan atuh naon daripada ngobrol juga kieu.

Hiburan naon sih atuh? Ah, hiburannya naon atuh? Lo barudak di telalala jo bere lagu-lagu barudak. Lagu-lagu anak-anak. Oh, lo barudak nya. Nya. Sok ah urang nyanyi anak-anakku sekalian.

suara sepatu kuda. Sakieu lagu teh keun bae atuh. Eta keur budak SD, aya keur budak SMP, aya laguna beda. Pada hari Sunday, I follow mother to city. Naik delman is beautiful, I'm sit to down. Duduk samping padriper yang sedang walking, mengendarai horse supaya a good walknya. Oh yes, oh no. Oh yes, oh no, malain suara kuda belegu. Suara naon nu gelok ku kudaan. Hampura itu. Keur bapak-bapak aya laguna, aya. Pada hari Minggu, kuturut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik duk, duruk duk, dik dak dik duk, dik dak dik duk, dik dak dik duk, hari duk duk cungungu. Ya, cekain. Ayah ke orang Kuningan, ayah, can ayah. Ke urang Garut aya ge. Pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Duduk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro. Hei, siang. Loba barudak leutik kade. Naon sih ya? Bet-bet nyalahkeun ka aing. Kade nge, bieu naon tungtungna? Ka harti. Kaharti kumaha? Pada hari Minggu kuturut ayah ke Garut. Ut tuh. Naik delman butut ditarik ku kuda burut. Ut. Kuluk samping Pak Kusir yang sedang cemberut. Ut. Mengendarai kuda bari jeung gagaro irung. Oh, irung. Teu Murwakanti atuh. Aya Murwakanti teh kumaha? Murwakanti lamun aa we. Mun oo we. Mun uu we. Mun ee wungkul we. Duh, nyeureuh wae aing. Eta mah jiga urang Jakarta ngajak museum ka aing. Selamat siang, Mek. Siang, Mek. Ayo kita museum, Mek. Ayo, Mek. Meunang tawes griwil, tawes, Mek. Bener. Meunang kancra griwil, kancra, Mek. Bener. Pas meunang gurame griwil, gurame coy bro, Mek. Sok siaeun nyanyi itu sakali sewang sarua we lagu anak-anak kuring ge ya. Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap. Astagfirullahaladzim, ieu teh nyanyi atau tahlil sia teh? Udah cempreng-cempreng teuing gedean seuti. Oh, gedean. Toke-toke di di hop. Lain di gedean cak-cak jadi toke, goblok. Sora sia gedean. Cempreng gedean. Aing ge bisa leuwih gede ti sia atuh. Komodo-komodo di dinding diam-diam merayap, datang seekor bebeko lalu dikeruk bisa aing. Lagu zaman ayeuna, lagu budak tapi dibawakeun zaman ayeuna. Budak ayeuna mah geus resep kana grup band. Matak aing teh eleh geleng nyieun grup band saingan batur. Batur nyieun grup band Gigi, aing nyieun grup band Huntu. Huntu band. Ari Gigi band mah Arman Maulana, ari Huntu band mah Cepot Maung Bandung. Batur nyin grup band Pagetos, aing nyin grup band Patuker. Batur Cangcuter, aing Slempakter. Hebat ha. Lagu anak-anak dilagukeun geura sok ku lagu band. Contohna Cicak di Dinding dinyanyikan oleh Kuburan Band. Aing Kuburan Band teh nu mana? Aduh teu gaul. Lupa lagi syairnya.

0: Gabah. Cete. Eta ngaranna kuburan band. Ari nyanyina kumaha? Cicak di dinding sok panggil heula. Pura-purana sia MC aing kuburan band. Baiklah. Para haridin, hadirin.
1: Hadirin.
0: Para dahirin, hadirin. Rahidin. Ha di di rin. Rin harideung haredang. Asa beuki jauh. Cik urang kuningan teh aya wayang juga kieu. Teu bae teh nu ngalakon batur ge loba.
1: Kapan hiburan?
0: Penting mah saleuseurian we balik teh garing huntu juga. Lalapor mah tinggal maca na buku ge loba lah. Baiklah para hadirin. Yang berbahaya bahagia. Kita tampiling, tampilkan. Artis yang sudah top badak top mau? Top balidogan ku sadaya atuh modar aing ngeureun. Cicak di dinding dinyanyikan oleh kuburan band. Cicak. Cicak cicak cicak. Cicak cicak di dinding. Diam

Alah siap kurang eh. Demi Allah kurang seetik. Hampurannya. Kapalah. Baik kurang seetik mah dihampura. Ayah kurang 100-200 mah kewe di panggung nungke. Ayah kene? Ayah. Cicak di dinding dinyanyikan oleh ST12.

0: nyamuk.
1: Jadi nyamuk.
0: Sapi jadi nyamuk. Munding maung hayam jadi nyamuk. Ai nyamuk jadi naon? Jadi loba. Ohnya. Ya itu sih teh. Sapi jadi nyamuk, maung jadi nyamuk. Nyamuk jadi naon? Jadi loba. Atau bahaya meureun sare moal tibra mun loba teurigit mah. Gampang. Kamerna pinuhan ku keusik. Sing nepi ka reugit hasian asup. Atau urangna ge hese asupna, heeh. Sangkan reugit ka kamar eusian ku keusik sing pinuh. Hay urang hese tengah imah.
2: Nyamuk keneh.
0: Angger loba reugit, eusian ku keusik. Hay urang hese kontrak.
2: Di masjid kesarena kitu.
0: Aya keneh cicak di dinding, aya.
1: Aya.
0: Dinyanyikan oleh Caca Hadika.

0: Banya gara-gara seekor nyamuk maghrib nepi ka teu jadi. Jauh kene karek jam 5 gitu. Oh, baralik deui, baralik deui. Betul, wis meureunan. Saha itu atingali? Nyir. Saha nya? Mau rangsel gitu tingali. Lain rangsel gini.
1: Banya rangsel
0: sia. Astagfirullahaladzim. Aya keneh di Kuningan jalma jiga kieu. 2017 dibuli kieu keneh aduh. Lajo wayang teh dibuli gieu.
2: Bapa.
0: Daun jang.
2: Hayang jajan.
0: Teu boga duit.
2: Heh.
0: Teu boga duit.
2: Eta terangkanlah.
0: Oh, ada. Oh, sia terangkanlah, terangkanlah.
2: Hayang jajan bapa.
0: Teu boga duit.
2: Eta terangkanlah. Usaha itu bapa teh ami uing bisa jajan.
0: Eta terangkanlah. Ujang teh saha ngaran?
2: Uing mah lain hayang kenalan, hayang jajan.
0: Kowe ieu sia jajan geus beak 40 juta. Meuli naon mang beak 40 juta? Meuli ayam bakar dibakar jeung warung-warungna geura.
2: Hayang jajan bapa.
0: Eta terang
2: kadeng jeung.
0: Ujang teh saha ngaran?
2: Kasih tahu enggak? Iya.
0: Oh, jadi gua harus bilang wow gitu. Lam mim nun wow lam alif hamzah iya. Eta mah wow sia. Wow mah itu nutupan irung, eta mah bau. Bau mah cuci mulut, eta mah cau. Cau mah calana jero, eta mah cangcut cenya.
2: Bapa.
0: Naon?
2: Ayah jajan atuh coy.
0: Teu boga duit.
2: Mau keulah.
0: Sia mah panyar keneh sia teh jajan teh. Ayeuna bulan naon?
2: Bulan September.
0: Kamari panjajan teh bulan April sia teh. Sabaraha bulan sakali jajan ieu budak? Ujang teh saha ngaran?
2: Ngaran Uing.
0: Heeh.
2: Ngaranna anu panjang anu pondok.
0: Aya anu pondok.
2: Anu pondokna nu ti indung nu ti bapa.
0: Bae nu ti indung we.
2: Indungna indung asli indung tere.
0: Bae indung tere.
2: Indung terena anu di Majalengka anu di Cirebon.
0: Na loba-loba teuing ai sia.
2: Da bapa aing mah tukang kawin wae.
0: Hei hei hei hei hei. Lain tukang kawin wae beleguk aing mah lebe tukang ngawinkeun.
2: Hoti pan mun panganten lalaki na teu datang sok di opi ku sia teh.
0: Eh sia. Malina teuing puguh da cau sia teh. Ujang teh saha ngaran teh?
2: Mimitina de tungtungna I.
0: Doni.
2: Tah.
0: Bener.
2: Salah.
0: Eh. Kota koplok sia mah. Atawa Dewi.
2: Dewi mah awewe.
0: Kumaha lalaki?
2: Insyaallah.
0: Aya lalaki insyaallah. Aya ayeuna mah lalaki insyaallah. Lalaki nu sok bogoh ka lalaki deui lalaki insyaallah teteh. Heeh. Leuk keneh lalaki bogoh ka lalaki. Ieu lalaki bogoh ka angkot, angkot ti udag-udag ka mana eta ku lalaki. Mimitina de.
2: Tungtungna I.
0: De.
2: Tidak, tidak, tidak.
0: Du.
2: Tidak, tidak, tidak, tidak.
0: Da.
2: Bisa jadi, bisa jadi.
0: Dadi.
2: Salah.
0: Saha atuh jang.
2: Mimitina de, tungtungna I.
0: Saha.
2: Tui.
0: Oh, Paingan teu kabaca belagung. Mimitina dek tungtungna i dibaca entuy anjir. Aduh, ampun cing. Mimitina dek tungtungna i dibaca entuy. 2017 aya kene budak ngaranna entuy. Waas. Asa budak jaman baheula. Anakna entuy ku bapana leuwih goreng berarti. Ari bapana saha ngaranna? Alek. Ari bapa Alek, ari anak entuy. Jigana ti indungna meureun. Ari indungna saha ngaranna? Sabrina. Bapa Alek indung Sabrina, ari anak entuy anyir. Da di lembur dewek mah da wala ngaran budak teh kumaha ngaran indung bapa? Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panci. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Abas, indungna Kokom, anakna Ember. Nah Ember, pagis dipilahan kulala jauh biaya, jadi ayo sepung sarua. Daripada sarua, yang mending beda. Indungna Iis, bapana Iing, anakna Ngising. Bapana supir bemo, anakna bapan anakna pamajikanna dagang dodol. Ari anakna ee. Padahal miheulaan, geus weh miheulaan. Ari Ujang geus sakola.
2: Rek naon sakola? Camat geus aya, kades geus aya, bupati geus aya, presiden geus aya. Rek naon sakola?
0: Sakola mah lain ngarah jadi pejabat, ngarah pinter. Jadi sarjana naon?
2: Sarjana ge diadukeun jeung maung eleh sarjana. Cacakan maung mah teu tamat SD SD acan.
0: Ari ngaji mah osok tapi Ujang.
2: Osok nyapanya? Tiap sore nyapanya? Sapatuna ge alus nyapanya?
0: Eta mah futsal goblok lain ngaji. Nopikan teu bisa ngabedakeun. Mana ngaji, mana futsal, tapi kita bisa ngabedakeun.
2: Alhamdulillah minasyaitani rojim.
0: Anjir.
2: Lain anjir, aloh.
0: Eo. Siadei atau balegung.
3: Kaget.
0: Kasih mah, goblok aina. Aduh, munti tadi ya kianya.
3: Kita karek kudang, karek kudang.
0: CPK, karek kudang sih orang siadei. Nambela leson tadi tanya. Nuhun ah.

0: Korea malah.
1: Goblok dia mah.
0: Alif Jabar Ak.
1: Oh, diajar Iqra udah budak kene keun wae.
0: B Jabar Ba T Jabar Ta.
1: Dibaca
0: Waduk Dharma.
1: So jauh-jauh deui.
2: Alif Jabar A, B Jabar Ba, T Jabar Ta, Abata.
0: Bapak geuning Abata, Bapak.
1: Beda masjid berenjang. Astagfirullahaladzim. Bapana nu goblok nama ieu mah.
0: Alif Tangwin Warhan, Alif Tangwin Yerin, Alif Tangwin PSU.
1: Dibaca
0: anturkeun.
1: Alif Tangwin Jabaran, Alif Tangwin Yerin, Alif Tangwin PSU, Aninun.
0: Bapak geuni Aninun, Bapak.
1: Beda mukena beurang.
0: Yang jajan itu pak
1: siate suen tegis poho karena jajan
0: itu pak yang bondon bapak.
1: Hei siah
3: budak-budak
1: budak-budak aja kolot can pernah ngasaan gitu mah
0: itu pak yang bondon pak mani aramis tengah garantung
1: borondong ngoblok beri siate borondong
0: oh siate borondong
3: borondong
0: yang sotik bapak.
3: Marukan
1: eta mah keur awewe.
0: Geuning kamari bapak ngadahar.
1: Iraha?
0: Kamari anu seuhah teh.
1: Lotek goblok jeung teh. Sop tek sop tek.
3: Mainnya sop tek digayem. Atuh hanya Pak. Atuh sebel
0: berbeda. Eh, atuh Pak yang jajan, Pak.
1: Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan. Mudah-mudahan tereh Bali.
0: Kontrak masih berapa bulan, Pak?
1: 2 tahun.
0: Oh, iya. Hari ini na iraha?
1: Kamari akhir Agustus. Atuh jauh kene.
0: Eh, hayang jajan, Pak.
1: Eh, gawe duit, ya.
0: Eta terangkan lah.
3: Ada.
1: Eta poekan lah.
4: Poekan.
0: Ku aing diterangkeun usia dipoekan.
3: Aing geus ka mana karepe.
1: Aing teu gableg duit sia hayang jajan atuh dah.
0: Atuh Pak hayang jajan, Pak.
1: Ke Indonesia balik ti Arab urang jajan.
3: Saha?
1: Indonesia.
3: Sabar we.
0: Saha?
1: Indonesia.
0: Saha?
1: Indonesia.
0: Indonesia, Indonesia, pamajikan sia
1: berdua. Hei,
3: lala borang. Wah, tuli digebruskan kak balong tuh dah.
1: Kadek, tong ditaruh hutan kemurang kali di Ciomas.
3: Ya.
1: Laku lampasin entuy.
3: Contoh goreng sih.
1: Contoh goreng. Adegan tadi hanyalah tipuan kamera belaka.
3: Oh, aduh.
1: Hanyalah fiktif belaka.
3: Ya, benar.
1: Adapun kesamaan tempat dan nama itu hanya kebenulan saja.
3: Kebetulan.
1: Eh, dibut betul yang benar jadi benul. Doakeun ku dewek urang Ciomas.
3: Mah.
1: Urang kalina sing soleh.
3: Amin.
1: Solehah.
3: Amin.
1: Doakeun ku Mang Cepot. Kabeh sing jadi presiden.
3: Oh, aduh.
1: Kabeh jadi presiden kumaha ngabagina? Sapoe sewang we giliran atuh lah.
3: Ner.
1: Lirpen dah. Wong inang dereng abang, wong luda ugi dereng tumi bating siti bantol.
3: Yo, dina waktos etaya letan waladia balad tam tama ti nagara ujung barat.
1: Yo, dipimpinnya etaku pati rek samuka.
3: Alat kengkei kemana alat ngemat ngemat nyatang pina.
1: Hei, kisilah.
3: Hei,
1: ulah kaget ya kau ya. Rek tumanya ke Andika.
3: Saha
1: buta daulah.
3: Oh,
1: grobaan, grobaan. Lobaan dulu sudah tinggalin.

0: Ulah kaget kisilah. Seurari geuni jeung balan-balan kaula. Anjing. Make kopea euy. Jigana saihwan ieu mah.
1: Jigana mah sarong.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam anjing. Sarua ilang. Lamun jamane agama Islam, sabaraha rakaat salat Isya di lembur mane?
1: Jawab.
0: 12 sarua anjing ieu aing
1: geus kitu. Sami. Sami.
0: Di mana-mana ge Isya mah 4 12.
2: Anjir. Mane garoreng pacut kieu euy.
1: Ala disengseri.
2: Anu hareup mani beureum Gusti, tiga tomat buruk. Anu tukang juga jahe anjir.
0: Daripada sia juga kersen.
1: Alah.
2: Goblok aing teungeuna disebut juga kersen ku sia.
1: Oh, teu.
0: Da juga naon?
2: Juga cecenet
0: geuleuy. Eta kene.
1: Eta.

0: Urang kaget kisila. Kaula patih ti nagara ujung barat. Kaula datang ka dieu teh lain rek ngaganggu ka Andika. Tapi kaula rek nanyakeun
1: mana. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Pandomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan INB Yaneng dari Sindang Sari, RT 4 RW 7, Kelurahan Bojonggambir, Kecamatan Bojonggambir, Kabupaten Tasikmalaya.
2: Okay, Teh Ai, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh tahu keluhannya apa, bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan mata saya tuh kesulitan melihat lubang jarum yang kecil. Jadi saya itu selalu menggunakan lampu atau pencahayaan yang sangat terang saat melakukan pekerjaan tersebut. Karena kalau nggak diterangin nggak kelihatan. Jujur saja itu sangat memperlambat pekerjaan saya. Terus keluhan berikutnya, saya kesulitan melihat benda dari jarak jauh. Kelihatannya tuh buram banget, Neng. Pas saya dengar di radio ada produk Panomax, saya coba konsultasi terlebih dahulu via WA call center radio. Nah, direspon nih. Kemudian saya order via paket karena lokasi saya ke radio dan ke agen apotek jauh banget, Neng. Kemudian datang tuh paketnya, alhamdulillah. Terus saya langsung konsumsi produk Panomax-nya.
2: Oh iya, Teh Ai, boleh disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
3: Setelah saya mengkonsumsi produk Panomax, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadinya saya kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, alhamdulillah sekarang sudah terlihat jelas. Pekerjaan saya pun tidak lambat lagi. Dan jika melihat sesuatu dari kejauhan, setelah mengkonsumsi produk Panomax, pandangan pun tidak berbayang lagi.
2: Alhamdulillah ya Teh, setelah mengkonsumsi produk Panomax, penglihatan pun sudah membaik lagi.
3: Iya Neng, padahal itu aku cuma seminggu konsumsi Panomax sudah terlihat perubahannya. Aktivitas pun tidak terganggu, aman dan pastinya gak lambat. Cuman itu Neng, yang tetesnya itu perih banget. Cuman pas pertama nyobain tuh langsung kinclong, walaupun bercucuran air mata pas pakai video tanya, Neng.
2: Oke. Emang ya, kalau pakai produk Panomax plus Piduta itu solusi banget untuk mengatasi sakit mata yang Teteh derita. Nah, Teh Ai bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teh Ai Andian.
3: Kepada pendengar setia, dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi produk Panomax dan Piduta paket kesehatan mata. Karena saya sudah mengkonsumsi dan dalam jangka waktu seminggu sudah terbukti khasiatnya. Penglihatan pun membaik. Sebelumnya saya sudah pakai produk lain, namun belum ada perubahan. Dan alhamdulillah jodohnya dengan produk Panomax, solusi kesehatan mata yang bisa bikin kerjaan saya jadi gak lambat lagi. Terima kasih Panomax.
2: Sama-sama Teh Ai, terima kasih juga ya sudah meluangkan waktunya. Assalamualaikum.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01 RW 01 Sindangkasi, Ciamis, atau hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Sekali lagi, 0812 4560 3335. 101.7 Stara Radio Ciamis, Stara Sukacita Suara,
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. agen Apotek Jabar yang beralamat di Jalan Lui Kidang 2, RT 01, RW 08, Desa Suakajaya, Kecamatan Bungur Sari, Tasikmalaya. Agen Apotek Cimuncang yang beralamat di Jalan Cimuncang Timur, Sukamulya, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Aisyah yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bantarsari, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Purbaratu yang beralamat di Jalan Purbaratu nomor 62, RT 02, RW 16, Sukanegara, Kecamatan Purbaratu, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Jalan ke alas Tiblasara. Rek Tiblasara sarua ajigana saingan ieu
5: ya, pasti saingan.
0: Wayana mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara ye.
6: Wayana mang tuduhkeun jalan ka alas Tiblasara cemang tuduhkeun euy.
7: Aduh.
0: Ieu monitor geus modar deui wae jigana. Bade ka alas Tiblasara teh bade naon, Sun? Kaula teh keur neangan. Muda-muda gandem ramo ti para dewa. Yen cing saha jalma anu hayang hirupna mulia kudu miboga nyaeta pusaka layang jamu sekali musana yang menang dibawa jeung di mana jalma hayang pusaka layang jamu sekali musada nya dina waktu ieu kudu ngadeuheus ka monyet bodas aya monyet beureum anu ngaran Putut Sutadenta. Moal kitu ieu monyet beureum anu make ikat kitu
8: nya peda bututna penekeun
6: manyawa buntutan.
0: Eta buntutna nu tukang dina beungeut meureun.
8: Buntutna itu.
0: Dina hiji deui. Si goblok aing disangka buntut ieu.
8: Eta buntutna
0: teh. Ieu teh sakieu mah lumayan ponok geus meunang nyunatan ieu teh.
8: Cikana di raya bungkeul.
0: Wayahna kulan abdi moal bade ngabejaan. Nah. Sabab abdi ge sami nuju milarian eta pusaka. Lamun kitu carana Andika jeung kaula teh saingan. Heh. Sanes saingan deui panginten aya kitu mah. Kan. Ayeuna mah saha nu gancang saha nu meunang ya panginten.
9: Nya. Sapa baru sama pinter
0: deui. Kieu we ayeuna mah atuh. Anjeun geus sarua neangan. Ngan lamun geus aya jual ka kaula. Da yakin aja teh jalma sangsara. Jalma kekere moksel, malarat rosa, butuh ku duit cepano geus ya.
8: Ya tuh.
0: Ngahina lain ngahina emang dangdanan urang mah kieu
8: bae. Oh, danya hina.
0: Sanajan baju aing puleuheuh tapi aing mah sangsara.
8: Imah oge.
0: Sanajan aing jalma sangsara tapi aing mah teu boga duit.
8: Teu.
0: Sanajan aing teu boga duit tapi imah ge ngontrak.
8: Ngontrak.
0: Sanajan imah ngontrak tapi teu kabayar.
8: Tapi dengdek ongkos.
0: Sanajan teu kabayar coba dengdek.
8: Coba dekruntu.
0: Ula loba carita hayok anteur aing ka alas Tiblasara. Moal tiasa. Jadi Andika rek ngahalang-halang kana paniatan kaula.
8: Ah, teu ngahalangan. Mangga we.
0: Mung pilari sendiri gitu. Abdi mah moal nuduhkeun. Dai rahasia keur abdi. Sapangih-pangih we. Didinya neangan, abdi neangan. Sapa meunang sapa pinter. Urang ajar Andika. Bakal jadi cucuk rungkang na perjuangan aing. Bakal jadi panghalang dina perjuangan aing. Teu ningali balada aing sakitu. Ngaleut ngengkeuy gaban daleut kebat-kebat nyatang pinang.
8: Bari rarangnet aing kitu
0: nepi. Moal sieun dewek mun. Si laing teu nempo balada aing. Mana eta ngan sorangan tukangan aing dah. Hiji ge cukup. kagak buah sisa kali ngamuk si moa.
5: Acak-acak.
0: Acak-acak WC kamari ge. Ngajong pantong po. Geuleuh ka pamajikan, gelut jeung kipas angin si eta mun. Eda gelut jeung pamajikan jadi kasus eta. Eta CFT kipas angin teh 10 di mana teh. Sataun teh. Kumaha itu Gusti? Cangkalang jeung jalma ye. Wani-wani cuman taka dor moal mundur aing.

0: pati-pati bapa ngajurungkeun urang. Lamun urang teu dibarengan ku kasaktian.
1: Geus percayaeun bapa.
0: Mata kitu ge kahiji geus percayaeun, kadua yakin bapa Semar teh ngabekelan ka urang.
1: Iya.
0: Da yakin urang ini teh nganter dunungan teh keur ngawal. Bisa aya hal-hal juga kieu ya. Keun dunungan urang mah sina jongyon. Ha kumaha teh bisa urang kurang tanaga? Sama teh tilu kali.
1: Nah, nyamat wae.
0: Pak Haji Komarudin, Pak Haji Komarudin, Banjarharjo Brebes.
1: Itu beres eta.
0: Tebih-tebih ti Brebes pan sumping ka dina rongton. Bari karek nembongan ting ti tadi ti karek jo teh.
1: Meureun tigana
2: bae ka aya.
0: Tadi ge aya ngeunuan randa di handap. Teu ingin bari kitu mah. Hayo sia-sia. Hayo dor.

哎，鼓掌一。Ajri, awas ye, kasih belan sih.

0: goblok sia. Cubuk cabakan eta meunang sia.
1: Lalawara teuing.
0: Meni badag euy.
1: Yeuh nyaho atuh.
0: Hayang apa cara ngabadagkeunana?
1: Cing, kumaha?
0: Kumaha? Unggah isuk-isuk di balur.
1: Ya, balur.
0: Make oli mesin urut.
1: Ah, ku oli mesin cepet ku oli mesin.
0: Tuluy. Deang hareupeun hawu.
1: Ya, deang ka.
0: Madang ka ke hareupeun hawu.
1: Nungkeut.
0: Tuluy. Tah pabeberang tuluy moe maneh na kenteng.
1: Ya, bari dibolek lah.
0: Badag teh herang we anjing.

0: adil gelutna euy.
1: Sok.
0: Adil kumaha? Deungeulna 5 kali sewang.
2: Oh.
0: Sok cenah. Sama
3: tripu.
0: Saheula nu deungeul aing. Aing heula goblok.
1: Sok. Sultan ge
2: sultan. Sultan heula sultan.
0: Sok atuh. Ucing. Beurit. Beurit ngahakan. Beurit dihakan.
1: Ucing. Ucing.
0: Ucing meunang,
1: meunang beurit.
2: Meunang beurit.
0: Jadi nu meunang aing beurit.
1: Ya heuh, da meunang beurit dia tungtungna.
0: Ih, goblok. Balik ka dia. Ucing beurit. Beurit dihakan
1: ucing.
0: Ucing meunang, meunang beurit.
1: Heuh,
0: meunang sia goblok dia. Aing nu beurit ah. Beurit ucing. Beurit dihakan
1: ucing.
0: Ucing meunang, meunang wirang.
1: Menang wiwirang.
0: Jadi nu meunang
1: ucing.
0: Ucing. Sia deui wae nu meunang.
2: Ieu meunang.
0: Bae sok tina naon.
2: Sadra we.
1: Kitik cing bareng
0: teh. Urang teungeul euy.
2: Tangan puluh.
0: 5 kali.
2: 5 we 5 bilang.
0: Siap ke heula ke wiridan.
2: Oh sok. Sama teu lah mehaya kekuatan.
0: Wiridan naon sia teh? Ya katipu, ya kaliru, ya katipu, ya kaliru.
2: Katipu, eh.
0: Wakunta, wakunti, wahaliul hakim.
2: Ya, jeng mau pake.
0: Siap, sok.
2: Anjing,
0: siapa carik-carik jeng. Mengingung-ngung-ngung. Kada siap. Karek hiji, tak. Sok, dua.
2: Duaan yang naryat.
4: Kumaha jeung abing?
0: Opat. Hey, hey, hey, hey, hey. Dong nipu aing goblok.
2: Nah.
0: Manya tas 2 tuluy opat tas 2 mah 3 heula. Ya balik. Balikan deui jeung Mitisna. Rugi aing mah. Sian teh bisa ngitung henteu goblok.
2: Ah, teh sakola.
0: Abong teh sakola sia mah. Salah, salah anjing.
2: Ah, balikan deui we.
0: Balikan deui deungeuna aing ka tipu.
2: Bugu, ame bugu aku ah.
0: Hiji.
2: Salah.
0: Aduh, dua.
2: Iya.
0: Kade tas 2 3.
2: 3.
0: Iya. 5. Anjing. Sia geus nipu deui aing goblok.
2: Nipu eta mah sarua.
0: Tas 3 mah opat karek 5. Sia teh bodo-bodo teuing. Balikan deui.
2: Tong disiar pidorakeun.
0: Ya tete jujur hirup tete sangka.
2: Sok bener.
3: Bener bilang nana.
0: Sok. Ruksak awak ge ari jujur mah teu.
2: Ah, gue.
0: Teu masalah.
2: Daripada tidorakal. Oh.
0: Siap. 5, 5. Hiji. 2. Aduh, 3. 4. Genep. 5, 5. Paduli aji rek langsung ngadep geulah teh hayang dibalikkeun deui lieur aing.
2: Pekwal
0: nepi ka 7 ge. Sok siaeun.
2: Balas.
0: Anjir mani ranyai kieu aing.
2: Nyaho atuh.
0: 5 teh asa lieur.
2: Heuh balas deui we 5 deui na.
4: Balas deui balas.
3: Kuat-kuat.
0: Siap.
4: Siap. Siap.
0: Heji.
4: Heji.
2: Karasa.
4: Karasa.
0: Karasa.
1: Henteu.
2: Eh, ha.
0: Nah, hanya ku aing mah karasa ngaceplak kana beungeul. Kene nu
4: tadi.
2: Karasa.
0: Oh, sesat tadi.
2: Ya, nu tadi kababawa keneh.
0: Iya, dua. Hop hop hop hop hop. Aya nu teu balik ye.
2: Lah teu balik kumaha?
0: Ulah babale dogan bisi kana kaca gitu.
2: Ya tong. Tong pirajeunan kitu
0: ah. Ieu mah jelas kana tarang meuli jekuk
2: cenah. Ya tong pirajeunan babale dogan ah. Kalajo malah lajo we kanya.
0: Iya, til.
2: Eh,
0: anjing.
2: Tah, tah, tah, tah.
0: Til. Eh, anjing. Si ieu nu nonjok teh ka aing weureun.
2: Pangih geuning karek nyebut.
0: Nipu, hudah, sia, hudah, hudah, hudah, hudah, hudah, hudah.
2: Sidi, sia.
0: Ari gelut kudu make sopan santun.
2: Oh, bener.
0: Urang menjunjung tinggi ajas praduga tak bersalah.
2: Tah, lah.
0: Kumacarana? Gelutna kudu menta izin heula mun rek neungeul.
2: Tah kitu, ulah jang dijebet.
0: Mun dibere izin karek neungeul.
2: Meunang mun teu diizinan.
0: Mun teu diizinan wayahna ulah neungeul. Siap.
2: Taat kudu disiplin. Taat
0: disiplin.
4: Disiplin.
0: Bade naon?
3: Bade neungeul.
0: Neungeul. Wah, mangga iep iep aduh.
2: Arasa
0: aduh. Pada-pada buncunur ya geus minta izin mangeunah kana
2: aing geus tidinan mah teu panasaran.
0: Balas ku aing sok.
3: Bade naon?
0: Bade neungeul.
3: Teu kenging.
0: Oh iya sok jadi kitu. Si goblok teu diijinan.
2: Jadi diijinan pan geus janji ku.
0: Perjanjian. Siaga mau diijinan ku aing.
2: Perjanjian ku.
0: Bade naon?
3: Bade neungeul.
0: Teu meunang.
3: Meunang.
0: Bade maksa. Upek atuh ieu.
4: Aduh. Eta maksa.
0: Kurang ajar teu meunang dicari.
2: Meunang ka Allah diopat.
0: Nepi ka maksa.
2: Eh bae maksa e bales.
0: Aing gerek maksa ka sia. Wae. Ya. Punten. Mangga. Bade naon? Bade neungeul.
3: Teu meunang.
0: Bade maksa.
2: Maksa.
3: Atuh doraka.
0: Uhunya astagfirullah.
4: Untung
2: ulah.
0: Untung diwartos
2: ana di kitu. Untung dielingan. Aduh.
0: Nuhun.
2: Mun teu juk tigebrus ya tadi.
0: Ulah mun henteu aing tigebrus ka neraka jahaho.
2: Jahanam.
0: Jahanam kitu meureun. Aduh. Siap hok ieu. Bade naon? Bade neungeul.
3: Teu kenging.
0: Heh.
3: Teu kenging.
2: Maksa we.
0: Bade maksa.
3: Ih, doraka tadi ge.
0: Eunya.
2: Doraka moal.
0: Tapi aing moal neungeul-neungeul
2: meureun. Heeh, atuh beunang dibobol.
0: Eh, doraka astagfirullahaladzim. Untung abdi diwartosan atuh nuhun.
5: Hayang ka neraka.
0: Bade naon?
3: Bade neungeul heungga.
0: Teu kenging.
3: Bade maksa.
2: Maksa.
0: Atuh doraka paduli teuy.
2: Maksa doraka.
0: Aduh, lamun jalma neunggeul teu meunang izin sarua jeung dayus moal meunang moal ngambeuh seungit surga-surga acan gandeng sia.
2: Apa?
0: Lieur anjing kesepakatan jeung sia mah lieur anjing. Aduh. Ampun mah aing rek pae.
2: Nah pasti da dicaster tadi.
0: Jik sing selamat.
2: Ya pek sing
0: cimpung
2: surba besar ka itu.
0: Mun mane betah di ditu WA ka aing. Sugana aing nu datang nu dagang pulsa paket di ditu.
2: Bener.
0: Aduh.
2: Oh,
0: geus nyedak teh. Nyawa geus dina elak-elakan.
2: Geus nyedak teh.
0: Ka dieu siap hideung. Rek neungeul lagi nya.
5: Ulah
0: ka dieu.
2: Dek aman.
0: Mane hayang beunghar, hayang usaha goblok. Geus setan geus ya.
2: Beudang dilejokeun
0: teh. Mun mane hayang beunghar aing boga harta karun. Duit lain. Inten lain, berlian lain,
3: mas,
0: dah mas koneng nama konengan biye,
2: orang kene,
0: goblok lain harta karun itu mah, harta kadut sih
2: teh, mas orang
0: kene, kemalinaan deh, aduh,
3: nyebut,
0: aduh,
3: nyebut,
0: la ilaha illallah. La ilaha illallah. La

0: tebel hopo leho papaleke pepe talepo pacak. Aisyah ngomong naun. Lupa kata lapa kata mulhu pukutu babi piti lapa to moton
1: kalah sari neng
2: pacutra
0: kumasya weng opo to homo
3: mentok saya ngomong
0: lika tamah apa talah kata panun
2: kartinte
0: saya oh urang mana mana ha ha kuring teh urang amarta pola pataka patuhu nah cara maneh dengdek kakak tuhu sabab hirup kuring berat karena kabeneran jeng dibeng beratan kubo beneran bulu kutuk pala patang solop.

0: citi-hipiti hulu puhu kopodong.
1: Bocutra.
0: Laka tami kitipi hiwikiti mirpata laka sama kata mata laka baja malakata. Lupa tangi tupat suari mabantu timpau dari obang suapau.

0: balagan.
1: Naon teh?
0: Babalagan teh ngagoler.
2: Bener teh.
1: Atawa ngajarak kakak.
0: Pala gilika timang polok kotomon babala hapat uh adi bintya hapat ablar
1: lucu
0: ngomong baik itu dah
1: ayah ngeblok
0: aiku kejeri berarti lamun woi is balapamom
1: menurang malingas sore
0: woi Balakata malakata ku anjing.
3: Nyebut anjing mah bentes gitu.
1: Bentes. Data mah jijieunan saya tamalah. Apa
0: anjing. Cukup. Ablah.

0: ngomong deh.
1: Harasa sia. Bapuh.
0: Maafun berurang
1: teteh. Iya sih. Karasa bepuh.
0: Naon bepuh teh?
1: Di jenggot ku aing sia. Wah, anjing lepaskeun anjing. Hei, hei. Eta sia bisa geuning ngomong. Setan teh goblok aing geus jalan.
2: Ayo di jenggot menyeri.
0: Karasa itu.

0: Bapak Sumari yang harapanin di gini?
1: Alah,
2: berat.
0: Berat. Nada kekuatannya Bapak, Bapak Sumari. Astra jingga ngagentra semarti kaanggangan.
1: Iki.
0: Watak wantos semar badrana ya sakti mandraguna.
1: Duh.
0: Nepahkan kesaktian ke Astra jingga kalawan jarak jauh.
1: Wih. Duh.
3: Angkang.
1: Duh.
0: Mudah-mudahan dia sekarang saya ini masuk ikan awal.
1: Ya, beda.
0: Alah. Ayo, seru. Aduh, kena pimpin. Alah. Anjir, ala simet gening.

0: Udang siap.
1: Oh, nyak benar kuat.
0: Ditengel di dalam.
1: Oh,
0: edan siap. Ditengel di dalam.
1: Wai.
0: Edan mana? Ditengel di dalam. Ditengel di dalam.
1: Kuat ni.
0: Hop. Naon?
1: Tepuk di dalam.
0: Udang siap.
1: Baik dah.
0: Woi.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan sekarang saya sudah terhubung via telepon dengan salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Halo, aku Elga dari Kampung Gunung Menong, RT 1 RW 5 Desa Cikunir, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Elga, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kalau boleh saya tahu keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu mata kering. Itu terjadi karena jarang berkedip saat berkonsentrasi waktu melihat layar komputer untuk mencari materi yang akan saya sampaikan kepada anak-anak. Kebetulan saya itu suka mengajar anak-anak les membaca, menulis, berhitung di rumah saya maupun saya yang ke rumah anak-anak. Mata saya juga rasanya tuh perih sekali jika terpapar debu atau kena seperintilan kapur sewaktu saya menulis di papan tulis. Rasanya tuh seperti ada yang mengganjal, perih sekali, pengen banget diucek-ucek, cuman saya tahan karena takut luka. Kemudian saya juga kesulitan membaca teks kecil dan gak kelihatan kalau tulisannya kecil dari kejauhan.
1: Oke, Elga, boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Panomax apa aja?
2: Pas saya mendengar di radio ada iklan Panomax, saya tuh tertarik untuk mencobanya. Lalu saya bergegas pergi ke apotek beli produk Panomax. Dan pegawai apoteknya bilang kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul. Dan vidutanya itu diteteskan tiap pagi dan malam hari. 1 kali tetes sebelah mata kanan dan 1 kali tetes di sebelah mata kiri. Setelah habis kurang lebih 1 paket, baru terasa kesembuhannya. Alhamdulillah, ngajar anak-anak tuh jadi happy lagi. Dan tidak ada yang mengganjal di mata ini.
1: Alhamdulillah ya Elga. Nah, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia dimanapun berada yang kebetulan mengalami mata kering seperti Elga.
2: Sebelum nemu produk Panomax, saya itu sempat dengan produk herbal yang lainnya, namun belum ada kesembuhan. Nah, jadi kepada para pendengar setia, dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi Panomax jika mengalami keluhan mata kering seperti saya. Alhamdulillah, dengan Panomax, penglihatan mata saya pun jadi kinclong sebening kaca. Jangan ragu-ragu konsumsi Panomax. Terima kasih Panomax. Panomax is the best. Top banget pokoknya Panomax solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis. Yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ilham Farma yang beralamat di Jalan Paseh, Tukuraja, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Dimar yang beralamat di Jalan Mayor SL Tobing nomor 127B, Sambong Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Nakula Farma yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan, Padayungan, Tugu Jaya, Kecamatan Cihideng, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat yang beralamat di Jalan Pasar Geger Noong, Taman Sari, Setia Mulia, Kecamatan Taman Sari, Tasik, Malaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.
4: Aduh, ampun sastra jingga. Ampun pohon.

0: cepot dalok dak. Aya nu jeung ada melomari sieun.
1: Oh, ada melomari.
0: Nah, hayu leduk ieu. Aya buta sieun
1: tadi.
0: Abdi maksa naruskeun jalan ka alas Tiblasara. Palayeun kembang, aya palayeun eta. Layang jamus paling musada maksudna teh. Nah, aku maneh kalah diajak gelut. Lain kenoe atu dititah dar jeki memual patuker. Tak etas sabarna dunungan aing we.
1: Dunungan ya, tu boga hate goreng dunungan.
0: Tu boga hate goreng ari aing sok panas diheula. Eta we kabogoh dunungan aing anu heureuy ada aing nu ngamukna teh tuh.
1: Kos boga rasa we
0: akan. Aing beres ngamuk teh aing lah disalahkeun ongkoh dunungan aing. Lain dipuruhan. Engke deui lamun aya nu kitu ulah dilawan sastra jingga
1: ulah saruana
0: ulah saruana bersihkeun ieu ati layang jamus kalimusada moal kapi boga lamun ku jalma anu boga pikir dengki kalawan kotor
1: iya
0: kade perjuangan anjeun ulah kakotoran ku tekad anu sejen. Apan cekolot oge mi hape sisir jeng minyak bisikaan celoman leungeun mi hape pikir jeng niat bisikaan sonan deungeun punten aganda sakawit nama abi teh bela diri kalawan pilih salira kaganggu maksud abi teh kitu nya pilih kaganggu perjalanan ngajug-jug ka Tiblasara der aya anu miheulaan
1: iya.
0: Lamun rejeki mah moal ka mana sastra jinga moal pahili-hili jodoh pati bagja cilaka eta urusan pangeran rejeki mah geus dipincukan oh jadi Allah itu kan pincu gitu kan lain gitu maksudna geus dibagi-bagi moal patukeur rejeki kaula jeung rejeki anjeun
1: geus
0: aya ajangan anjeun kitu ngapunten ya abdi penginten lepat abdi teh teu salah-salah teuing cepot
1: atuh.
0: Ayeuna mah hayu urang tuluykeun lalampahan ka alas Tiblasara da kesang kaula geus garing deui kesang saya terus garing kesang abdi ka koprotan ieu
1: oh ada
0: mah itu urang nyal sewe leumpangna saya atuh saya hayu sastra jinga mangga mangga mangga

0: nafsu ngumbar amarah teh lain alus.
1: Ih, kantor mah.
0: Sanajan urang posisi dina bener,
1: ya,
0: tapi lain ngandung harti urang jadi wani. Estu ku ayana bener teh kudu jadi sieun. Bisi urang kaluar tina bener, bisi urang salah lengkahnya.
1: Ya, ya.

Langluslah punah kebat lampa. Tunda lampa eta kacarios di alas Tiblasara. Wanara beureum kakasih Putut Sutadenta. Dina waktos eta gugun tayangan tina tangkal anu hiji kana tangkal anu liar. Ngantos-ngantos kasumpingan manusia anu mikapalai kana pusaka layang Jamus Kalimusada.

0: Kanca.
1: Lah.
0: Kau lagi hampir sabara poe leuweungan di alas Bandawasa.
1: Maha.
0: Nyaeta keur neangan jalma anu ngabogaan hak kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Syaratna hiji, kudu bisa ngajawab kana tatarucingan kaula.
1: Kahiji.
0: Tapi nepi ka waktu ayeuna kanca, satiap jalma anu panggih jeung kaula eueuh nu bisa ngajawab kana tarucing kaula, kana pertanyaan ti kaula nganung harti eta jalma can aya hak miboga kana ieu pusaka layang Jamus Kalimusada. Eish, kanca, saha itu aya jama anu ngaleut?
1: Punten. Punten.
0: Saha?
1: Nepangkeun kaula Resi Drona ti Astina.
0: Mangga.

0: paman jalmina teh. Iyo monyet teh geuning.
1: Ya.
0: Udah teangan. Tipe mangkungna teh. Ih patulungeun teh ulah kadaleungeun kaula cicing kareun. Cicing dalaka
2: atuh.
0: Carangkeul, carangkeul. Apa? Iyo geuning monyet teh. Dah.
3: Cek aing mah tong mari lu dari tadi ge.
1: Tidak lah.
3: Citra Yuda, Citra Soma di marana?
0: Kerja baraso di itu.
3: Oh nyanyi.
1: Tapi pegawaian.
3: Pangapunten ya teh ya.
0: Ajik aing dari ajakan ngobrol.
1: Ajik tinggal leos.
0: Ngalotun. Aing geus gajian wae aing tinggal leos ye. Ari aing jajan baso saharu wae aing. Emang aing enggak beleng duit ah, mending enggak baso deui aing.
3: Cek kaula ge tukang mabok mah tong sok dibawa.
0: Cobi paman taros. Ieu teh leres kitu monyet anu di pilariku urang anu ngaran Putut Sutadenta.
3: Cik cik cik cik cik.
1: Cing parios kayaknya sepuh.
3: Buntan manara.
0: Baga lingi.
3: Eta saya nemu anu batuk teh di pengger saya anu batuk ini.
1: Ah, ma.
0: Eta mah dadanguan londok abong di leuweung.
1: Iya. Atawa Citra Soma.
3: Leres ieu teh nu katelah Putut Sutadenta.
0: Memang kaula Putut Sutadenta. Wis nyaan paman ieu Putut Sutadenta teh.
1: Iya, iya.
0: Weh, ieu paman leres Putut Sutadenta teh. Nya ieu ama Putut Sutadenta teh geuningan. Monyet
4: rawun beureum jadeta.
3: Iya, monyet anu nuju di pilarian. Ku unggal jalma teh. Diteangan ku para raja. Satatar mah dia desa. Sabeulah dunya.
0: Bawa, bawa, bawa. Memang leres kaula teh Putut Sutadenta dupi salila teh aya naon
3: alah ulah loba catur tanpa bukur carita tanpa nyata
1: yalah sidik
3: pangna mah datang

0: kidung.
1: Moal bus, moal basa-basi. Kaula datang ka dieu teh rek menta layang jamu sakali musada euy.
0: Pangkidungkeun geus sok ka
1: dieu. Sabab nya eta pusaka teh bakal jadi pibekeun raja kaula anu ngaran Anger Duryodana, raja nagara Astina. Mangga moal bade dikoretkeun nun.
0: Alus, alus.
1: Daging aya syarat anu tangtu.
0: Naon?
1: Pangjawabkeun pertanyaan kaula.
0: Naon pertanyaanna?
1: Rek nanyakeun elmu naon ka Resi Linuhung model kieu. Rek nanyakeun naon ka pandita anu tutas ku pangabisa model kieu. Tuh, muridna ngaregreg sarjana hukum unggul. Si Aswatama sarjana ekonomi.
0: Aswatama.
1: Disingkat SPD. Ama SPD mah sarjana pendidikan.
0: Moanya hawa dia monyet kim cicing. Monyet mah percayaan weh.
1: Percayaan monyet mah dikicuk ya ge. Monyet mah diapal wayang. Salah deh, salah deh nyetrikan ke monyet apa?
0: Ya.
1: Nungaran si Lukman kasarung itu. Rek nanyakeun naon? Kawiku anu tutas ku ilmu panemu jampe pamake jeung pangarti.
0: Ya kalungna.
1: Sakedik we patarosan ka ulama coba. Naon ari hartina pancabakti?
0: Naon ari hartina pancabakti? Memeh ka kaula ka murid kaula heula. Eta mah.
1: Aba.
0: Naon ari pancabakti?
1: Ari panca teh lima.
0: Bener. Ari bakti?
1: Wadah cai.
0: Baki ngoblong eta mah. Aduh, baki. Anger Jayawikata.
2: Mun pamak.
0: Ari panca bakti teh naon?
2: Ari panca teh lima.
0: Ari bakti?
2: Bakti. Ari bakti teh eta geuningan pamajikan baheud wae,
0: baketut eta mah teu.
1: Anu lain bakti.
0: Anu kitu mah nyungcung. Aduh, budi. Anger Jayarata.
1: Babat. Coba jawab.
0: Naon hartosna pancabakti?
1: Ari panca teh lima.
0: Tah. Ari bakti? Ari bakti? Naon?
1: Teu heula.
0: Ari masalah nu kitu mah can diturunkeun.
3: Can kasih cep.
1: Ka murid-murid teh.
0: Panca bakti wanara.
1: Naon hartosna?
0: Ari panca teh lima. Ari bakti teh pagawean. Pagawean anu sepiing pamrih rame ing gawe. Teu miharep buruh. Teu miharep upah. Teu miharep pamuji. Estuning lillahi ta'ala. Celik putih celak herang. Sagoleng pangkek, sacangreun pageuh, eta nu disebut bakti.
1: Leres,
0: teu ning, teu ning. Atuh disebutna ge wiku. Dangyang Giriwangi. Dangyang Giriwangi. Dangyang wayang anu nanggap elektron eneh teh.
1: Teu acan beres patarosanana.
0: Turuykeun. Sok. Hayang muka bab sabaraha jeung mama.
1: Ari panca bakti teh aya lima, hiji-hijina naon wae.
0: Tah ari hiji-hijina mah mama can pernah muka tah. Pokana mah aya lima we. Cukup.
1: Nya naon hiji-hijina?
0: Ah teu kudu dibahas. Anu penting mah apa geus lima geus we.
3: Naon dina?
0: Bere keur naon kudu apa? No penting mah apa kana ayat-ayat Al-Qur'an. Susuratan, surat pondok, surat panjang, bener surat tanah.
1: Wayahna moal tiasa kapasrahkeun.
0: Eta.
3: Lalawara.
0: Lalawara. Teu sieun sakitu mamang ngaleutkeun geuning bandaleut. Ngemban-ngemban nyatang pinang, ieu teh murid mama wungkul.
3: Omong itu si Cecep musuh.
0: Ieu preman Ciberung.
3: Aduh.
0: Ieu preman Walahar.
3: Ari eta tanupang tukangna.
0: Situ preman Cilimus.
3: Oh, si Cecep teh.
0: Mama we nyekel Majalengka.
3: Iya.
0: Sok piraku. Mama geus bisa ngajawab.
1: Teu acan lengkep kaula nu Pancate lima.
0: Ari bakti.
1: Bakti teh digawe urang tanpa pamrih.
0: Leres.
1: Nya.
0: Lima teh naon wae.
1: Tah teu kudu ngobrolkeun lima. Lior aing kana hulu.
3: Panjang-panjang waktu.
1: Panjang-panjang waktu setengah tilu teh.
3: Oh, keurna ngobrol.
0: Wayahna teu tiasa.
1: Kurang ajar sih.
3: Alina teu.
1: Kia we wanara ayeuna mah.
3: Lain tepeun.
1: Eta ka kadieukeun. Layang jamu sekali musada bikin ka kaula.
3: Paserahkeun eta.
1: Hayang duit sabaraha juta ku aing dibere.
0: Aduh, teu kabita.
1: Aduh, dasar monyet. Teu butuhkeun duit. Lamun maneh ngajual layang jamu sekali musada, maneh bakal pangheulana monyet numpak Avanza. Avanza mah di tangan. Asal madep ka mama. Sok. Sahan mah geuleukeun mah rek umroh deui. Sok.
0: Wayahna moal tiasa.
1: Abong monyet sih teh.
3: Gedegong.
0: Saha nu monyet teh?
1: Setiap nu buntutan berwes, cekrah-cekroh, berwak-berwek, eta monyet.
0: Eta monyet sarengan.
1: Ari monyet hakekat.
0: Monyet hakekat mah anu sagala diukur ku duit, sagala diukur ku harta, eta monyet ngaranna.
1: Ajau. Aing eta mah. Angger.
0: Kumaha paman?
1: Lain antepan ieu mah.
3: Nya lain gawaeun
0: monyet.
3: Di sabaraha.
0: Apa kajewi kata? Teu terang. Oh, paingan atuh.
3: Oh, paingan euy kasieun.
0: Gaul siapa?
1: Dipasrahkan?
0: Buat biasa.
1: Ayo, dikepung wakul buaya mangap. Tewak.
0: Ayo, tewak.

0: bawa ngepung wakul buaya mangap iya putut suta denta
1: iya iya para kurawa paburan tak aswatama temempan
0: jaya ratan numpra jaya wikata tewala kaya
1: iya pon kita dari boma wikata wikata boma dumarek saparto marmo dalu citra citra dalu
0: sarang para kurawa nusanesna paburan tak anu ngetan anu ngulon anu ngidul anu ngaler
1: mundur mundur mundur.

0: sakitu ka Dikjayana. Kapuran tak popolotot teh geuningan. Sakitu kasaktianana. Jang. Itu agan monyetna agan.
1: Ya geuning itu bulu na. Ai
0: beureum nya. Ai semua beureumna mah nya, semua beureumna mah. Nya. Tapi beureum kene boolna geuning nya. Sampurasun kaulan rampes saha ieu kaula Yudhistira.

0: awes gitu ah. Iyo monyet make mahkota.
1: Iya, taru di sebat.
0: Bagia Satria, anjir bisa ngomong.
1: Oh,
0: jika lagu dul sumbang.
1: Maha,
0: kalau monyet bisa ngomong.
1: Oh, iya. Tentu.
0: Tentu caruh bisa ngahujud.
1: Kira gesek detek kok.
0: Sahaya, kaulah Yudhistira Raja Amarta kaulanmu. Yudhistira, laras. Dupi-dupang kersaha. Aku bemo.
1: Bemo.
0: Dupi eta anu pengker. Kaulanmu, kaulah barakata kresna kaulanmu. Mung mahkota kaulanmu judi sesia jantren aku peah lah.
1: Aku kopeah lah.
0: Ayana unkasep kaula teh milarian wanara anu jenengan Putut Sutadenta. Oh kaula pisan, kaula pisan.
1: Eta payune.
0: Aya pikir saeuna. Leres salira anu nyepeng layang jamu sekali musada. Leres, leres.
1: Delapan.
0: Kumaha pami dipunut ku kaula? Mangga moal bade ngoretkeun. Bau teh teuing. Bade urang wetan
2: 101.7 FM Tara Radio Ciamis.

0: Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Panomax.
2: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax, solusi kesehatan mata. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Nah, saya dengan Rizky, biasa dipanggil Iki. Alamat saya di Mangkubumi, RT5, RW5, Kecamatan Mangkubumi, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Iki, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi produk Panomax solusi kesehatan mata, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Keluhan saya itu, mata saya suka berasa perih ya jika melihat, ya kalau berada di ruangan yang banyak cahayanya gitu, suka perih. Nah, kebetulan saya kerja di sip malam, yang dimana jika melihat ke atas lampu tuh silau sekali, nggak kuat oleh pantulannya gitu. Cahayanya tuh kadang bikin mata saya perih sehingga ada rasa agak nyaman lah, dan rasa ingin memincingkan mata gitu. Terus juga saya kayak ada titik-titik hitam gitu di, kalau ngelihat cahaya tuh kayak ada titik-titik hitam, itu suka sakit ke kepalanya. Kadang juga bikin pusing. Jujur itu ngeganggu aktivitas sehari-hari, yang dimana ketika saya kerja shift malam juga itu terus-terusan menatap layar komputer kan, mata saya suka nyeri. Ah, pokoknya gak enak lah. Suka silau dan membuat mata saya kalau di tempat terang tuh gak enak lah.
2: Oke, Aiki, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Mungkin tahu obatnya dulu ya. Nah, kebetulan saya itu dengar iklan di radio ada produk namanya Panomax, lalu saya beli ke agen apotek sekalian pulang kerja itu. Terus saya konsumsi tuh produk Panomax yang sepaket dengan Viduta. Ya alhamdulillah ada perubahannya, mata saya jadi tidak sakit. Jika terpantul cahaya jadi nggak terlalu sakit lagi, aktivitas sehari-hari saya pun jadi tidak terganggu gitu. Terus ketika saya kerja di sip malam pun jadi semangat lagi dan nggak khawatir lagi akan sakit mata lagi kayak biasanya. Pokoknya saya rasakan itu khasiat Panomax luar biasa lah. Ya walaupun sempat ada dramanya saat Vidutanya ditekan-tekan, perih banget, tapi wow, langsung kinclong, penglihatannya langsung jelas lagi gitu. Alhamdulillah dengan rutin konsumsi paket mata Panomax dan Viduta, mata saya jadi segar lagi, tidak ada lagi tuh yang perih-perih di mata.
2: Oke, Aiki, boleh disampaikan nih pesan-pesannya setelah mengkonsumsi Panomax apa aja?
3: Ya, kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, silahkan konsumsi produk Panomax, jangan ragu-ragu ya. Alhamdulillah keluhan mata saya yang sensitif terhadap cahaya pun seketika menghilang. Pandangan pun jadi jelas lagi. Buruan di order Panomax-nya, solusi kesehatan mata yang bisa dibikin happy, dan hari-hari saya jadi gak ada drama lagi terhadap cahaya. Pokoknya Panomax keren lah, the best. Terima kasih Panomax, solusi kesehatan mata.
2: Oke, terima kasih juga Aiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habu Strong dan Panomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
4: Stara Ciamis Tasikmalaya.
1: Anda bisa mendapatkan produk Habu Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Ceria Sehat yang beralamat di Jalan Peta Babakan Muncang nomor 15, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Prima Sehat yang beralamat di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 271, Karsamena, Kecamatan Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka yang beralamat di Jalan Ciakar, Kecamatan Ciberem, Tasikmalaya. Agen Apotek Enggal Waras yang beralamat di Jalan Pasar Cineam, Kecamatan Cineam, Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
4: Setara Ciamis Tasikmalaya.
5: Kalian orang kulon oge mangga. Asal biasa ngejawab kena pertanyaan ti kaula. Naon pertanyaan ti salira? Naon nu disebut pancabakti? Naon cepot? Ari panca teh ngadutan aga, panco goblok eta mah.
6: Panco. Aing jawab.
5: Salah aing.
6: Aing jawab janji we ngablak.
5: Saya teh guru nanyakeun ka aing geus kuku pasti bodoh aing mah teh. Ari panca teh lima, ari bakti. Ari bakti teh pagawean nu dipigawena seping pamrih rame inggawe. Lillahi ta'ala disebut nate pengabdian teh. Oh. Leres. Leres, leres eta monyet. Leres, leres mah. Anjir eta monyet disebut mangkai. Teu sangka aing geblek alo monyet.
7: Eta laueun.
5: Heeh. Ari pancabakti teh lima pagawean, lima pengabdian. Leres. Naon wae di antaraana? Eta pancabakti anu lima deh. Pangapunten mamanawian, mangga mangga mangga. Bade leres, terugi keur kaula. Bade lepat sami, terugi keur kaula. Teuntung terugi. Ari bakti nu kahiji, bakti kanu maha suci. Kanu kagungan urang-urang sadaya. Nanda kenian diri urang tete daya te upaya umur ngan saukur gagaduhan awak ngan saukur sasampayan diri ngan saukur sasampiran usik malik es kuning ku kersa jeng pangawasa kudrat jeng irodat nu maha kawasa eta bakti nu kahiji leres bakti nu kadua. Bakti nu kadua nyaeta bakti ka ibu sinarengrama. Naon sababna bakti ka ibu sinarengrama? Margi lahirna anu mikanyaah urang, anu ngajadikeun urang tehnya ibu sinarengrama. Moal aya urang pamit aya ibu sinarengrama. Kalawan Gusti ge geus ngelehan ku anjeun. Moal ngahampura kana dosa eta jalma. Tanpa eta jalma meunang pangampura ti indung jeung ti bapa. Sabab indung teh tunggul rahayu. Bapa teh tangka darajat. Matak lamun aya jalma doraka ti indung ti bapa cilaka. Kaluhur moal sirungan kahandap moal jangkaran, kagigir moal beutian kahareup moal ranggeuyan. Mun di kampung kairandu mun di leuweung kaidangdeur dijieun pamikul bengkung dijieun pangharet bingkeng dijieun panyolok bengkok malah dijieun suluh teruhai-ruhai acan kalah mata pusing kanuniu tah dengekeun
6: regepkeun
7: aing hormat mah kolot
5: teh pancak aing jempe ge oh rumasa
7: rumasakeun
5: bakti anu katilu. Bakti anu katilu nyaeta bakti ka diri pribadi. Naon saobna aya bakti ka diri pribadi? Sabab dina awak urang teh darma titipan wungkul. Nu tadi teh diri sasampiran awak sasampayan. Panon jeung awasna. Irung jeung angseuna. Cepil jeung dangguna. Ieu teh yakin kudu dibaktian ku urang. Carana kumaha? cara napungsikeun ieu panca indra anu aya dina awak urang teh keur dina jalan anu lempeng. Dina jalan bebeneran, dina jalan anu dipiridok ku Allah Subhanahu wa taala. Kunu makawasa. Sabab anjing buduk dijarian paeh ukur bilatungan, tapi manusia paeh sajaba nanti bilatungan bakal panggih jeung kecap balitungan. Anu satrasna bakti anu kaopat nyaeta bakti ka sasama hirup. Ayeuna sasama hirup teh lain manusia wungkul. Aya sato nu disebut hirup nyaring. Aya tatangkalan tu tumbuhan nu disebut hirup cicing. Palebah dieu sarua hirupna, sarua munajatna ka pangeran, sarua mujina. Kumaha cara mujina aya hablum minal alam. Urang salaku manusia teh kudu ngaapikan kana kaayaan alam. Tangkalna ulah dituaran, gunungna ulah digundulan. Sabab yakin lamun urang teu ngajen ka palebah dinya, alam nu bakal ngahukuman urang banjir, longsor jeung sajabana. Eta beres. Anu kalima nyaeta bakti ka pamarentahan. Nah, ka pamarentah kudu bakti sabab lahir kaula ning Gusti, batin kaula ning Maha Agung. Ati uloha wa ati urasul wa ulil amri mingkum. Yen urang teh diantarana kudu taat ka pamarentahan anu aya. Lamun pamarentahna korup, palebah di urang gunakeun lengkah-lengkah anu proaktif, gunakeun alat-alat negara keur nepikeun ieu aspirasi jeung keluhan-keluhan. Ulah ngaliwatan demo, ulah ngaliwatan anarkis, ulah ngaliwatan tindakan-tindakan anu kadituna nyaeta nyieun beneng ceweng panyerewedan, komo ngadu dombakeun masyarakat golongan A, golongan jeung golongan B nepi ka diadu domba alatan kapentingan pribadi. Eta napa hebat Yudhistira. Alah, leres memang bener eta diantarana panca bakti keur bekal ajeun hirup di dunya, keur bekal ajeun ngeuyeuk dayeuh ulah nagara. Kasep, geura tarima ieu layak jamu sakali musada. Mangga kaulah.

0: ceuk kaula ge moal jauh ragragna ka dieu. Tapi lamun teu ngaliwatan ieu sayembara atuh teu objektif teh ya kaula.
1: Nya
0: hebat Yudhistira, amarta sanajan nagara anyar sing jadi nagara anu gede, nagara anu picontoeun keur balarea.
2: Dinasti keur sayang tumampara.
0: Ieu wanara putut suta dentang lagi beugeun salirana.
2: Janggelek jadi Kismar Badranaya.
0: Oh ya,
1: ujung
0: tugas gua geus beres, Ujang. Layang jamu sekali musadatos kacandaku Gusti Yudhistira nya ucu. Kantun urang ayeuna jalan satrasna nagara Amarta sapertos kumaha. Hapunten samudaya kalepatan kaopat nu kagungan maksad ka para penonton sadayana. Salamat anu nonton, salamat anu ditonton, salamat urang sadayana. Sakali salamat tetep salamat. Kembang pinetik sinubaran nu sari tutup lawang sigotaka.

0: Jamis.
1: Awan, selaku konsumen pengguna produk cedah sip, madu hijau yang paling sip. Kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah. Terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Awan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk cedah sip apa aja?
0: Pas sudah habis 4 botol, alhamdulillah ada perubahannya. Dari yang tadi nya kaki terasa berat, susah gerak, jadi ringan dan aktivitas pun lancar kembali. Semangat lagi bekerja seharian, terus persendian juga tidak mudah kaku.
1: Alhamdulillah Awawan, berkat cedah sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
0: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi cedah sip karena khasiatnya ampuh sekali untuk mengatasi nyeri sendi. Saya pun sudah ikhtiar kemana-mana, alhamdulillah jodohnya dengan produk cedah sip. Cedah sip, madu herbal muati manfaat, madu hijau yang paling sip. Terima kasih cedah sip.
1: Terima kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan produk Hapus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cikoneng yang beralamat di Jalan Nasional 3, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Bintang Surya yang beralamat di Jalan Taman Sari Nomor 1, Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek 8 yang beralamat di Jalan Cipto Mangunkusumo Nomor 1, Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Navi Farma yang beralamat di Jalan RE Marta Dinata Nomor 146 RT 01 RW 04 Dusun Barekbek, Desa Barekbek, Kecamatan Barekbek, Kabupaten Ciamis. Untuk informasi konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Setara Radio Ciamis yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001 RW 001, Sindangkasih, Ciamis. 101.7 Setara Radio Ciamis. Setara Sukacita Suara.
3: Setara Ciamis Tasikmalaya.

Dapatkan Histoma sekarang juga di 101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754. Di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami, 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis. Kita ikuti acara berikutnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habustrol.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada, saya Teh Ufi. Nah, kebetulan Teh Ufi sedang berada di rumahnya salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Habus Strong Abad Herbal Roman Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama Muhammad Hanafi, alamat Kampung Cibayawak, RT3 RW3, Desa Bojongsari, Kecamatan Gunung Tanjung, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Hanafi, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Habus Strong, obat herbal Roman Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi. Ini terjadi karena dulu saya terlalu semangat latihan fisik, terlalu banyak olahraga, jadi kadang juga bikin badan saya jadi nyeri-nyeri, nyilu, pegal, dan sakit punggung. Saya itu terlalu semangat ingin jadi seorang atlet. Jadi saya suka mengabaikan kesehatan dan menganggap olahraga berlebih itu bagus buat badan saya. Nah, jika saya angkat beban, punggung saya langsung sakit.
1: Oke, ternyata segala sesuatu yang dilakukan secara berlebihan itu bisa berakibat tidak baik ya, termasuk olahraga.
2: Ya Teh, karena tadinya saya itu melakukan olahraga secara berlebihan biar cepat tercapai target saya. Padahal itu adalah cara yang salah dan memberi dampak negatif pada tubuh, jadi saya nyeri otot deh. Tapi pas saya dengar di radio ada ikan Habus Strong, saya tertarik ingin mengkonsumsi. Siapa tahu sakit otot, sakit punggung, nyeri sendi saya itu bisa hilang.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih perubahannya setelah mengkonsumsi Habus Strong apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Habus Strong, alhamdulillah terasa khasiatnya. Nyeri otot, nyeri sendi, nyeri punggung saya jadi berkurang. Angkat beban pun jadi gak mudah pegel lagi.
1: Oke, Hanafi, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Hanafi.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Habus Strong jika mengalami keluhan yang sama dengan saya. Habus Strong ini ampuh sekali mengatasi nyeri sendi dan bisa memelihara daya tahan tubuh jadi bugar. Makasih Habus Strong.
1: Oke, sama-sama. Terima kasih juga ya Hanafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habus Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasi, Ciamis. Atau hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.
0: Anda bisa mendapatkan produk Habus Strong dan Panomax di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini. Agen Apotek Cicariang, yang beralamat di Jalan Cicariang, perempatan arah Pangaden, RT 03 RW 18, Kelurahan Karsamenang, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Kurnia Farma, yang beralamat di Jalan Raya Cikoneng, nomor 252, Cikoneng, Kecamatan Cikoneng, Kabupaten Ciamis. Agen Apotek Azahra, yang beralamat di Jalan Raya Karangnunggal, Sukapura, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Sahasika, yang beralamat di Jalan Raya Eor, Sukasukur, Mangunreja, RT 02, RW 03, sesudah POM Eor, Sukasukur, Mangunreja, sebelum kantor Kejaksaan, Kecamatan Mangunreja, Kabupaten Tasikmalaya. Untuk informasi konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau datang langsung ke studio Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 001, RW 001, Sindangkasi, Ciamis. 101.7 Stara Radio Ciamis. Stara Sukacita Suara.
3: Stara Ciamis Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habu Strong.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Saya Teh Ufi. Kebetulan saya sedang berada di kiosnya salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Kang Dani di Kampung Tanjung Sari, RT 01, RW 03, Sindang Sari, Kecamatan Bojong Asih, Kabupaten Tasikmalaya.
1: Oke, Kang Dani, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan Kang Dani itu kalau bangun tidur suka sakit di bagian belakang kepala atau di area leher, sehingga jalan pun suka sempoyongan, pusing banget rasanya. Padahal Kang Dani gak gadang, dan sekali Kang Dani itu suka merasa stres jika tensi naik. Di kios pun Kang Dani suka merasa kelelahan karena padatnya aktivitas. Pokoknya seringnya itu merasa pusing. Neng, pas Kang Dani mendengar iklan di radio ada produk Habu Strong, Kang Dani coba hubungi Neng, pengen dianterin produk Habu Strongnya ke kios. Alhamdulillah ada Neng datang nganterin Habu Strong dan menjelaskan cara penggunaannya. Diminum 3 kali sehari, 2 kapsul sesudah makan tiap pagi, pagi, siang, dan malam. Terus Kang Dani langsung minum dan besoknya alhamdulillah Neng terasa khasiatnya.
1: Alhamdulillah ya Kang Dani, terasa khasiatnya. Kalau bisa diceritakan dengan sedetail mungkin setelah mengkonsumsi produk Habu Strong apa aja?
2: Perubahannya setelah mengkonsumsi produk Habu Strong, yang tadinya Kang Dani bangun tidur suka merasa pusing, alhamdulillah sekarang terasa segar. Malahan badan pun jadi fit, bugar. Terus setelah beberapa hari mengkonsumsi produk Habu Strong, alhamdulillah ketika di kios tidak merasa kelelahan lagi, padahal lagi rame pembeli. Cocok banget Neng dengan produk Habu Strong.
1: Alhamdulillah Kang Dani, ikut senang ya dengarnya. Nah Kang Dani, bisa disampaikan nih pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Kang Dani.
2: Kepada pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu mengkonsumsi produk Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Alhamdulillah syariatnya dengan Habu Strong, Kang Dani tidak menderita hipertensi lagi. Tekanan darah Kang Dani jadi normal lagi. Jualan di kios pun jadi semangat lagi. Badan sehat, tubuh jadi strong berkat Habu Strong. Habu Strong, obat herbal ramuan Arab. Terima kasih Neng ya, terima kasih Habu Strong.
1: Sama-sama Kang Dani, terima kasih juga ya Kang Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habu Strong dan Pandomax di Stara Radio Ciamis, yang beralamat di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cupu, RT 01, RW 01, Sindangkasih, Ciamis, atau